Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Pak Tejo nggih ing adicara warung gaul dina iki dinane dina apa iki aku lali wis kan. Oh dina Selasa, tanggal 9 Juni 2016 wis kaya biasane ya sing pengin gabung monggo sarapan ing warung gaul 404504 WA 0815556910053 warung gaul gaul gaul gaul gaul.
1: Kalau kenapa sih mbah sama ini mbah?
0: Kademen kalau
1: kademen.
0: Wah, oh adem tenan.
1: Den desa ono adem iku.
0: Lho, piye
1: ta? Ono adem.
0: Wis ora ono ademe lho, ademe kaya ngene rasane.
1: Oh, sing ono sing muni ku melambene tok. Lek wong iku gak adem ajane ngono.
0: Oh, ngono ya.
1: Iya.
0: Ya wis tak lambiku tak meneng.
1: Mbah.
0: Iya.
1: Iki mang aku mari ngopi.
0: Oh enak.
1: Mari sarapan di rokokan.
0: Waduh.
1: Kok ngalang. Ati kayem ta, Mbah?
0: Lah iya, ngalalai juragan wae.
1: Lah ya iku ya meneh mari sarapan mbek jangan kacang.
0: Wah.
1: Ambek iwak lele tombro.
0: Waduh. Wah, janjos tenan ya.
1: Wis jan wis pendeke lah. Oh, enak. Sekone ana jagunge, Mbah.
0: Oh, ngono. Wah, sekone anget. Jangane
1: anget. Enak.
0: Wis janjos kok. Atene nikmat tapi, mana yang kamu dustai?
1: Tawa-tawa Bu Widi adane Bu Widi adoh ya tawani.
0: Lho lai.
1: Kok kira semaut kok tak tawani.
0: Kandhane.
1: Iya.
0: Kono ra adem andong.
1: Eh.
0: Wah. Aku kene adem tenan lho, dong.
1: Dendi sih ora adem iku. Wong aku mari kok sik jam 2 mung 100.
0: Lho, aku emang jam 2 ya mlungker.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ya katel apa jam 2? Ngelang-ngelai wong sis kambling wae kowe. Sampai mengkeret kabeh dong ngene iki.
1: Iya.
0: Malah ngakak. Iya, mengkeret kabeh rasane.
1: Iya, mengkeret kabeh.
0: Kandhane yo. Wis ora tau kanggo mengkeret.
1: Manuk-manuk mengkeret.
0: Iya, aku duwe kutut nang omah yo
1: ngono. Manuk mengkeret. Mongsret.
0: Aku duwe manuk kutut nang omah yo ngono kok biasane kuwi manggung ya to isu-isu. Belas ora manggung.
1: Nyeku aku de manuk situ lho ora ngoceh-ngoceh. Ora berangan taun.
0: Lah iya meku kruk
1: wae. Ora ngoceh manukku.
0: Kendhani ya. Cene anyar apa iki wis mulai mbediding ya.
1: Ya apa ya manuk di anu kok ora ngoceh-ngoceh, pegel wae ya nanti.
0: Dolen wae.
1: Itul gak payu. Ya le payu.
0: Ya le ngono ya culen wae.
1: Diculno ora kenek.
0: Eh?
1: Pancet di panggonan iku.
0: Eh goreng. Wis kena wis. Lah iya. Ya kate
1: makan. Lagu-lagu Mbak.
0: Ya.
1: Ana Bu Widi.
0: Iya.
1: Terus ana Butun.
0: Heeh.
1: Terus ana Mbak Indah.
0: Iya.
1: Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Pak Utami, terus ada Mama Dika, Bunda Marlena, Mama Yuda, terus Mbak Upi Sakita, terus ada Sri Gati, terus ada iku Mbah, di pagi saji ku Mbah, Bu Yatemi.
0: Oh iya, Yatemi ya.
1: Iya. Seger waras ah, Bi.
0: Muga-muga seger waras. Suwe ra krungu suarane.
1: Seger waras.
0: Iya.
1: Terus ana iku Kang Sadewa Mbak Jumi.
0: Iya.
1: Ya selamat pagi Pak Ismoyo. Paris, ya apa kabar Riris? Ya wis salami ke UAP ya, Mbah.
0: Oh iya.
1: Kalimantan, Surabaya, Jakarta. Wis ke UAP. Salam sehat di kono wis. Lagu ini Mbah.
0: Apa?
1: Kayak ono caping gunung ya Mbah.
0: Ora panas sok gawe caping. Ademe koyo ngene sik gawe caping wae.
1: Ndi ono lek manuke. Lek manuke mungsut kaya ono banyu anget Mbah. Banyu molak-malik lho.
0: Melocot wong. Mesake kowe katene malah kena mbok bubuti tapi piye katene.
1: Ngelamara tangi ya manuke.
0: Wah, wow, ini tak kayak pediangan, wah langsung setengah mateng, wah bisa. Iya.
1: Ya wis bangun nih, Mbak.
0: Matur suwun.
1: Ya wis salam keluarga di omah.
0: Iya, amin, amin. Matur suwun.
1: Agar rezeki dengan barokah. Anak putu sehat.
0: Iya.
1: Wis ngono wis.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Matur suwun.
1: Lagu ini super khusus bagi untuk Bu Widi,
0: Bu Widi. Ngono, iya.
1: Ya wis. Suwun-suwun.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kono grandong ya to. Iso-iso njaluk caping gunung. Penang sawah piye? Urung wayahe, Mbah, lah iya. Bunda Riati ni Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati Warung Gaul, Mbah, nyuwun Semanggi Surabaya kanggo Mbah Tejo. Panjang umur sak keluarga kagem Pak Grandang. Kok Grandang? Lah mbon nulisnya Grandang. Grandang kawat. Oh Grandong kok Grandang yo. Warung gaul gaul gaul.
2: Gaul gaul gaul.
0: Gaul gaul gaul.
2: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah, yo sehat.
2: Alhamdulillah. Ki aku di tenggriyan iki ambaran baniki wae, Mbah.
0: Lho ngono.
2: Nggih ibuke lagi kemanten, Mbah, ke Jember. Oh. Mangke nggih sedina.
0: Oh ngono. Oh, ibumu dadi manten.
2: Oh, sanes bowo, Mbah.
0: Oh, bowo.
2: Nggih.
0: Lah ngomong ibuku temanten berarti ibumu dadi manten.
2: Oh, nggih anu, Mbah. Aku salah maringin
0: pun. Lelah, yo ibuku kemanten.
2: Terlalu semangat niku lho Mbak. Kadang-kadang moro-moro kate ngomong duwuh ngono kelintu, keliru nang manten. Disangkano ibuke dadi manten ngono malian Mbak.
0: Yo ora apa-apa.
2: Lah nggih, ibu kula sampean sepuh kok Mbak, tapi nggih tasik lincah, tasik luar biasa ngoten tap gak ketara ngoten lho Mbak.
0: Oh iya.
2: Nggih, koyo si usia-usia 40-an, 50-an ke atas, padahal usia ini ya swita walu, Mbah.
0: Alhamdulillah, yang penting ya
2: berwaras.
0: Kau adik, kau udah melu.
2: Loh, kan anu, Mbah. Sing diundang namun budhe, Pak Lik, Bu Lik, kali Ibu Mawon. Ngoten.
0: Oh, ngono.
2: Lah, kula mboten ditari, masuk katene moro pede, melok, ono
0: kabeh. Oh, iya.
2: Lah nggih, kali bareng-bareng kali bulik. Niku tiang-tiang tuwek-tuwek tok kembang niku.
0: Oh ngono. Sing
2: nggih. Nggih termasuk Tasik Bolong ten sing duwe kae.
0: Iya.
2: Nggih. Ya lah, enak-enak ngomong Mbak Tejo lah kok Mas kula bandi ngebel iki apa iki. Gak iso nambani, Mbah.
0: Ya ditampani
2: lah. Kenten mangke. Heeh. Lah mali mlebu nang radio mangke, Mbah.
0: Lah iya. Nggih.
2: Lagi, ya pun kalau tak ya, betul suwe-suwe pun kalau tak sarapan mawon. Iki ya. Sarapanin apa Mbah?
0: Iki sarapannya yo blenderang.
2: Is pancet is kayak biasa.
0: Ah, kayak biasa nih, iya jangan telung tahun kepungkur.
2: Yo, ikut jangan nih khusus kayak Mbak Tejo telung puluh tahun kepungkur. Lelah,
0: iya.
2: Iya, anu sudah sebungkus gimana?
0: Iya.
2: Nggih anu Pak Grandong niku wau alhamdulillah saya Pak Grandong sehat anu kabaripun mugi-mugi nggih jenengan ugi sehat sak keluarga
0: ngoten
2: biasane Pak Grandong iki anu sering-sering ndongaaken kanca-kancane
0: iya
2: dan tetep awet sedulurane jarene ngono
0: oh kancane
2: nggih lha nggih wonten Bunda Riatin nggih
0: iya
2: wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bu Pandan, Bu Tun, wonten malih Bu Widi, Pak Widi, wonten Pak Iswoyo, Pak Eko, Pak Suranto, pun sedaya mawon, Mbah.
0: Oke.
2: Nggih, pun kagem Mbah sugeng makarya mawon.
0: Ya ngono ya.
2: Kula mboten nyuwun aku mboten napa-napa nggih, Mbah.
0: Oh, ora apa-apa ya.
2: Jalukane Faris sale kadang-kadang kadang iso golekne iso kadang gak oper nggih, Mbah. Kula nggih. Nyadari. Pokoke ngenten ngaten lho, Mbah. Pokoke intine lek lagune sesuai dengan apa yang sudah diharapkan ngoten niku biasane kula lek ten Mas Haji Dangdut ngoten niku anu matur suwun. Terima kasih banyak lagunya Mas Haji ngoten niku kula WA, Mbah. Tapi lek sebalike lek kula mboten WA berarti nggih lagune mboten sesuai. Dadi jenengan titeni ngoten nggih. Nggih, ngoten mawon nggih, Mbah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana pari sing ono ing batu kono. Matur suwun. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mugi-mugi disukani kesehatan. Amin. Lagune Nage Janji dari Selesai Banyuwangian. Loh, selesai. Yo, berarti kata puter lah. Sudah selesai. Salam agem Pak Grandong, Mas Faris, Bu Titik, Bu Sumiaton, Bu Fatima, Bu Bandan, Bu Riatin, Bu Anggi, Bu Maisera, oh Bung Deng, Bung. Pak Suranto, Mas Ajeng, lan sedoyo kemawon. Oke, lagune diatur ke DJ yang pengen gabung. Sabar, sabar, sabar, sautoro, ya bang. Caping gunung. Wah, kayak sing nyemek-nyemek, Mbah. Mandar wae ora keturon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dibuka tak toto sendok garpune. Ora ono isine. Gowo dhewe. Warung kon gowo dhewe kaya ya. Warung gaul.
1: Warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo.
1: Enggih, kados pundi, Mbak? Oh, jenengan sehat?
0: Ademen. Kutuku lek turu melungker kaya terenggiling sampean. Biasane bocahku lek biasane bocahku lek turu lek muter to. Biasane bocah kuwi. Iki ora melungker. Selain melungker ndek poncotan ngono kuwi.
1: Nggih.
0: Tak kira gombalan bengi ku. Lah iki ono
1: kok. Tak libur to, Mbak?
0: Loh,
1: napa libur?
0: Libur piye kok mlebu? Masuk. Duwe wingi.
1: Hari SD menika libur.
0: Oh, libur SD.
1: Guru libur, ninggih mlebet gurune mlebet.
0: Oh iya, anu masuk. Kalau wingi kan libur saat pirang dino wingi? Telung dino lek ora salah.
1: Nggih.
0: Minggu wingi. Kamis,
1: Jumat, Sabtu, boten, Minggu wingi.
0: Boten minggu wingi niku Selasa, Rebo, Kamis lho.
1: Oh,
0: ijin, kan lagi ujian ijin. Enten keperluan teng Blitar.
1: Terus, oh, nggih.
0: Terus mari ngono gurune ngomong lho, anu Mbah, ini masih ujian. Lah ini ada keperluan. Ya udah enggak apa-apa. Kalau memang libur nanti susulan ya. Cah TK ono ujian susulan aku yang.
1: Lha
0: iki abade munggah TKB ya to. Lha aku mikir lho ya cah SMP, SMA susulan sih wajar ya apa pelajarane wis dhuwur-dhuwur. Cah TK ono ujian susulan. Nggih, Mbah, enten ujian susulan. Oh, kersane mangke kuat menghadapi ujian hidup.
1: Nanti menawi SD wajib anak-anak itu sudah lelah, bisa
0: iya.
1: Baca menulis.
0: Iya panjenengan wae lah
1: yes, di harus
0: apa jenenge ya dituruti wong namine guys peraturane lah ngoten lho.
1: Nggih.
0: Ngepet niki wau.
1: Nggih.
0: Jan bocah kok melungker tak kira wambenge kira gombalan apa tak kum. Tak angkat lho kok bocah iki.
1: Alamak.
0: Ancene anu ya. Jenengan napa kraos asrep boten?
1: Nggih.
0: Oh iya, wis mulai
1: menawi dalu boten pati asrep ning menawi enjing
0: menika ngantos mulai nggih. Mulai jam 2, jam 3 wah adem tenan.
1: Lah penjan pertados menawa boten kula nganggo kaos kaki, jaketan.
0: Wah, di sekolah. Lha yo kalah ki lah kau sakian.
1: Nggih, ada pundi wong adem lho, Mbak.
0: Nggih. Yo kersane napa jenenge namine asrep nggih nggih. Nggih ditamel enten kaos kaki, nggih. Mboten menapa.
1: Nggih.
0: Padhe nyuwun tembang menapa?
1: Tembangipun monggo rekreasi dateng Tanjung Kodok kemawon, Mbak.
0: Wegah.
1: Mandi menawi liburan.
0: Apa yang ucap? Jauh Tanjung Kodok.
1: Enggih.
0: Mekungkung kodok. Lah iya mau kodok lo mekungkung mana kau?
1: Enggih tengah pinggir pantai. Lah
0: iya. Tanjung Kodok. Iya. Tanjung Kodok daerah pundi dah?
1: Lamongan toh Mbah?
0: Lamongan.
1: Tuhan. Oh. Tuban, Lamongan, Tuban nggih.
0: Ora aku lek daerah kono urung anu, dereng napa, dereng natik. Keliling, ya omong liwat to nang Lamongan liwat. Biasane nang Tuban kuwi. Nang Tuban kuwi mandek nang gene parkirane bis.
1: Nggih. Mriko wonten rengel menapa menawi dateng Tuban rengel ajeng Tanjung Kodok.
0: WBL.
1: Nggih,
0: BBM niko. Iya. Udah ram niko gitu. Oke. Jenengan asring niko napa nate menika?
1: Mboten asring ning nate kali murid-murid kali ibu-ibu.
0: Oh, ngoten. Napa niku? No, napa jenenge keistimewaan?
1: Ini namung pantai kali wahana bermain lari-lari meniko.
0: Eh alah. Yup, yo no om bae.
1: Wonten.
0: Eh alah.
1: Ono sing nyinyir bareng.
0: Lemong pantai wae wae senang gini balik kambang. Banyune yo panggah paling.
1: Endi pancet.
0: Lagi. Nanging nggih suasana biasane lah suasanane berbeda.
1: Endi.
0: Setiap tempat wisata punya ciri khas masing-masing.
1: Ya ekok endi.
0: Kaya nang iki wingi kembian ku tau aku nang Watulo.
1: Oh, Watulo
0: iki. Lumajang nggih. Daerah Lumajang Wetan Didik.
1: Enggak pasir putih meh.
0: Nggih, daerah mriku tak golek ulahe ra ketemu watu tok ana e.
1: Watu
0: ini sih bentuk ulo. Ulo ini di, ini memang watu tuh, ngapusi ya. Lah iya, jene bentuknya jene kados ulo nonton meniko. Panjang suwe.
1: Penjenan dereng nato dateng gua lowo meniko.
0: Gua lowo.
1: Tenggalek.
0: Tahu.
1: Nanti ayam di kados lowo.
0: Lowo nih orang ini. Lho, jenengan sik mending nang gula lowo golek lowo. Aku
1: nggih.
0: Aku wingi nang gua Cina rene Cina Jawa kabeh. Aku gua Cina. Kon di Cina ne Jawa kabeh.
1: Nggih.
0: Anjir.
1: Lah menika wonten watu gong menapa?
0: Lah ya gonge gawe dalang. Enamine tempat iki kadang nggih. Dulu mungkin wonten
1: wonten nah
0: sampe nika pun mboten wonten cuman buat nama khas mlaya. Anggih pun ngagem sinten menika? Jenengan badhe sarapan napa niki?
1: Kula sampun sarapan soto.
0: Eh, jan enak tenan. Aku nyoto ana lek 5 dina wisan. Enak omahe soto 5 dina. Mambung.
1: Wet-wet.
0: Tawa mambengi tak golek ndiwake kok kari eh kari banyu tok lho.
1: Nggih, mboten napa pertama duduwe tok. Minjing ulame, minjing suune.
0: Lho wis entek kok. Dadi isine kuwi wis pun telas punan.
1: Nggih.
0: Dadi wong kari banyune tok tak ublek sampai butek. Ora ana isine. Oh alah duk padiku.
1: Tanging soto menika mboten usah ulam ayam, sayuran nggih kenging.
0: Kenging nama sayuran.
1: Sayuran nggih, kobis. Bumbunipun bumbu soto eco.
0: Lah iya, wah aku tak berhubung ora ana isine wingi tak cemplungi tempe goreng kok. Nang goreng tempe tak irisi cili-cili ngono wae. Lah piye wis weteng luwe ya katene masak maneh ala wegiah aku. Oh ono tempe ambe menjase tak guntingi kotak-kotak ngono wis luwe boke ra roh wong.
1: Sing penting bumbunipun
0: lek isine
1: ngaten. Isine gampang sembarang saged.
0: Takoni wong, mangan apa Mbah? Lawe. Wah, soto aku ya. Dal isine tempe. Ora masalah. Lah iya.
1: Inggih wong dahar kemawon mboten semerep tiyang.
0: Lho, wong mangan kuwi nggih tiyang dahar niku lawe luwe wong.
1: Inggih leres.
0: Nah, lawe luwe napa wae melbu. Coba weteng wareg. Masih enak ngono ya.
1: Mboten purun.
0: Lah inggih. Lawe luwe ngono wis senajan sego
1: karo sambel mawon edo iki.
0: Lah dalah kan.
1: Ya tempe ngono, Mbak. Sego langet ngaten wis. Sak piring telas.
0: Lah lah kula wek sego karo apa jenenge sambel terus nang kene pekarangan metiki. Godhong-godhongan jadi ya wong. Lagi. Jadi butuh kula lho, Mbak ngapa ngeramban kowe.
1: Nggih. Lho kenikir mentahnya nggih itu lho kan.
0: Nggih sepatu.
1: Dicampur kalian sambel.
0: Wis golek kenikir, golek.
1: Sambelipun terus dicampur nggih menika.
0: Golek lalapan ngono wis golek ngen tegalan ngono. Nggih. Salam saking Budi Adin.
1: Oh inggih, matur nuwun, sedaten.
0: Inggih.
1: Kula tak titip salam
0: bebas. Mangga.
1: Kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, lajeng Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Bu Sri Utami, Bu Nawang Wulan, lajeng Mbak Titik, Mbak Sri Gati, Mama Anggi, sampun dangan menapa dereng.
0: Nggih.
1: Tinggal cepet-cepet dangan.
0: Tinggal dangan.
1: Nggih, kok suwi men lho kadose.
0: Lho la iya, suwi nang kaya meh luwe lek rong dina nggih.
1: Lho, nggih langsung.
0: Lho iya.
1: Nggih. Lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Irfan, Babi Mus, Pak Bambang sekalian, Mas Faris, lajeng Mas Aceng, Bu Padan Korowo sampun nggih.
0: Sampun nggih.
1: Oh nggih. Sedaya kemawon sugeng ingging, sugeng midhangetaken, sugeng beraktivitas.
0: Oke nggih, matur suwun.
1: Nah, kagem kita monggo kita sedaya diberi ketabahan, kesabaran, dan kemudahan. Matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nika wandan Bu Sri Purnomo. Nggih, sampun nyawiji. Warung gaul. Kulo dong ono suarane to. Alah tibake mati. Warung gaul.
2: Wah, aku dibikin ya.
0: Wong iki bae.
2: Aku dibikin ya.
0: Ora, aku ora bikin.
2: Lah wong aku wis tak jojono lambeku. Lah kok urung metu.
0: Pi kok.
2: Lambeku mau tak jojono aku halu-halu. Iku kok mesti golek iku. Apa kok? Kono urung metu ya opo.
0: Lambemu mbok jojoke.
2: Iya.
0: Moko jijik. Senajan ya masih aku ngene iki dhewe, aku ya ora ngawur kok. Lanang padha lanang sing ngejokke lambe lapok. Ya gah.
2: Rasaku.
0: Neh.
2: Rasaku.
0: Aku ya mau.
2: Aku. Iya. Disutil sawet ae ngono.
0: Masih rada masih kaya ngene saya masih punya harga diri.
2: Piro regane?
0: 3000. Wala ya ya. Pega bare kok.
2: Ya padha bare kok tapi gak mung seret.
0: Eh, wah. Aku iki masih omong set masih apa? Ora ngaruh.
2: Jaka-jaka. Kalau mau tidur itu karet disiapkan.
0: Gawe.
2: Yo kaya gak muter jaman. Adem saiki musret, meneh musret. Lantet ta.
0: Bene kok malah ora abot.
2: Kalau
0: musuhnya
2: ke dalam,
0: masa
2: keluar.
0: Lelai ya, kalau malah musuh itu lah, orang abot. Orang abot ngobot di timbangan. Kalau aku lihat nimbang badan dengan isu-isu itu ya, kalau sore, beda.
2: Apa itu?
0: Loh, nimbang awak itu kan. Isu itu jam 5 aku nimbang itu, bobotku sangang buluh kok.
2: Yang
0: bulu koma ngono ya. Heeh, begitu sore ngono kari 80.
2: Apa musret?
0: Mekandani ya.
2: Sing apote beli kok iku ta?
0: Yo. Timbang kowe sing apot dosani.
2: Berarti sing apote beli iku tok ya.
0: Mangkane timbele abot ra kanggo bisa ya. kesel.
2: Apa kena kan nimbang niki kok?
0: Eh?
2: Kan nimbang sing dikono iku.
0: Nimbang apa?
2: Timbang-timbang
0: digunakan tak? Lah ya timbangan iku timbangan sing biasane ndek pasar sing apa? Bebek-bebekan iku ya. Bebek apa? Timbangan apa iku?
2: Gua timbang apa?
0: Bebek.
2: Bebek
0: apa
2: bebek
0: iku?
2: Bebek apa bebek? Sing pusing ndi?
0: Bebek, bebek apa Pakde? Apa bule?
2: Ngaparno. Nariko ya apa riko ya sehat ya adem bahasa podoe ya
0: wah adem tenan lo
2: tapi di adem itu normal mbak
0: cik lo kandani ya
2: normal
0: cikli rasanya waduh
2: kayak kaki
0: yuk yuk yuk cikli ya kaki kok yo. Maksudnya rasanya itu jane anyep nang awak manis
2: iya lah anyep diinget tak
0: eh
2: diinget dicampur dodo-dodo bang.
0: Campur duduk soto kuih mah. Nah,
2: kok? Hanya singgah, campur duduk soto.
0: Nah, kok? Tambah asin kok, kok?
2: Aku ngomong anyep kok.
0: Lelai ya. Anjen, lah, dia kan apa yang radem?
2: Orang.
0: Masa?
2: Aku lah masih, aku ya kan kafe. Anu awalnya dingin ya.
0: Ma.
2: Di sana enggak aku.
0: Enggak dingin.
2: Ya enggak dingin. Masa menakon dikon adem aku jawabku enggak. Ya kan, sebelah aku mau dingin ya berarti dikini dingin dulu mbak.
0: Wong oh lah, adem kalau dingin. Ya kaya sami rawon kok.
2: Dingin apa dingin adem. Kan enggak sama kan.
0: Iya iya. Iya, waduh kaya di Blitar kan banyu tawa banyu anyep. Lek banyu es itu banyu anyep ya. Lek banyu tawa, banyu putih iyo. Biasa.
2: Iki banyu. Aku juga ngombe ini banyu putih. Kayak iya kamping.
0: Banyu putih kamping. Banyu putih, banyu susu kudu lah banyu putih.
2: Susu,
0: relatif
2: tergantung lah susu.
0: Wes kau, jauh terus ya.
2: Nah, iya, terkanis. Ya, dek gue nggak tahu ngombe banyu putih.
0: Koyo eh,
2: ngomong
0: itu hati-hati. Kalau adem-adem ini ki biasanya apa jenenge gawe ngatasi adem ki nyapa isuk-isuk
2: ya. Ya mbek banyu putih mang.
0: Eh?
2: Mbek banyu putih ku mang.
0: Mbek banyu putih ku mau.
2: Iya.
0: Iya, enak kowe ono. Lah kene arek.
2: Arek kan gak tau mimi. Ya ku dhewe adem riko.
0: Eh ngomong liane lek lek.
2: Kan kono aku lu jawab iku. Ya berdasarkan fakta kan.
0: Iya. Ya
2: kono gak tahu fakta.
0: Ora, aku ya gak tahu fakta ya gak tahu logika ya. Berdasarkan apa sih nang imajinasi.
2: Iya.
0: Tapi anu kan jane apa lewis kaya ngene iki. Biasanya dilungkas usume ketiga biasanya
2: ketiga
0: oh panas
2: tapi aku itu ketiga rendeng aku sih anget aja mbak
0: well ya aku lagi ketiga kepapat kelima aku
2: ya benar
0: lah iya apa musim panas itu biasanya sumuk iya dah.
2: Iya bener. Lah musim ketiga ngene adem.
0: Wah. Lah jare wong tuwa iki biasane lek mendhiding, mungkin lek mendhiding lah basane wong Jawa mendhiding ngene iki.
2: Iya.
0: Kembang apa jeneng iki?
2: Kembang kok. Kembang dadap.
0: Loh, kembang dadap apa kembang kopi?
2: Ya kembang dadap ta.
0: Oh, mekar.
2: Iki kembang dadap iki.
0: Lah iya.
2: Kembang kopi ya.
0: Kembang kopi.
2: Enggak, kembangnya hati barang cukup lah adem-adem ini ki.
0: Orang cukup belas.
2: Berarti hati ini wis rasaan.
0: Eh, seorang nasi yang cukup.
2: Biasanya kan adem-adem aduh.
0: Wingi katanya cukup kok.
2: Hah?
0: Wingi apa cukup wingi ki? Lah
2: terus.
0: Di rondap.
2: Kepingin mana?
0: Lah mati dah.
2: Lah musuh meneh.
0: Lah ya di tandane atine atine cukul kok dirondap ya bar.
2: Musuh meneh ta.
0: Jenenge
2: ku ya kudu di apa diuru-uru di semino
0: ngono. Lho, karepku ngono. Keliru.
2: Eman, aku lek wong eman.
0: Nyapa eman?
2: Ya eman ta wong konan mek sitok ae. Eh, oh kok konan mek sitok. Aku peki diuru-uri.
0: Lho lah iya.
2: Tak ukur tambah dowo.
0: Tak eman-eman kok, tak eman-eman ya to, tak laminate, tak pigora. Loh,
2: pernah suami kan?
0: Eh?
2: Di pernah siapa ya?
0: Ke pajangan lah. Loh lah iya kan tak eman-eman soalnya apa jenengnya ini apa? Apa ya? Udah maksudnya kan tak eman-eman. Ya itu di eman-eman supaya supaya awet gitu ya tak laminating, tak pernis gue mau. Terus di pigora di ya. Ya kau saja gawa kan aku.
2: Ya aku takon yo.
0: Ah.
2: Oh, pasti aku.
0: Eman, eman.
2: Saya takon, oh pasti.
0: Iki kontak.
2: Oh, aku dalam bentuknya,
0: ah.
2: Terus warnanya, kegunaannya. Lelah,
0: lelah yo supaya ora apa jenenge ora rusak. Sepatu kok dieman-eman. Sepatu.
2: Oh, iya. Tapi kok ana medel e.
0: Eh, lah kan dipernis kan supaya halus.
2: Iya. Medel e piro, Dew?
0: Apa nih?
2: Medel lingkarannya.
0: Oh, lingkaran. Sepatuku lonjong kok.
2: Panjangnya aja.
0: Oh, panjangnya. Iya enggak begitu panjang.
2: Ada 20?
0: Loh, ukuranku tang pulo loro ya. Tang pulo.
2: Ya aku petang pulo loro.
0: Loh lah iya, berarti 20. Ini petang pulo loro lan 20-an berarti.
2: Oh iya benar. Petang puluh loro itu buaya darat.
0: Eh? Tapi petang puluh loro kan rong puluhan
2: loh. Iya, ya tunggu cerita.
0: Tunggu cerita, hei. Alah ya. Wih, harapan
2: dong, mbak. Aku tak kepingin ngesepi, mbak.
0: Oh, ya wes. Apa ki?
2: Sop.
0: Siapa apa?
2: Ya sobat.
0: Hah?
2: Sop. Sopak ibu Sumiatu. Oh jangan sopak lo opo.
0: Lelah iya sop opo.
2: Sop opo lo sopi sopo ini yang ulang tahun.
0: Sop opo.
2: Oh tak kira sopi sopo ya sopak ibu Sumiatu.
0: Ya kadoan tambahan. Tambah ada nang batu kono.
2: Iya.
0: Maaf.
2: Aku njaluk anget-anget entek.
0: Oh iya.
2: Iku aku gak ono.
0: Kenal pot ah.
2: Aku kok gak ono teko etan ya daerah etan.
0: Lah jare Bu sapa jenenge Bu Pandan sok buntute becak we gelem.
2: Sop
0: ibu cuma terus aja. Nasi
2: iya bu. Siapa emang ngomongnya?
0: Bu Pandan.
2: Oh berarti Bu Pandan tahu ngesop.
0: Pandan ya.
2: Iya. Iya benar. Anjir Bu Pandan ini sama takon nih. Kita bu sama seneng buntut tanggulnya itu lah. Gimbal itu lah.
0: Orang parang.
2: Takkan, kita bu, sekecah bu, sebut takkan, nanti senengannya buntut itu.
0: Ya sekecah.
2: Buntutnya kan ekor ya mbak.
0: Iya, ya ekor kuwi. Yo, ya ya ekor.
2: Ekor rembun itu dah.
0: Ah.
2: Jadi ekor ya.
0: Iya.
2: Oh iya berarti Bu Bana seneng ekor.
0: Mbok kok
2: aja ngomong Bu Bana kolong itu anu kupingnya abang kan. Kupingnya
0: abang Bu Bana dirasane. Ora, Bu Bana ora tahu kuping abang. Iya wis.
2: Dipernes sesan.
0: Anak kuping kok dipernes to kok iku.
2: Iya kada ngilang nonton-nonton dari tekok gurine. Iku kuping apa sepion. Oke aku nggo kene. Banyuwangen yo.
0: Apa?
2: Buruk rasa.
0: Buruk rupa.
2: Iku lah. Kak menan durate tak omongno.
0: Lah iya buruk.
2: Tak omongno yo.
0: Heeh, iso mongko.
2: Kaenak. Tak omongne wis apa dirate karo wong yo.
0: Lah omongko.
2: Buruk rupae koyo anu yo.
0: Koyo aku.
2: Lah. Kata tak omongno kono wis. Anu apa tak apa tahu diri apa ngarane
0: mbak? Sadar diri ini.
2: Iya.
0: Iya. Oke
2: wis. Ya lagune buruk kok buruk.
0: Wah. Iya Bu.
2: Buruk rasa ya, Mbak.
0: Iya. Oke.
2: Kita lah takon iki. Kok buruk rasa? Lah wingi nandi kok sik buru iki?
0: Ya kelalen pati rasa wingi kok. Nanti ora kroso.
2: Heeh. Iku menemben lah ono. Oh, guru kroso. Iya, aku suwe ono 3 taun karo rasane ngono kali.
0: Kowe telu kene. Kene lali taune kok.
2: Lah ya iki ngarai. Oh iya, cek kok kaya saiki rasane. Wingi jane ya nganggur.
0: Mbok kok.
2: Mbok
0: kok.
2: Di sini mek guyon.
0: Lah iya.
2: Tak guyon.
0: Dinikmati wae.
2: Iya.
0: Lah iya.
2: Purane ya Mbak guyon.
0: Ora tak sepuro.
2: Kate guyon niku tambah mungser.
0: Ya.
2: Monggo Bu Pandal badene minggah timbang ku pengen panas.
0: Heeh. Oke.
2: Setuju yo mawon. Mbah?
0: Iya.
2: Tak tunggu buru rupa. Kok buru rupa buru rasa yo.
0: Iya.
2: Mbah iki kok sehat sampe butuh-butuhne Mbah yo.
0: Alhamdulillah.
2: Ngono, aku nggo kasu 3. 3 nggo 3.
0: Ya. Apa?
2: Yo sikile 2 dikasuti. Ya sing iku mah ya dikasuti pisan lah ka atas.
0: Lah kowe katene ngapa jenenge ngelus tembok e kasutan kok. Biasane lek ngelus tembok kok nggae kasut apa?
2: Ya aku tetep kuwi nek ade memang kasut ono pisan.
0: Oh ngono ah.
2: Berarti telung biji ora pasang, telung biji.
0: 5 kok yang tangan ka barang kok.
2: Oh iya. Sing iku ya kasut ono jok lali. Iba.
0: Buka.
2: Ketambah nemen ilang berarti.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No Pak Eko. Iya wis aturke sik lagune sabar ya Lur ya. Aku ya ting ngombe barang wong.

0: Lho lembate cuancene manis wong. Delok teko ndi, Mbah? Wis dotan kuwi lho ya tambah manis kok kan. Kandhane mbahe manis ora percaya. Ya jane aja percaya wong, percaya Gusti Allah aja percaya ambek mbahe ya. Musyrik. Warung gaul. Gaul. Ndut. Bu Pandan. Pun melebet, Mak. Mak Pandan. Kok no answer to? No answer kuwi artine tidak dijawab. Lah wong wis suarane wis metu. Channel. Coba mana Bu? Sinyal paling ya to, Mak. Wis kadang sinyal ngoten menika. Tidak bersahabat. Kok iso ngono, Mbah? Ya, ya mbah ya. Kene angin paling. Malah matur suwun lelagonipun. Mugi-mugi sehat. Matur suwun, Bu. Marlen lah tibae lagune sik tas. Jala saya. Ya mangap beda. Warung gaul. Dondi wong.
1: Pak.
0: Dalem.
1: Oh, warung gaul.
0: Warung
1: gaul. Sugeng enjing, Mbah.
0: Wi lujeng enjing ugi, Mak Don. Wah, suara krungu suarane nang ndi aku?
1: Apa?
0: Suara krungu suara. Lah iya, suara krungu suarane nang ndi aku?
1: Oh, maksudnya suara krungu suarane mati.
0: Aku sih seneng sego pecel kok ya, ya wis. Jadi gampang dipateni to, Madun. Piye kabare, Mak?
1: Kula niku wonten sarapan tapi lek dereng teng warung njenengan niku kok ya ora marem.
0: Kene iki warung iki apa jenenge selalu ditunggu dan dicari sama orang.
1: Oh ya.
0: Wah, senajan wis padha mari sarapan nanging tetep padha goleki nang kene. Soale kene warunge oh sapi sial.
1: Oh.
0: Piye, Mak?
1: Bawang berarti.
0: Eh?
1: Anu Mbah. Singkat padat dan akurat niki. Kula nyuwun lagune. Sayang wong bagus tak sayang. Niku lho.
0: Apa kejurul lagi?
1: Sayang.
0: Ake anu nih lah, ake versi nih. Sayang, sing tak.
1: Bukan itu, sing

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Yo lur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Mas, minta sedotannya dong.
2: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
1: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
2: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
1: Maksud kamu?
2: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
1: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.

sing gak ketemu, apa cara lagi ibu dia apa?

saking nggih wekdal sampun mboten nyekapi kula badhe iso nggih nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawigatosan njenengan sedaya nyuwun kula samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten nani penggali. Saking Gracial Jalan Candi Panggung 28 Malang kula Mbaltejo. Lujeng enjang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng balik maneh bareng kali kula Mbak Yaya. Kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini dan bakal menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Wes pokoknya di kebersamaan kita di siang hari ini bakal seru banget soalnya ditemani dengan program-program sing uapi-api sing seru banget nggih. Kemudian wonten beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu sing enak-enak tenan yang bisa menemani panjenengan sedoyo di siang hari ini. Di jam 10 saat ini wonten beberapa informasi soko Kota Malang lan sekitare nggih sebakal jenengan mirengaken. Kemudian mengke jam 11 bakale wonten jagongan UMKM ya. Wonten kisah inspiratif yang harapannya dapat memberikan motivasi untuk kita semuanya. Di jam 12 juga masih sama akan ada beberapa informasi menarik nantinya. Dan kemudian di jam 1 panjenengan sedoyo akan mendengarkan program 4 RRI Jakarta mengki bakal wonten Suara Budaya Nusantara. Di jam 2 siang juga akan ada Jelajah Nusantara, panjenengan bakal diajak jalan-jalan keliling Indonesia. Kurang enak opo. Ya wes selingetan iku pokoke panjenengan ojo nandi-nandi nggih. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sedaya pamirang saniki wonten informasi terkait dengan mobilitas masyarakat lewat jalur kereta api di Kota Malang yang terus menunjukkan tren peningkatan. Di mana sepanjang bulan Mei 2026 Stasiun Malang mencatatkan lebih dari 192 ribu pelanggan yang menggunakan layanan kereta api untuk keberangkatan dan juga kedatangan. Pendengar, jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Adapun data dari PT KAI Daup 8 Surabaya menunjukkan sebanyak 95.709 pelanggan berangkat dari Stasiun Malang dan 96.510 pelanggan tiba selama Mei 2026. Sedaya pamirang, jumlah ini juga meningkat sekitar 9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Tercatat ada 176.204 pelanggan yang terdiri dari 87.450 pelanggan ya yang berangkat dan juga 88.000 lebih pelanggan telah tiba. Adapun Deputi KAI Daup 8 Surabaya Rahmat Zaini Kurniawan mengatakan, meningkatnya jumlah pelanggan ini juga dipengaruhi dengan adanya sejumlah libur panjang yang terjadi pada bulan Mei 2026. Adapun kereta api juga dinilai mampu dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, pertumbuhan jumlah pelanggan tidak terjadi begitu saja. Ya, berbagai pembaruan layanan, mulai dari digitalisasi hingga peningkatan fasilitas di stasiun dan juga selama perjalanan, ini tentunya menjadi bagian dari upaya yang terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Terlebih di Stasiun Malang, ini juga punya peran penting sebagai salah satu simpul transportasi utama di wilayah selatan Jawa Timur. Nah, tingginya jumlah pengguna kereta api juga mencerminkan meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kemudian perdagangan, hingga pariwisata. Jadi pertumbuhan pelanggan di Stasiun Malang menunjukkan bahwasannya kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat dikarenakan menawarkan perjalanan yang efisien.

Jadi kebijakan ini juga diharapkan G dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, selain itu, program ini juga diyakini dapat mendorong pergerakan wisatawan dan berdampak terhadap sektor ekonomi dari berbagai daerah. Ngeten niku nggih. Dan harapannya semoga dengan kebijakan seperti ini bisa meningkatkan aktivitas masyarakat dalam menggunakan kereta api ya dalam perjalanannya untuk liburan atau bahkan untuk bekerja atau untuk mengunjungi ya saudara yang ada di luar kota. Ngeten niku. Oke deh, nanti juga masih akan ada beberapa informasi lagi. Jadi panjenengan tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita nyo butuh manito. Hanjiu tanya lagi ngan anuar.
3: Hai, dire, nak bisare?
4: Burung ujung tanam dah.
3: Iya,
4: burung rusa.
5: Mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Ale, monggo dahar.
6: Lu ada buku polo. Yes, kon, yerus, mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Sedaya pamireng, rencana pelaksanaan operasi Pupatuh ya yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung serentak mulai 8 sampai dengan 21 Juni 2026 dipastikan belum dapat terlaksana. Penundaan tersebut berlaku secara nasional termasuk di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Meskipun agenda ini belum berjalan sesuai dengan jadwal semula, Satlantas Polresta Malang Kota tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak mengendurkan kedisiplinan ketika berkendara. Dan kepatuhan aturan lalu lintas dan kesadaran dalam menjaga keselamatan di jalan raya dinilai harus tetap menjadi prioritas meskipun ada atau tidaknya operasi penertiban. Dalam hal ini Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo ini membenarkan adanya perubahan jadwal pelaksanaan operasi Patuh 2026 ini. Dan hingga saat ini pihak dari kepolisian juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait dengan waktu pelaksanaan operasi tersebut. Ia menjelaskan keputusan ini bukanlah merupakan kebijakan yang diambil di tingkat daerah, melainkan instruksi yang berlaku secara nasional. Jadi dengan kata lain, penundaan ini tidak hanya terjadi di Kota Malang, tapi juga diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi memang harus menunggu kebijakannya lagi nanti akan dilaksanakan kapan terkait dengan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan meskipun operasi ini belum digelar ya, pihaknya tetap mengedepankan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Nah, kesadaran pengguna jalan tentunya menjadi faktor utama dalam menekan angka kecelakaan dan meningkatkan dan juga menciptakan keamanan, kemudian keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah gempuran permainan digital dan semakin terbatasnya ruang terbuka, tradisi bermain layangan di Malang ternyata masih bertahan kuat. Bahkan layangan khas Malang jenis Sukhoi ini berhasil menembus pasar internasional dan menjadi salah satu produk budaya lokal yang dikenal hingga mancanegara. Adapun Nuki Maulana, pemilik AHODC Malang, mengungkapkan bahwa layangan Sukhoi buatan Malang ini telah lama memiliki pasar tersendiri di sejumlah negara. Adapun kualitas, desain, dan karakteristik khasnya yang ternyata dimiliki membuat produk ini diminati oleh para pehobi layangan di berbagai belahan dunia. Dan tidak hanya dikenal, permintaan dari luar negeri juga tergolong banyak ya. Dalam sekali pengiriman ke Perancis misalnya, jumlah layangan dikirim bisa mencapai ribuan unit. Kalau ke Perancis sekali kirim ini bisa sampai 3.000 hingga 5.000 layangan. Adapun layangan yang telah diekspor ini umumnya berada pada kisaran harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per unit. Meskipun terlihat sederhana, produk tersebut ternyata mampu bersaing dengan layangan dari berbagai daerah lain dikarenakan kualitas pengerjaan yang dinilai konsisten. Ayo foto, demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya, menemani Anda tentunya di siang hari ini dalam program Jagongan UMKM. Waduh, kita akan mengajak Anda siang-siang jagongan gitu ya. Karena daripada ngantuk, mending jagongan ngeteniku ya. Nah, pada Jagongan UMKM edisi di hari ini dari Selasa di tanggal 9 Juni 2026, kali ini telah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang ya, seorang narasumber yang akan bercerita, yang akan membagikan kisahnya kepada Anda semuanya, yang merupakan suatu kisah yang inspiratif ya, suatu cerita yang harapannya dapat memberikan motivasi kepada kita semuanya terkait dengan dunia usaha dan bagaimanakah perjalanannya, bagaimanakah suka dukanya seperti itu. Nah, jadi langsung aja kali ini kita sapa narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini, yang merupakan seorang owner Hasta Enson Trans Kurir ya. Ada Mas Hasta Invarian Wijanarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mas Hasta.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, iya. Mbak. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, meskipun agak capek juga sih habis trip kemarin. Okay. Panjang.
0: Oke, okay. Emang ini ya, kadang kan ada yang bilang nih, enak ya jadi pengusaha gak capek, padahal capeknya double ya.
1: Double, Mbak.
0: Kayak mending apa, kalau jadi pegawai kan yaudah kita datang bekerja, pulang, nunggu gajian gitu ya. Sedangkan seorang pengusaha kan banyak banget yang dipikirin.
1: Sangat banyak, dan yang dipikir gak cuma satu dua hal aja sih.
0: Nah itu, kalau istilahnya tuh kayak pikiran jadi nyabang kemana-mana gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Ini alhamdulillah, tapi walaupun memang apa agak capek mungkin karena banyak pekerjaan ya Mas ya, hari ini dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Sehat. Iya.
0: Baik. Dari ini perjalanan dari mana? Dari rumah kah atau dari?
1: Hari ini lagi free aja sih, jadi habis dari jemput anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau free bisa jemput anak sekolah.
0: Iya. Mumpung free juga. Mumpung ya, free, bisa jemput kemudian mampir ke RRI.
1: Iya.
0: Masya Allah. Ya baiklah, ini Mas Hasta, ini gimana ceritanya Mas Hasta ini bisa apa ya, nyemplung ya istilahnya ya ke dalam dunia pengusaha gitu. Dan ini usahanya itu dalam bidang logistik ya, bisa dibilang begitu ya, transportasi gitu ya.
1: Transportasi dan logistik bisa.
0: Oke, nah ini kenapa nih kok memilih bidang ini di saat yang lain mungkin memilih untuk jualan makanan yang lagi menjamur banget kan ya zaman sekarang. Ini tuh gimana ceritanya dulunya?
1: Jadi ceritanya awalnya tuh dikarenakan waktu lepas lulus kuliah tahun 2011-an itu saya lulus kuliah, cari kerjaan tuh nggak ada yang cocok, maksudnya nggak ada yang sesuai sama lulusan saya.
0: Okay.
1: Kebetulan saya lulusan bahasa Jerman, jadi nyarinya itu kan ya yang relevan, paling nggak guru ternyata susah cari lapangan kerja, cari lapangan kerja sebagai guru itu juga susah ternyata.
0: Oke, apalagi bahasa Jerman.
1: Bahasa Jerman nggak banyak. Akhirnya apa sih keahlian saya nih, saya bisanya apa nih pada saat itu? Memang saya orangnya suka jalan-jalan atau main ya, keliling-keliling, traveling gitu ya. Akhirnya ya udah nih, kita dikenalin sama salah satu pemilik rental mobil pada waktu itu. Terus habis gitu mau nggak nih jadi supir kita untuk ini ngantar-ngantar. Ya udah deh, menurut saya it's okay gitu loh, karena kita jalan-jalan, kita dapat relasi, refreshing, dibayar.
0: Nah ya kan? Itu dia, kapan lagi coba.
1: Kapan lagi. Ya udah, akhirnya dari situ waktu itu apa ya, masih lingkup Malang kota aja sih, jadi kayak Batu Malang, atau tripnya mungkin orang yang kunjungan kerja, kunjungan kampus, atau ya wisata terop ya biasanya orang-orang itu apa, nganter orang kondangan atau gitu, seperti itu aja. Lama kelamaan dapat tamu mancanegara, dapat handle tamu mancanegara, ya akhirnya destinasinya berkembang nih ke tempat wisata yang dikunjungin turis mancanegara, kayak Gunung Bromo, terus ada kawasan Kawah Ijen juga favoritnya. Berkembang akhirnya saya fokusnya sekarang pada waktu itu hingga saat ini fokusnya itu ke tamu mancanegara. Cuman memang permasalahannya kalau tamu mancanegara mereka Lebih seringnya sih pada bulan-bulan kayak gini, Mbak, Juni, Juli, Agustus, karena di sana waktunya summer ya. Mereka pada piknik ke Asia semua.
0: Di Malang juga summer kan ini, Mas.
1: Summer, Mbak. Saking summernya sampai ada esnya nih, lagian di Bromo nih, lagian lagi dingin-dinginnya di sana, 5 derajat kalau mau nyoba. Nah, Mbak, setelah itu kita nyoba ini juga, apa, ngembangin yang lainnya, dalam artian kita coba handle untuk catering atau gimana, study tour juga. Tapi karena waktu itu juga masih newbie ya, atau masih pemula juga, memang agak kesulitan. Jadi akhirnya kita udah deh, daripada terlalu ribet ngurusin orang banyak kan, akhirnya kita coba ke private trip aja. Kita private trip, ya udah kita jalan fokus ke tamu mancanegara. Sesekali memang kita tamu lokal atau tamu domestik kita masih tetap terima sih.
0: Ini ceritanya sudah mendirikan usaha sendiri ya, sudah nggak ikut orang ya?
1: Sudah nggak ikut orang. Saya ikut orang cuman at least 1 tahun sih.
0: Tapi udah belajar semua ya.
1: Iya.
0: Modal untuk usahanya maksudnya.
1: Karena sebenarnya usaha yang dipelajarin tuh cuman how to manage sih, Mbak. How to manage. Pengeluaran, pemasukan. Karena kan waktu itu kalau rental mobil kan lebih ke arah gimana sih caranya kendaraan ini awet, terus nyaman dipakai tamu, dan kita mendapatkan keuntungan juga. Nah, manage itunya pada waktu itu belajarnya di situ. Sama kita cari relasi sih, makanya ikut orang untuk dapat relasi. Oh, di Bromo di pintu gerbang ini relasi jeepnya sini, di pintu gerbang sini jeepnya sini. Jadi seperti itu. Terus akhirnya ya memberanikan diri, meskipun terus terang untuk modal saya 0 rupiah.
0: Wow, 0 rupiah waktu itu.
1: 0 rupiah karena memang nggak punya modal sama sekali. Jadi ya cuman modal relasi sih, Mbak. Gitu aja.
0: Dan nekat ya.
1: Nekat, Mbak. Bener.
0: Karena kalau nggak nekat nggak mungkin jalan nih.
1: Betul.
0: Oke, berarti awal mulanya tuh ketika Mas Hasta terjun ke dalam bisnis ini, bisa dikatakan itu juga punya beberapa unit transportasi juga kah, atau bagaimana, atau mungkin hanya kayak tour guide gitu sistemnya?
1: Jadi kalau yang seperti itu, kalau unit sampai detik ini masih belum punya yang sendiri ya. Jadi saya masih ngambil dari agen-agen atau relasi saya. Nah, terus kalau tipenya ya lebih ke arah kayak tour guide gitu, plus driver. Jadi kadang tuh orang tuh kan ada yang nggak mau terlalu banyak orang ngikut gitu loh ya. Jadi cuman masnya aja sekalian gitu, yang bantuin kita ngambil foto, bantuin kita nunjuk-nunjukin, ngasih-ngasih seperti. Ya, memang ketemunya nanti akhirnya adalah bayarnya double juga gitu kan. Nah,
0: karena double job ya.
1: Double job, capeknya pun double, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau unit sampai detik ini memang pertama saya nggak punya lokasi yang strategis buat nyimpen unit. Terus yang keduanya maintainnya itu semakin lama kan semakin mahal juga, Mbak.
0: Betul.
1: Unit itu ya. Jadi daripada kita harus maintain dan lain sebagainya terlalu banyak, mending ya kita ambil sedikit keuntungan tapi kita nggak perlu repot maintain, selesai masalah.
0: Baik, jadi meminimalisir adanya resiko juga ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Berarti ini mulai mendirikan bisnis sendiri bisa dibilang di tahun berapa kalau gitu?
1: Kalau pure saya jalan sendiri itu 2017.
0: 2017 ya, setelah bekerja di juga pengusaha yang di bidang transportasi juga ya.
1: Waktu itu juga pernah setelah itu ikut di salah satu provider internet. Diajak temen, keterima di situ, nyoba setahun, ya itu dapat relasi-relasi juga yang sampai sekarang ya, teman-teman yang ex provider itu masih ngubungin saya juga kalau mau cari untuk mau ke Bromo atau mau trip sana atau saudaranya dan sebagainya. Ya ujungnya sih kalau ikut orang menurut saya cuman buat cari pengalaman sama nambah link aja sih sebenarnya. Karena ujung-ujungnya ya ketika kita udah jalan kayak gini berdiri sendiri, ya kita hubungin mereka nggak langsung sih, tapi pada saat mereka membutuhkan mereka akan ingat, oh kalau mau ke sini di Malang ada Mas ini, kita coba dihubungin seperti itu.
0: Luar biasa nih, benar-benar memanfaatkan koneksi yang ada ya, Mas.
1: Betul.
0: Berarti mulai terjun di tahun 2017 itu Mas Hasta sendirian atau ada yang bantu waktu itu?
1: Pure sendiri, Mbak.
0: Pure sendiri ya?
1: Sendiri, saya nggak ada yang bantu. Sampai detik ini pun untuk ya karena ini ya udah mulai banyak relasi atau langganan tamu ya.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya beberapa ya sesekali dibantuin istri saya untuk ngatur jadwal atau untuk apa istilahnya menjelaskan paket wisatanya itu. Atau saya ini kan orangnya nggak begitu paham medsos ya, atau bikin konten itu saya nggak begitu paham. Jadi untuk beberapa waktu terakhir ini yang bantuin saya bikin konten atau ini di medsos ya istri saya gitu loh. Saya cuman di lapangan ngambil gambar, itu pun saya juga nggak pinter, tapi ya dibantuin istri saya sih. Jadi untuk saat ini ya kerjanya ya saya sama istri saya.
0: Okay, luar biasa. Mungkin tadi gak diajak ya.
1: Iya, ada yang kecil sih di rumah gak bisa keluar.
0: Baik. Iya, di tahun 2017 ini berdiri sendiri usahanya Mas Hasta ya. Ini langsung namanya Hasta & Son Trans atau gimana dulu waktu awalnya?
1: Awalnya sih saya gak pakai nama. Itu saya bikin nama Hasta & Son itu karena anak saya lahir tahun 2018 itu.
0: Wow, pembawa rezeki ya.
1: Ya akhirnya saya mikir namanya apa ya, harus punya nama, nama Hasta Kurir, Hasta Trans, kok kayaknya terlalu ini. Akhirnya pada suatu saat ketika saya udah punya anak, saya mikirnya usaha saya gak cuma di saya aja. Ketika saya gak ada, usaha ini harus tetap jalan. Dan yang menjalankan anak saya paling gak gitu loh. Makanya saya membawa nama anak saya kemana-mana.
0: Okay, calon pewaris ya. Adik, kalau kamu nonton.
1: Iya, jadi ya maksud saya adalah usaha ini gak cuma berhenti di saya, tapi bisa jalan langgeng terus-menerus, karena bisnis pariwisata atau transportasi itu kan gak ada matinya ya.
0: Benar. Selalu dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Selalu dibutuhkan.
0: Yes.
1: Betul.
0: Baiklah. Nah, dulu bisa diceritakan gak sih Mas Hasta, kayak dulu waktu awal banget mendirikan usaha ini, pastikan ini juga bukanlah suatu hal yang mudah ya. Apalagi nih berdiri sendiri, seorang diri tanpa ada modal juga yang mendukung ya Mas ya. Bodoh nekat istilahnya gitu. Ini apa saja kesulitan yang pernah dialami oleh Mas Hasta waktu awal terjun ke bisnis ini dulu?
1: Yang pasti kesulitan utama adalah pemasaran, Mbak. Sangat sulit sekali pemasaran pada waktu itu. Medsos juga kan tahun segituan cuma Instagram, Facebook ya. Gak terlalu
0: belum ada TikTok ya dulu ya.
1: TikTok belum ada. Kemudian kita juga saingannya sama agen-agen pariwisata yang udah lama. Yang mereka harganya pun juga sangat murah sekali pada saat itu ya. Akhirnya ya itu tadi, kita tetap masarin ya dari mulut ke mulut gitu loh. Karena kita gak ada modal ya, akhirnya masarin dari mulut ke mulut. Kita coba ngobrol ke temen-temen alumni-alumni sekolah dulu. Nih aku ada ini nih, ada usaha ini, tolong dong kalau mau ada temen atau gimana-gimana-gimana mau jalan nih. Ini nanti tak handle, nanti dari harga sekian kamu dapat fee-nya sekian. Kita bermain seperti itu. Terus habis gitu kesulitan keduanya itu ya perang harga sih, Mbak. Perang harga itu kalau untuk pemain yang modal minim itu ya otomatis kita dapat sisa-sisanya aja sih. Itu jadi ya masalah utama adalah pemasaran dan harga. Masalah besarnya.
0: Nah itu apakah juga masih menjadi kendala sampai dengan sekarang Mas Hasta?
1: Sampai detik ini dua masalah itu tetap menjadi kendala utama. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya kenalan atau relasi, ya alhamdulillah itu mulai sedikit berkurang. Jadi memang ketika kita semakin banyak relasi, kita akan semakin memiliki banyak apa ya, inputan. Harus gimana nih cara memasarkan ya kan. Terus habis gitu untuk harga nih, kalau cuman segini harusnya kayak gini. Kita banyak pertimbangan dan dari situ kita udah mulai bisa, oh kalau pangsa pasar kita kayak gini, kita kasih harga sekian, range angka sekian. Kalau pangsa pasar kita B, kita kasih range sekian. Nah, dari situ ya belajar ya, alhamdulillahnya udah mulai bisa nata sendiri, udah mulai bisa masarkan sendiri sih tanpa tergantung ke orang lain.
0: Karena memang berbekal dengan pengalaman yang sudah hampir 10 tahun berjalan ya Mas ya.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Wow, keren banget ini 10 tahun berjalan, bukanlah suatu waktu yang sebentar ya. Baiklah. Nah, kemudian dari tantangan yang ada tadi kan soal pemasaran ya, yang awalnya memang hanya dari mulut ke mulut, yang untungnya sebelumnya ini Mas Hasta juga sudah mengantongi link-link ya, sudah yeah. mengantongi apa teman-teman beberapa kenalan yang bisa ditawarkan gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah ada nama resmi nih, Hasta & Son, ini apakah ada perubahan Mas? Ketika dulunya belum ada nama dan sekarang udah ada nama, apakah memang nama ini membawa pengaruh terhadap dikenalnya usaha ini di kalangan masyarakat gitu?
1: Kalau untuk pengaruh sih saya rasa sedikit banyak ada ya, karena dalam tanda kutip orang nih kalau lihat nama usaha itu kan pasti yang ada kebarat-baratannya itu akan lebih mengena ya.
0: Oke. Cuman, kebiasaan masyarakat Indo banget ya.
1: Segala yang berbau barat pasti akan lebih catching gitu ya. Lebih menarik ya. Padahal sebenarnya sama aja gitu, cuma penamaan. Cuman memang ada perubahan ini, orang lebih trust dalam artian trust itu. Selain kita dokumentasinya juga lumayan, orang akan melihat di untuk website sih untuk saat ini masih progres ya Mbak, karena nominal juga lumayan. Kita di media sosial orang akan lebih lihat, oh ini ternyata ada medsosnya nih sekarang nih, dilihat, oh ternyata ada reelnya kayak gini, oh ternyata tamunya juga gak kaleng-kaleng nih, bukan orang lokal aja. Dan kebetulan memang sampai detik ini hampir lebih dari 50% tamu saya mancanegara semua.
0: Wow, okay.
1: Mancanegara terutama dari Eropa. Jadi ya yang di real atau yang di medsos saya kebanyakan memang tamu-tamu dari mancanegara. Dan itu alhamdulillahnya cukup menjual sih Mbak.
0: Iya, untungnya dulu pernah belajar bahasa Jerman ya.
1: Pernah belajar bahasa Jerman, terus sedikit banyak juga belajar bahasa Inggrisnya. Meskipun bukan dari sekolah resmi khusus bahasa Inggris ya, belajar dari nonton film, baca subtitle bahasa Inggris, sedikit banyak ya akhirnya gampang.
0: Bisa,
1: ya
0: untuk berkomunikasi ya.
1: Handle tamu mancanegara itu lebih mudah akhirnya ya. Dipercaya juga sama beberapa agen juga untuk jadi tour guide tamu manca. Jadinya ya lumayan lah buat apa dokumentasi portofolio kita lumayan gitu.
0: Oke, emang ya segala sesuatu yang kita belajarin tuh nggak ada yang percuma ya Mas ya.
1: Nggak ada yang percuma, apapun yang ada pernah kita alami itu nggak ada yang percuma sih.
0: Oke, tapi dulu pernah nggak sih Mas Asta merasa kayak dulu kan kuliahnya bahasa Jerman ya, kemudian ternyata ketika mencari kerja itu dirasa kayak oh ternyata nggak semudah yang dibayangkan waktu kuliah gitu. Nah, ini pernah nggak sih kayak ada perasaan menyesal gitu Mas dulunya?
1: 100% iya.
0: Oke. Okay.
1: Bener. Karena apa? Motivasi saya dulu kan ketika masuk kuliah bahasa Jerman itu adalah saya kepingin terbang ke Jerman. Saya pingin pingin belajar dan kerja di sana. Sampai detik ini pun masih tetap seperti itu.
0: Iya.
1: Cuman pada prakteknya ketika kuliah, ternyata prakteknya nggak kayak gini ya belajarnya ya, nggak semudah itu gitu loh. Bahasa Jerman nggak sesimpel apa yang kita impikan atau semudah yang kita bayangkan waktu kita SMA. Karena SMA dulu saya juga kelas bahasa juga, jadi udah belajar bahasa Jerman dari SMA. Ternyata kuliah bahasa ini nggak kayak apa
0: beda
1: anak SMA
0: ya,
1: beda banget. Dan ada yang grammarnya itu lebih spesifik, how to make suatu percakapan, suatu kalimat, terus membuat proposal dalam bahasa Jerman pun itu ternyata nggak gampang gitu loh. Dan itu pun sempat membuat saya frustasi, saya salah jurusan. Cuman ya karena orang tua saya ngajarin apa yang udah kamu pilih harus kamu bertanggung jawab kan ya. Ya gimana caranya, meskipun akhirnya butuh waktu cukup lama ya, lebih dari 4 tahun untuk lulus. Tapi akhirnya saya lulus dan ujung-ujungnya juga saya punya bekal untuk belajar atau ngomong pakai bahasa Jerman. Dan itu kepakainya sekarang gitu loh. Meskipun tidak jadi seorang guru ya Mbak ya. Tapi ujung-ujungnya ketika ketemu tamu bahasa Jerman dan saya ngobrol dengan mereka menggunakan bahasa Jerman yang levelnya anak TK, menurut mereka anak TK, tapi mereka juga oke dan mereka apresiasi itu loh Mbak.
0: Wow.
1: Orang Eropa atau orang Jerman terkhususnya, mereka sangat apresiasi ketika ada orang Asia atau orang Indonesia yang gak cuman ngomong bahasa Inggris, tapi mereka bisa atau mengerti bahasanya mereka. Wah itu luar biasa, mereka happy banget. Dan ujung-ujungnya adalah ya ada nilai plus gitu loh. Ketika kita selesai trip mereka akan mengingat kita. Dan ada tip tambahan yang agak lumayan juga sih.
0: Dan bisa jadi langganan juga ya Mas.
1: Betul. Akhirnya ujung-ujungnya adalah saya pernah dapat repeat order dari relasi mereka yang di Jerman gitu loh. Ketika datang ke sini mereka, aku dapat nomormu, aku tahu nomormu dari temanku ini. Katanya dia pernah kamu gaitin juga di sini. Tak ingat-ingat. Oh iya, emang pernah. Oh iya, aku butuh waktu. Dan mereka datang enggak cuman 1-2 orang, satu keluarga. 5 orang dari Jerman, mereka memang long trip di Indonesia. Jadi ya handle satu keluarga kecil dari Jerman.
0: Jadi ini pengenalan mulut ke mulutnya bukan cuman orang Malang aja ya, tapi udah nyampe ke Jerman ya, Mas.
1: Iya, betul ya. Kebetulan alhamdulillahnya ya itu tadi Mbak, pengalaman.
0: Bener.
1: Kita pernah kuliah di jurusan bahasa Jerman. Iya. Ada teman kita yang punya rezeki mereka bisa stay dan tinggal di Jerman. Kita hubungin mereka. Minta bantuan untuk promosiin di sana, dan itu efeknya ya lumayan gitu loh. Meskipun gak langsung instan ya, Mbak. Tapi ya pasti ada aja gitu loh.
0: Mungkin ini memang jawaban dari doanya Mas Sosto selama ini ya.
1: Iya, berharapnya seperti
0: betul. Itu. Wah, keren banget. Ini siapa yang sangka coba ya, dulu yang awalnya pernah ada di titik kayak menyesal nih aku pilih jurusan ini, ternyata sekarang jawabannya ya.
1: Iya, sekarang.
0: Ternyata inilah memang jalannya Mas Sosto ya kan. Kenapa dulu bisa belajar bahasa Jerman ya, emang sekarang jawabannya ya.
1: Iya, sedikit banyak. Meskipun ya kalau nggak dipakai gini ya, waktu ketemu mereka juga ya kayak anak belajar bahasa Jerman lagi gitu loh. Tapi overall mereka gak ada masalah sih. Mereka mereka happy juga sih. Dan mereka berpikir bahwa keren loh ada orang yang mau belajar bahasa Jerman di wilayah Asia, itu keren. Mereka pikir seperti itu. Ya kita tahu sendiri kayak orang Prancis pun juga sama, Mbak. Orang Prancis, orang Italia, ketika mereka ketemu sama orang yang ngerti sedikit banyak bahasa mereka, mereka happy banget. Dan itulah sampai sekarang saya belajar bahasanya ya nggak bahasa Inggris aja, ngulangin lagi bahasa Jerman, sama sedikit banyak belajar bahasa kayak bahasa Itali atau bahasa Spanyol, pernah dapat tamu dari Spanyol, sama bahasa Prancis. Kalau bahasa Prancis sih saya cuman sedikit aja, kalau nggak terlalu mendalami karena it's a, sangat-sangat sulit banget kalau
0: Masih dari pengalaman waktu nonton film Perancis aja udah kayak aduh dengerinnya ini apa ya bahasa aja ya.
1: Bener
0: Iya. Nah inilah pentingnya kita memang untuk belajar bahasa negara lain ya, Mas ya. Betul. Bahasa asing yang lain gitu selain bahasa Inggris, karena memang ini juga merupakan kunci dari komunikasi gitu ya, Mas. Betul. Ya yang ternyata ya berguna juga di masa depan gitu ya. Keren banget. Baik Mas Sosta, kita break dulu ya Mas ya, karena saat lagi ini akan berkumandang adzan sholat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung, mau tanya kepada Mas Sosta juga monggo, silakan. Kami membuka via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053, dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah kumandang adzan sholat dzuhur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam program Jagongan UMKM ya. Dan kita akan melanjutkan kisah inspiratif dan juga cerita menarik ya dari seorang owner Hasta & Son Trans Courier ya. Ada Mas Hasta yang tadi sudah bercerita tentang awal mula berdirinya usaha Hasta & Son Trans ini ya Mas ya. Di tahun 2017 ya, dengan modal nekat aja dulu, luar biasa keren. Ini emang ya jiwa pengusaha itu gak dimiliki oleh semua orang. Karena biasanya kadang ada orang punya modal tapi gak ada nekat, gak jalan, ya kan. Tapi orang yang punya nekat bulat walaupun memang gak punya modal bisa jalan, bahkan bisa berjalan sampai hampir 10 tahun lamanya gitu ya. Luar biasa. Ini kan juga berarti kemarin melewati masa-masa COVID-19 ya Mas ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini dia, ini kan kemarin banyak juga pengusaha yang mulai mengeluh gitu kan di masa COVID yang ternyata sangat sulit untuk dilalui gitu. Nah ini gimana caranya Mas Hasta ini dalam artian survive gitu ya, berjuang di era COVID-19 kemarin sampai pada akhirnya Hasta & Son ini bisa bertahan sampai dengan sekarang Mas.
1: Jadi pada waktu itu COVID-2020 masuk Indonesia ya, itu kurang lebih 2020 awal itu, begitu ada lockdown itu udah selesai udah.
0: Oke.
1: Selesai, tempat pariwisata tutup, orang nggak bisa kemana-mana. Tapi kita kan tetap harus survive ya, kita terus harus cari makan ya. Akhirnya apa yang ini solusinya? Pernah waktu lagi pusing itu nih ada teman saya dulu waktu kuliah, dia juga wira swasta juga. Sekarang dia lagi di Polandia, dia kerja di Polandia sekarang. Dia ngomong, udah daripada bingung kamu jualan apa, ini juga orang mau beli gak laku gini-gini, jadi kurir aja udah. Kurir apa? Kurir narkoba, aku mikir gitu kan. Enggak, udah jadi kurir aja. Sekarang kan orang gak bisa kemana-mana, tapi orang butuh barang.
0: Betul.
1: Kamu antar-anterin barang aja ke mereka, kamu kasih tarif. Tarifnya berapa? Kan saya juga gak tahu ya waktu itu ya. Ya terserah kamu lah. Kalau teman saya bilang yang penting kamu aku bisa makan gitu.

0: suatu komunitas kurir Malang Raya ini. Kita ngobrol ngumpul, wis dalam kondisi seperti ini ya udah kita sama-sama kerjasama nih. Gimana kita semua tetap survive di masa-masa seperti ini. Ya pada saat itu udah untuk pariwisata udah saya tinggalin dulu. Akhirnya saya fokus ke kurirnya dulu, tiap hari jalan kirim-kirim barang kayak gitu. Besar kecil pernah, bahkan saya disuruh ngirim pupuk itu juga pernah, Mbak. 50 kilo itu.
1: Wow.
0: Naik motor bawa pupuk 50 kilo, ngirim dari daerah Karang Ploso, kirimnya ke sana daerah mana? Arjo Winangun Gadang sana.
1: Wow, dari
0: ujung ketemu ujung.
1: Ujung iya benar.
0: Keren ya udah, nggak pikir panjang, tetap jalan seperti itu, ya akhirnya ya sampai detik ini pun juga masih jalan untuk untuk kurirnya itu. Jadi ketika ada orang mau kirim parcel waktu Lebaran tuh apalagi ya, puasa itu alhamdulillah rezeki saya di pariwisata mungkin pada waktu puasa agak dikurangin sama Yang Maha Kuasa, tapi di kurirnya saya ditambahin, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi orang kirim parcel, hampers itu hampir tiap hari dan enggak 1-2 alamat. 15, 20, 25. Jadi berangkat.
1: Bisa dikalikan ya itu ya.
0: Setiap hari. Jadi setiap hari. Ketika orang dapat THR, saya THR-nya dari situ.
1: Iya.
0: Baik. Jadi seperti itu.
1: Kecipratan rezekinya ya, Mas.
0: Kecipratannya seperti
1: Mas
0: itu. Jadi ketika satu pintu ditutup, pintu yang lain akan terbuka, itu saya percaya.
1: Wah, keren banget. Aku sampai merinding loh dengernya. Karena memang kemarin waktu apa ya, COVID ini kan suatu era yang tidak ada orang yang bakal ngira situasinya bakal sekeos ini gitu ya. Dan pastinya ini juga merupakan suatu situasi yang kayak dadakan banget. Setiap orang harus muter otak, terutama bagi pengusaha gitu ya, Mas ya. Dan ternyata alhamdulillahnya ini ada apa ya, pintu lain yang terbuka ya,
0: betul,
1: Mas ya. Lewat jalur kurir pada saat itu yang ternyata juga merupakan apa ya, pundi-pundi rezeki pada waktu itu.
0: Di balik musibah ada rezeki ternyata.
1: Benar, luar biasa. Karena memang pada saat masa COVID-19 dulu kayak orang kan pasti di rumah aja ya.
0: Betul.
1: Mau keluar takut,
0: betul,
1: ya. Parno juga
0: parno
1: nih.
0: Juga.
1: Pasti kebanyakan pesannya lewat online. Ya.
0: Oke. Cuman online kan juga harganya juga agak mahal juga pada waktu itu kan. Jadinya kita cari selanya di situ. Kita kasih harganya yang sedikit lebih murah daripada online dengan pelayanan yang kurang lebih hampir sama. Di situ orang tertarik. Oke deh, Mas, aku kirim barangnya agak banyak nih, enggak apa-apa ta dengan harga yang sama segituan. Why not gitu loh, selama masih di wilayah Malang Kota dan barangnya enggak sing besar-besar banget tuh, Mbak. Ya udah kita ambil aja, dan dari situ pun mereka trust. Nah, di situ akhirnya jadi langganan tetap gitu loh. Ketika kita saya nih dapat orderan, saya enggak mampu. Karena kita juga udah ada satu komunitas kurir juga. Kita minta bantuan teman-teman, mereka pun siap membantu dengan harga yang sama. Gitu loh. Jadi ya bener-bener siapa yang nolong kita kalau enggak kita sendiri dan
1: teman
0: seperjuangan
1: ya,
0: kita gitu loh. Jadi ya, ya alhamdulillah sampai detik ini pun kita tetap saling backup satu sama lain untuk masalah-masalah pengiriman seperti itu, orderan yang mereka nggak sanggup pun kita tetap saling bantu, siapa yang bisa, siapa yang bisa seperti itu.
1: Nah inilah berarti yang pada mulanya kan dulu kayak usaha tour guide gitu ya, Mas. Soalnya pada akhirnya ini di belakang ditambahkan Hasta Enson Trans Kurir ya.
0: Aneh namanya tapi ya, ya
1: tapi
0: itu yang
1: apa-apa,
0: saya kerjakan
1: ya. Tapi unik banget, karena kemarin jujur waktu pertama kali lihat flyer ya, Mas, ya, Hasta Enson Trans Kurir, orang tuh jadi kayak bertanya-tanya. Dan kalau udah penasaran pasti mencari tahu kan, Mas, ya, di sosmed. Nah itu dia. Jadi walaupun mungkin kalau bagi Mas Hasta kayak aneh ya, tapi bagi orang lain kayak saya nih yang baru pertama kali tahu itu kayak langsung kayak penasaran. Ini apa saja yang ditawarkan gitu ya. Oke, nah ini berarti ngomong-ngomong soal Hasta Enson Trans Kurir sampai dengan detik ini nih, Mas Hasta, itu apa saja nih pelayanan yang ditawarkan dan
0: yang saya tawarkan yang jelas adalah paket perjalanan wisata di Jawa Timur khususnya. Kayak dari mana, Tumpak Sewu, Bromo, Kawaijen, Baluran, dan lain sebagainya. Itu yang di sisi transnya, transportasinya. Terus untuk kurirnya saya masih tetap menyediakan layanan pengiriman barang di wilayah Malang Raya.
1: Oke.
0: Baik itu makanan, pengiriman makanan, dokumen dan lain sebagainya, apapun yang bisa kita handle pakai kendaraan roda dua terutama, itu bisa.

0: bisa kita layani masih, tetap kita layani. Dan untuk biayanya saya rasa masih di bawah inilah, masih di bawah ojek online lah masih.
1: Oke, masih terjangkau lah ya.
0: Masih terjangkau.
1: Untuk penetapan harganya ini tergantung dari jaraknya kah atau dari jumlah barangnya Mas atau bagaimana?
0: Kalau untuk harga ini kita lihat dari ukuran barang dulu yang pertama, yang kedua baru kita lihat jaraknya. Jadi kan kadang ada tumbak barangnya besar, tapi jaraknya pendek.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, itu kita netepin mahal juga kok. Kasihan orang jalannya juga enggak sampai 4 kilo ya kan. Mau dimurahin kok barangnya lebih dari 20 kilo umpamanya beratnya ya kan.
1: Enggak mungkin pakai sepeda motor ya Mas.
0: Iya sih. Ya tetap sih Mbak pakai motor tetap.
1: Oh, bisa ya.
0: Bisa cuman ya effort gitu aja sih. Perlu effort.
1: Nah,
0: gitu
1: effortnya aja. Ini yang dibayar ya.
0: Ya, akhirnya ya kita kasih angka kemudian bisa ditawar lah. Kan kalau di ojek online kan mereka fix ya harganya ya. Kalau kita oke lah, bisa-bisa ditawar lah selama dalam tanda kutip masih angkanya manusiawi gitu ya Mbak ya.
1: Oke, jadi gak merugikan kedua belah pihak.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, seperti itu kalau penetapan harganya.
1: Oke, berarti ada dua bidang jasa yang ditawarkan ya. Yang pertama paket pariwisata di sekitar Jawa Timur aja Mas ya. Bisa gak sih kayak keluar Jawa Timur gitu misal ke Bali nih?
0: Kalau untuk itu by request bisa sih Mbak. Jadi nanti kita tinggal lihat itinerary mereka atau mereka pasrahkan ke kita. Jadi untuk itinerary yang mereka pasrahkan ke kita, nah di situ kita bisa membuat suatu penawaran yang nyaman untuk kita dan nyaman untuk mereka.
1: Oke.
0: Kalau itinerary-nya dari mereka, ya udah kita tinggal ngikutin aja gitu. Jadi fleksibel sih Mbak, kalau kita nggak terlalu yang ini paket wisata kita cuma A, B, C gini enggak.
1: Oke.
0: Anda mau kemana? Itinerary Anda apa, rencana Anda gimana, sampaikan ke kita, kita bantu, kita hitungkan, kita kasih ke Anda. Anda cocok, kita berangkat.
1: Oke, berarti bisa melayani dengan sepenuh hati apapun permintaan customer ya.
0: Betul Mbak, pelayanan itu yang penting customer suka, kita berangkat Mbak.
1: Oke, dan jangan lupa bintang 5-nya nanti ya.
0: Jangan lupa bintang 5-nya bener.
1: Oke, dan kemudian ada juga pelayanan kurir ya Mas ya, yang sampai dengan sekarang bisa berjalan gitu ya. Oke, nah ini untuk pemesanannya Mas, kalau untuk kurir ini bisa gak sih kayak dadakan gitu? Misalnya nih hari ini kayak Mas Sosta bisa gak nih kayak nanti minta tolong pengantaran dari sini ke sini gitu. Kayak dadakan hari ini gitu.
0: Dadakan itu oke aja sih Mbak. Selama mereka atau customer kita bisa fleksibel waktunya ya. Dalam artian waktunya itu nih barang gak diburu-buru nih gitu. Kalau barang diburu-buru kita kan juga lihat kondisi kita di lapangan ya Mbak ya. Dalam artian kalau kita posisinya di Arjo Winangun atau di Gadang sana, pick up barangnya di wilayah Arjosari, kirimnya ke Batu gitu kan, kalau minta waktu 1 jam nyampe kan ya gak bisa. Mustahil kan. Nah, hal-hal
1: bukan
0: seperti itu.
1: Bukan Ultraman nih soalnya.
0: Bukan Ultraman ya kan. Jadi itu tetap bisa kita laksanakan, tetap bisa kita kerjakan selama waktunya tidak terlalu mepet gitu. Kalau waktu mepet tapi lokasinya nggak terlalu jauh, mungkin masih oke kita handle. Meskipun ya otomatis biayanya pasti lebih mahal ya. Ada biaya tambahan karena kita benar-benar mempertaruhkan waktu juga Mbak. Kayak dokumen gitu buat rapat, pernah dokumen buat rapat itu dipakainya jam 9 pagi di wilayah Batu. Kemudian dokumen itu berada di wilayah Lokwaru sini. Di wilayah Lokwaru sini, tapi posisi saya waktu itu masih di wilayah Kedung Kandang.
1: Nah ini ya gak mungkin
0: setengah jam harus sampai di Batu Kota sana.
1: Ngebut-ngebutnya kan gak mungkin, nyampe ya Mas kan?
0: Nah disitulah akhirnya tetap saya handle. Disitulah fungsinya kita punya suatu komunitas Mbak.
1: Oke, lagi-lagi jejaring ya.
0: Jejaring lagi Mbak. Siapa yang dekat wilayah pengambilan, mau nggak ngambil ini, kirim ekspres ke sana ke Batu, kurang lebih setengah jam. Siapa yang sanggup, tolong di handle. Dan ternyata ada yang sanggup, dengan harganya pun customer nggak ada masalah. Berapapun harganya, yang penting jam itu nyampe karena dokumen buat rapat ya. Di handle, berapapun harganya pada waktu itu kalau nggak salah ya, itu dari daerah Lokwaru sini sampai Batu Kota itu dikasih ongkos sekitaran 55.000. Teman saya ya oke-oke aja gitu ya, berangkat enggak, ya setengah jam pas kurang lah udah nyampe sana, selesai masalah. Jadi ya itulah fungsinya jejaring atau link itu tadi.
1: Win-win solution ya, Mas solution, ya. Jadi ketika ada pelanggan yang mau menggunakan jasanya Mas Hasta ini juga tidak ada penolakan gitu ya, tetap berjalan gitu ya. Oke, keren banget. Wah, emang ya otaknya pengusaha itu bisa aja.
0: Kembali lagi memang pengalaman di lapangan itu akan membentuk kita sih,
1: benar, Mbak. Benar, benar banget. Wah, oke. Nah, kemudian ini bagi masyarakat atau mungkin pendengar setiap perempat yang mungkin tertarik untuk menggunakan jasanya Mas Hasta, ini bisa menghubungi lewat mana?
0: Bisa ke WA kita di 081-233-134-330, langsung dengan saya sendiri nanti. Atau bisa juga DM ke akun Instagram kita di Hasta & Sun Trans Kurir, disambung semua. Nah, itu juga via DM juga bisa. Jadi di dua link itu nanti kita bisa kasih penawaran dan kita bisa bantu untuk kebutuhan pendengar sekalian.
1: Oke, jadi bisa via WA. Nomornya juga mudah ya, Mas, ya. 081-233-134-330. Oke, bisa dicatat ya pendengar ya. Atau langsung aja by DM juga bisa ya,
0: DM,
1: Mas,
0: juga
1: ya.
0: Oke,
1: bisa melayani 24 jam, Mas, ya ini.
0: Kalau ada waktu 25 mungkin 25, okay. Mbak.
1: Emang ya bagi seorang pengusaha itu katanya emang waktu 24 jam itu rasanya kayak kurang gitu.
0: Benar banget.
1: Benar ya. Oke, Mas Hasta, ini kan juga seiring berjalannya waktu kan banyak juga ya usaha serupa yang mulai bermunculan gitu.
0: Betul.
1: Ini kalau menurut Mas Hasta selaku seorang owner, apa sih yang membedakan Hasta & Sun Trans ini dengan usaha yang lain, Mas? Dan apa nih yang kira-kira bisa didapatkan oleh masyarakat yang kira-kira kayak mereka bisa mendapatkan pelayanan yang paling oke dibandingkan dengan usaha serupa yang lain gitu, Mas?
0: Kalau menurut saya sih ya perkembangannya yang sekarang memang luar biasa ya, apalagi pemain-pemain baru atau agen tur yang baru didominasi sama Gen Z yang luar biasa banget. Okay. Kalau bikin konten saya sampai geleng-geleng tuh, Mbak ya. Mau bikin konten open trip, private trip pun mereka luar biasa. Itu suatu tantangan tersendiri buat saya. Jadi di situ membuat saya pribadi belajar gimana sih bikin penawaran yang menarik.
1: Oke.
0: Jadi saya buat penawaran saya semenarik mungkin, meskipun ya ujung-ujungnya pilihan tetap ada di tangan customer ya. Jadi saya berusaha bikin tampilan yang lucu. Sekarang kan ada ChatGPT tuh. Nah, kita buat nih penawaran nih pakai gambar, pakai anime-anime via ChatGPT seperti itu. Terus harganya pun kita juga ya mau nggak mau kita nggak bisa ngambil untung lebih kalau mau tetap bersaing ya. Kita tetap berusaha kasih harga yang kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan dan servis di lapangan. Jadi karena kita bergerak di bidang jasa nih, otomatis pelayanan atau servis komunikasi kita itu yang paling utama. Saya tidak tahu dengan kompetitor lain, cuman bagi saya lebih menekankan komunikasi dan kedekatan secara personal ke customer dalam suatu perjalanan. How to make mereka comfort, terus how to make mereka happy, mereka seakan nggak piknik sekedar piknik, tapi mereka piknik dan mendapatkan keluarga yang baru di tempat yang baru.
1: Oke, ini hal yang jarang terjadi ya, Mas ya.
0: Jadi ya saya buat gimana caranya mereka nyaman sama saya. Saya berusaha sedikit banyak menggali informasi tentang mereka, pekerjaan, kesukaan mereka apa. Jadi saya berusaha untuk mengikutin pola pikir tamu-tamu saya.
1: Oke.
0: Di situ ketika mereka ngobrolnya nyaman, mereka nyaman, mereka nggak akan merasakan capek sih, Mbak, di jalan itu ketika mereka ngobrol dengan orang atau tour guide yang memang bisa ngeladenin mereka untuk ngobrol ya.
1: Iya.
0: Apalagi yang orang sepuh-sepuh ya. Itu kan mereka suka banget ngobrol tuh. Nah, kalau kita bisa tahu mereka sukanya apa, kita ambil hatinya di situ, suatu saat mereka akan balik lagi, bukan hanya mereka aja tapi dengan teman-temannya dan relasi yang lain. Jadi apa yang Hasta & Sun Trans Kurir tawarkan, kita menawarkan keluarga baru di sini. Itu yang kita tawarkan.
1: Oke, luar biasa, keluarga baru ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi bagi Anda pendengar yang mungkin dalam waktu dekat ini berencana untuk jalan-jalan di sekitar Jawa Timur, hmm, atau mungkin ingin mengantarkan sesuatu tapi terkendala kendaraan atau waktu, ini bisa menggunakan jasa dari Hasta Enson Trans Courier ya, yang bisa dipesan dengan sangat mudah via WA dan juga via DM Instagram ya. Oke, luar biasa. Baik, Mas Hasta, karena tidak terasa waktu hampir jam 12 siang ya. Oke, singkat saja, ini apakah ada sebuah pesan yang bisa Anda sampaikan kepada pendengar setiap perempat RRI Malang, mungkin bagi utamanya generasi muda gitu ya, atau mungkin bagi orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam merintis usahanya gitu, Mas.
0: Kalau untuk pesan-pesan sih, ya yang pasti di bidang jasa ya, terutama di bidang jasa ini, yang terpenting adalah kita harus membuat customer kita nyaman. Selain mereka nyaman, kita juga harus buat mereka menganggap kita sebagai keluarga mereka. Jadi kedekatan secara personal itu nanti yang akan membuat usaha atau bisnis kita ini langgeng, meskipun tidak berkembang langsung cepat atau menjadi sebuah perusahaan yang menjadi raksasa, tapi paling enggak kelanggengan kita dalam membuat suatu usaha itu yang lebih penting. Jadi utamakan kenyamanan dan keramahan. Satu lagi, buat customer kita menjadi keluarga baru kita.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Hasta atas waktunya dan cerita yang benar-benar bisa menginspirasi dan juga memberikan motivasi untuk kita semuanya. Semoga semakin sukses ya Mas ya. Semoga dilancarkan apapun usaha kedepannya nanti. Dan semoga nanti semakin banyak yang mengenal Hasta Enson Trans Courier dan banyak yang menggunakan jasa dari Mas Hasta ini ya.
0: Amin, makasih.
1: Amin. Baik, semoga sehat selalu Mas Hasta. Salam untuk keluarga ya.
0: Baik.
1: Oke. Terima kasih banyak. Baik, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini, pendengar, dan nantinya akan kami lanjutkan dengan beberapa program lain yang tentunya bisa Anda dengarkan di frekuensi 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Dan kali ini waktunya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, konser Pita Kita 2026 siap digelar di Kota Malang dengan menghadirkan seluruh penampil perempuan sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah perempuan di industri musik nasional ya. Adapun festival musik ini bertemakan When the Woman Take the Stage ya, di mana ini akan berlangsung di tanggal 30 September 2026 di Geraha Cakrawala Malang. Adapun dua nama yang telah dipastikan tampil adalah Niken Salindri dan juga Fiera Thiel. Dan menurut Selma, ya, konsep ini pun lahir dari perhatian penyelenggara terhadap berbagai isu perempuan yang berkembang sepanjang tahun ini. Adapun project officer konser Pita Kita Icel mengatakan festival ini dirancang tidak hanya sebagai pertunjukan musik tetapi juga sebagai ruang ekspresi dan perayaan bagi perempuan lewat karya dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan pemilihan Fiera Thiel didasarkan pada kekuatan lagu-lagu yang bertemakan romansa yang dinilai masih relevan lintas generasi. Sementara itu Niken Salindri dipilih dikarenakan mampu mewakili musik koplo dan campur Persari dari perspektif generasi muda perempuan. Penyelenggara juga tengah mengupayakan kehadiran sejumlah musisi perempuan lain yang mana akan diumumkan dalam waktu mendatang, termasuk satu penampil misterius yang disiapkan sebagai daya tarik tambahan bagi penonton. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Sedaya pamireng saniki wonten informasi dari BPJS Kesehatan G yang mulai memberlakukan aturan baru terkait dengan layanan kontrol pasien per tanggal 1 Juni 2026. Dalam kebijakan terbaru iki, peserta yang telah menjalani kontrol rutin wajib datang sesuai dengan tanggal yang sudah tertera pada surat kontrol tersebut dan tidak diperkenankan datang lebih awal. Sementara itu berdasarkan informasi dari portal informasi Indonesia, pasien yang datang sebelum jadwal yang ditentukan tidak akan mendapatkan layanan untuk pemeriksaan kontrol. Nah, aturan ini juga berlaku ya untuk seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Kemudian kebijakan ini juga diterapkan untuk menata alur layanan agar lebih tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, peserta dihimbau untuk memastikan kembali tanggal kontrol sebelum datang ke layanan kesehatan. Untuk pasien yang melewatkan jadwal kontrolnya, BPJS Kesehatan masih memberikan kesempatan pelayanan. Tapi peserta wajib melakukan reservasi secara daring ya atau online minimal 1 hari sebelum kunjungan ke fasilitas kesehatan. Dengan sistem ini, pasien tetap bisa mendapatkan layanan selama mengikuti prosedur pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga menjelaskan bahwa ketentuan jadwal kontrol tidak berlaku bagi pasien dengan kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini, pasien dapat langsung menuju ke IGD atau instalasi gawat darurat tanpa perlu mengikuti jadwal kontrol yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain juga ramai beredar ya di media sosial terkait dengan kenaikan iuran. Di sini BPJS Kesehatan menegaskan bahwasanya kabar itu tidaklah benar. Dan hingga saat ini besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN belum mengalami perubahan dan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. Semoga dengan kebijakan ini dapat lebih membantu masyarakat ya yang berobat dan bisa dapat memanfaatkan program-program dan kebijakan dari BPJS Kesehatan dengan bijak. Baik, mengke tasik wonten beberapa informasi lagi nggih. Jadi pastikan panjenengan masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasan.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: lepas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang mengambil sumpah 50 pegawai yang resmi menyandang status pegawai negeri sipil atau PNS di hari Selasa 9 Juni 2026. Agenda tersebut juga dirangkai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional dan penyerahan simbolis surat keputusan atau SK pengangkatan PNS Farmasi 2024. Sementara itu, kegiatan ini berlangsung di ruang Balai Kota Malang dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Puluhan aparatur yang sebelumnya berstatus calon PNS kini resmi menjadi PNS setelah menyelesaikan masa percobaan selama 1 tahun. Dalam hal ini, pelaksana tugas PLT Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendro Martono, menjelaskan pengambilan sumpah PNS menjadi agenda utama dalam kegiatan tersebut, di mana sebanyak 50 orang berasal dari formasi pengadaan ASN tahun 2024, dan mereka telah melewati masa percobaan selama 1 tahun sejak diangkat pada April 2025. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional dari total pejabat fungsional yang dilantik. Total ada 10 orang diangkat lewat mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Menurutnya, mereka telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan pengangkatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan peta jabatan yang tersedia di masing-masing daerah. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung ya bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Nantinya akan ditemani oleh Mariana Suhendi yang merupakan host RRI Jakarta. Kemudian akan ada Tatu Indah selaku host RRI Gorontalo. Dan nantinya akan membahas soal Huolongangu, tradisi memupuk ketika atau etika kesopanan dalam hajatan, bersama dengan narasumber Ali Mobiliu yang merupakan seorang budayawan dari Gorontalo. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Pop, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro 4 di Nusantara, Abang Pop yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali. Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Silakan, Pak. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996826 sama 08114304040.
1: Silakan. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu. Tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Ya. Oke.
3: Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama,
2: lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo. Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian ulintapo, vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Wolongango itu uti pepuali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat kemudian itu memulihkan itu. Karena Wolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Wolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak ada lagi.
3: Dan itu kan murah meriah, sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alam
3: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Surusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya.
4: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman, silakan.
1: Iya, Pak Leman, silakan.
4: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa nih temanya, Mbak Indah?
2: Gimana, Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: Dalam hajatan
2: maksudnya.
4: Hajatan pesta ya.
2: Benar.
4: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu indah. Oke, gitu saja, makasih Ponana.
1: Ya.
4: Selamat siang, wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan ya, Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita, Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi, adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: iya, baik. Dari iya, Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja, Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Hu Olo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan, sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Olo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke, dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang, karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Olo Ngango, karena memang Olo Ngango ini ada dua macam sebenarnya, Tatu. Jadi pertama Olo Ngango yang di hajatan, dan Olo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Dutu.
2: Beda itu antara. Pak ya?
3: Iya beda. Tapi kalau Olo Ngango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita, itu terdiri dari sirih dan
2: pinang.
3: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di CCIP.
1: Iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
2: Boleh, silakan.
1: Halo. Ya terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk Langit Tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsAppnya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Ya.
2: Sudah dijawab belum ya Pak ya?
3: Ya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang itu. Ada yang disebut dengan tradisi mopuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, yang itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan tadi.
3: Dalam mengenai iya. Okay. Terima kasih. Ya.
1: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
2: Kayak ada suaranya.
1: Iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Huolongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Ya, sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau penikah

0: mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
1: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
0: Ya maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Wong Longgawi, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
1: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Wong Longgawi, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
0: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum gitu. Dan iya, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
1: sesama
0: tamu-tamu.
1: Iya. Tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto, boy, itu.
0: Ya, betul.
1: apa makna dari ini, Pak Ali?
0: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
1: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada cashnya atau casingnya atau pengalasnya.
0: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
1: Ya, ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
0: Iya, harus itu.
1: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
0: Iya, kecuali anak-anak itu.
1: Oh, anak-anak enggak ya?
0: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
1: Oke.
0: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
1: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
0: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
1: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
0: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Ya, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu, kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak, karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu, dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik, menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
2: Baik, Kak Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
1: Boleh, silakan.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
3: Iya, budaya, suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
2: Iya, Teh.
3: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
2: Iya, teh. Baik. Silakan teh. Silakan.
3: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walaloh habari.
1: Alhamdulillah pio.
3: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
1: Oke, salam balik ya, Teteh.
3: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
1: ngobrol
3: saling sapa begitu ya. Nah, untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan, tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua.

0: begitu dari ketua klaster. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya, Ratu dan Nana, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Ulo Ngango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya Hu Olongang, itu kan pembuka mulut. Mm-hmm. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu, barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu, kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
1: Iya. Baik. Kak, ini Kak, di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudu, tinepo, tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Hu Olo Ngango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Iya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Propertis Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
4: selamat.
1: Iya, Ayu di Maluku.
4: Ya, Perempat RI Gorontalo. Salam budaya Lokolandari.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah,
4: bio-bio. Ya,
2: indah.
4: Ya. Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
4: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Po.
1: Iya. Silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pak Ali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olonganggo itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus
3: jadi,
2: on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Dan, jadi Olonganggo itu juga mengajarkan
5: posisi gitu kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
3: Iya.
2: Oke, bisa lanjut
3: iya,
2: lagi.
3: Iya, jadi Olonganggo salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal. Ya, sehingga pelayanannya juga maksimal. Nah, gitu. Jadi tradisi Olonganggo itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah, nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Allah seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olonganggo itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib. Dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita? Apa makna pungolaa atau cingkeh ini bagi kita itu? Dan gula campuran itu apa maknanya? Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tualah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya. Kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah, menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, betul. Bagaimana mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya.
1: Jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya, di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Olonganggo ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wuudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Olonganggo ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Olonganggo ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh. Dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya. Ya. Gitu kira-kira.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Ya, baik itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Olonganggo, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Pasuruan punya cara tersendiri untuk mengajak masyarakat peduli akan kesehatan. Bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB Kabupaten Pasuruan, di mana ratusan warga perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan diundang ke Gor Sasana Krida Anuraga Raci Bangil pada hari Selasa 9 Juni 2020. 26. Mereka diajak untuk mengecek tingkat kebugaran lewat serangkaian tes, yakni berjalan kaki dan berlari selama 6 menit di sekitar Gor Raci. Setelah itu mereka dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan, mulai dari tensi darah, gula, kolesterol, dan lainnya. Dalam hal ini, Ketua KORMI Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan tujuan digelarnya cek kebugaran masyarakat tak lain adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan lewat aktivitas fisik yang teratur dan penerapan pola hidup sehat. Dijelaskan oleh Merita, olahraga rekreasi yang dikembangkan oleh KORMI tidak semata-mata bertujuan dalam meningkatkan kebugaran semata, melainkan juga diharapkan dapat memperkuat interaksi sosial dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, lewat kegiatan ini, KORMI akan dapat memperoleh data yang akurat terkait dengan kondisi kebugaran masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan program olahraga rekreasi yang lebih luas dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, setelah tadi mengikuti Suara Budaya Nusantara bersama dengan program 4 RRI Jakarta, sakniki panjenengan sedaya balik maneh bareng kali kula Mbak Yaya di kebersamaan kita dalam 105,3 nggih. Dan di jam 2 kali ini kami akan ajak panjenengan dalam program Jelajah Nusantara. Mengke bakal ditemani karo Dias nggih, yang mana bakal membahas soal Kabupaten Muara Enim. Jadi panjenengan sedaya di siang hari ini bakal diajak melampah-melampah nggih, ten tempat wisata, tempat kulineran yang ada di Kabupaten Muara Enim. Nah, kira-kira bakal seru kayak gimana ya? Bagi panjenengan sedaya yang penasaran, tetaplah bersama dengan kami dalam Jelajah Nusantara, program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai bumi serasan segundang yang memiliki tradisi Tunggu Tubang, yaitu adat istiadat warisan budaya dalam menjaga harta keluarga oleh anak perempuan tertua. Selain budayanya, Muara Enim juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah di sepanjang Bukit Barisan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Terjun Curug Tenang merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Muara Enim, menawarkan pesona salah satu air terjun tertinggi di Sumatera Selatan dengan suasana hutan tropis yang masih sangat alami. Anda juga dapat menikmati udara yang sejuk dan suara gemuruh air yang menenangkan dari ketinggian sekitar 99 meter.

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kita marfu'ah dangdanan buat Edun.

makanan khas Kabupaten Muara Enim, salah satunya adalah bekasam. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari hasil tangkapan ikan dari sungai yang dimasak secara tradisional melalui proses fermentasi bersama nasi dan garam. Berbeda dengan olahan ikan pada umumnya, bekasam Muara Enim memiliki cita rasa asam gurih

Oleh-oleh khas Kabupaten Muara Enim, salah satunya adalah keripik pisang kepok. Produk ini menjadi buah tangan andalan dari daerah ini karena terbuat dari pisang pilihan yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan tekstur yang sangat berbeda.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Muara Enim. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: 101,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selasa, 9 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Pasuruan punya cara tersendiri untuk mengajak masyarakat peduli akan kesehatannya. Bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3BKB Kabupaten Pasuruan, ratusan warga perwakilan dari 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan diundang ke Gor Sasana Krida Amoraga Raci Bangil pada Selasa 9 Juni 2026. Mereka diajak untuk mengecek tingkat kebugaran melalui serangkaian tes, yakni berjalan kaki dan berlari selama 6 menit di sekitar Gor Raci. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan mulai dari tensi darah, gula, kolesterol, dan lainnya. Ketua KORMI Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan tujuan digelarnya cek kebugaran masyarakat tak lain untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang teratur dan penerapan pola hidup sehat. Dijelaskan Merita, olahraga rekreasi yang dikembangkan KORMI tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kebugaran, melainkan juga diharapkan dapat memperkuat interaksi sosial dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, maksud kami, melalui kegiatan cek kebugaran, KORMI akan dapat memperoleh data yang akurat mengenai kondisi kebugaran masyarakat Kabupaten Pasuruan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan program olahraga rekreasi yang lebih luas dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga bisa akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
5: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
6: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
3: Sebar. Stop.
5: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoaks.

0: tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Mbak Tiwi, oh sudah diberikan tanda cinta baru opening ya. Selamat sore buat semuanya. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026 kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Oke, kebersamaan saya dengan Anda selama 2 kali 60 menit ke depan ya. Jadi nggak nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu apa kabar semuanya hari ini, saudara pendengar. Mbak Tiwi hadir ya. Terima kasih banyak. I love you Mbak Tiwi ya, yang ada di Taiwan. Terima kasih banyak. Oke, kabarnya gimana nih, saudara pendengar? Sehat semua? Sehat dong pastinya ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Dan juga untuk pemirsa yang sore hari ini menyaksikan streaming kita di TikTok, selamat sore buat semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, baik sehat fisik, mental, sehat spiritual, dan juga sehat ekonominya. Begitu, amin.

Oke, baiklah ya. Mbak Dwi Rina, terima kasih Mbak Dwi Rina. Selamat sore juga Mbak penyiar katanya ya. Oke, terima kasih. Seperti biasa, ini namanya program request lagu dangdut. Pastinya saya persilahkan untuk Anda yang sudah punya atau mempersiapkan lagu favorit pengen didengerin gitu ya di program Goyang Senggol ini, yang ada di TikTok, boleh saja langsung diketik di kolom komentar. Nah, untuk Anda yang sore hari ini menyaksikan, mendengarkan saya melalui frekuensi FM 105,3 ataupun juga mungkin melalui RRI digital begitu ya, dan juga audio streaming kami di rri.co.id, silakan saja kirimkan pesan WhatsApp request lagu favoritnya di 081-5569-1053. Oke, saudara pendengar, terima kasih ya buat semuanya ya. Sekali lagi selamat datang di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Dan saya mau mendoakan yang mungkin pada kesempatan hari ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin sedang sakit begitu ya. Saya doakan semoga saja segera diberikan kesembuhan. Mungkin yang saat ini tengah menghadapi sebuah ujian atau cobaan ya, namanya hidup gitu ya. Kadang permasalahan diundang ataupun tidak akan selalu datang ke dalam kehidupan kita. Mungkin yang kondisi finansialnya banyak kali ya di antara kita yang sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Ya, namanya dalam mengarungi kehidupan yang memang sifatnya dinamis ini ya, semangat seringkali menjadi bahan bakar utama kita untuk terus mendorong kita terus maju menghadapi tantangan dalam meraih sebuah pencapaian yang kita harapkan atau mimpi ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa semangat itu kan pastinya bisa naik, bisa turun begitu ya saudara pendengar ya, atau pemirsa gitu, bahkan meredup dalam situasi-situasi tertentu. Dan ini memang cukup berat ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa redup dalam situasi yang sulit ya? Nah, ketika semangat kita mungkin sudah mulai runtur ya. Sudah mulai luntur gitu ya. Atau mungkin apa ya? Ini pasti ketika semangat kita lagi down gitu, lagi turun atau lagi luntur, ini penting banget untuk memiliki strategi. Bagaimana strategi yang efektif untuk kembali memicu bahan bakar kita begitu ya. Jadi penting banget ini ya saudara pendengar ya. Jadi memang harus memahami ya, sebelum kita mencari solusi untuk meningkatkan semangat kita juga, ini penting untuk memahami apa sih sebenarnya akar permasalahan yang kita hadapi begitu ya, yang menyebabkan semangat kita itu mulai meredup gitu ya. Bu Deme, sore-sore dalam situasi dan kondisi yang memang sepertinya tidak fine-fine saja, ini ngomongin sesuatu yang memang membuat kita semakin under pressure gitu, jangan dong ya, jangan. Boleh sih, tidak apa-apa, orang kita manusia. Tetapi ketika kita punya kesadaran untuk kembali menyemangati diri kita, tidak apa-apa ya. Oke, Ibu Siti Khotimah, selamat sore. Iya, terima kasih banyak. Kemudian juga ada siapa ini ya, saya akan sapa satu persatu, mohon kesabarannya. Oke, mana ini, mau saya susah ya. Oke, sebentar ya, ini sepertinya harus saya geser ke sini. Oke, baik. Nah, Mbak Dwi Rina, terima kasih, selamat sore Mbak Dwi Rina. Katanya kehilangan firman requestnya. Ini kan program request lagu dangdut Mbak sayang ya, jadi lagunya lagu dangdut ya. Oke, ada I, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Narayan. Waalaikumsalam, terima kasih ya sore hari ini sudah menyaksikan live streaming kita di TikTok. Jangan lupa berikan dukungan untuk saya dengan cara apa? Tap-tap layarnya ya. Oke, sembari nanti bagaimana sih trik dan juga strategi untuk kembali meningkatkan semangat kita menghadapi situasi-situasi sulit ya. Tapi terlebih dahulu saya akan menyapa, ini ada juga Mas Faris, nanti dibacakan ya. Mohon ditahan sebentar begitu ya. Oke, nanti akan dibacakan SMS, WhatsApp yang sudah masuk. Oke, tapi saya punya satu tembang yang akan saya persembahkan di awal perjumpaan kita sore hari ini dari, gak tahu ya, ciptaannya Ageng Petung ini ya. Judulnya Terhasut, lumayan enak sih lagunya ya. Kita yang slow dulu aja ya. Selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik.

teman-teman terhasut dari NN ya. Mbak Vanilla absen sore Bude. Oke lanjut Aisy Teru. Sebelum saya bacakan salamnya nanti buat Mas Faris yang ada di Batu, disusul pengorbanan yang sudah di request sama saudara kita yang ada di Tajinan.

TikTok ya. Ca Uu, salam kenal Bunda. Terima kasih salam-salam Bunda katanya ya. Gaskan ya. Yang ada di TikTok, kita dalam program request lagu dangdut, namanya program Goyang Senggol. Jadi silakan saja yang punya lagu favorit bisa langsung request.

satu tembang yang sudah di request Mas Faris ya, pastinya di Batu, udah saya putarkan. Dan salamnya katanya buat Mas Bagas Octavian, salam kangen. Dan buat Mbak Miminya, terima kasih banyak, tak tunggu lagunya ya. Oke, okay. Salamnya ke Mas Bagus, mumpung orangnya lagi siaran juga Mbak, sama Mbak Yupipit, oke okay.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Mala Agata dengan pengorbanannya, sejatinya ya saudara pendengar. Tak ada sesuatu tanpa pengorbanan. Jadi setiap pengalaman apapun ya, ini akan melalui suatu pengorbanan, baik itu pengorbanan kecil maupun pengorbanan besar. Begitu, ada bestie aku yang memberikan mawar-mawar cinta untukku. Meskipun kamu tidak memberikan mawar untuk hadiah mawar di TikTok ini, tapi aku tahu cintamu begitu tulus pada aku. Sampai mau ngiler ya. Kos Putra Bu Irene. Kalau ngomongin pengorbanan ya, saudara pendengar, aku tuh sudah banyak berkorban dalam hidupku. Aduh. Iya, ya itulah sejatinya hidup ya. Jadi untuk mencapai apapun, tidak ada yang tidak perlu pengorbanan begitu ya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, ini merupakan apa ya? Itu kayak sunatullah begitu loh ya. Jadi harus... Gak ada loh yang berhasil sukses itu tanpa mengorbankan sesuatu, ya kan? Begitu. Jadi jangan pernah deh berharap kalau gak pernah berkorban apapun akan mendapatkan sesuatu ya. Tapi pengorbanan bukan berarti kita harus kehilangan sesuatu. Tidak seperti itu ya saudara pendengar ya. Bukan pula itu merupakan sebuah apa ya, pertanda begitu bahwa kita itu adalah orang yang lemah. Begitu, tidak seperti itu. Jadi di balik pengorbanan dan juga kesabaran kita dalam tujuan besar itu untuk kita gapai ya, itu memang harus kita lakukan seperti itu ya. Oke, apapun nilai pengorbanan yang mungkin saat ini Anda lakukan ya, untuk siapapun dan untuk apapun yang ingin Anda capai begitu ya. Semoga saja pengorbanannya tidak sia-sia, itu harapannya. Oke, terima kasih banyak. Dan lagu-lagu yang sudah di request sudah saya putarkan. Saya mau menyapa dulu, ini ada Ibu Marlena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Cintaku Pasti Kembali. Ya, tadi sudah saya siapkan. Ini satu tembang dari Muksin Alatas ya. Oke, ditunggu ya Bu Marlena ya. Baiklah, 081-3569-1053 atau Anda pengen telepon langsung boleh banget, atau juga mau request lagu yang ada di streaming kita sore hari ini boleh banget juga, diketik saja di kolom komentar ya. Ini merupakan program request lagu dangdut goyang senggol. Jadi yang mau request boleh ya, pokoknya genrenya dangdut, boleh klasik, boleh remix, dan juga boleh koplo. Terserah suka-suka Anda aja. Nanti kalau ada lagunya pasti diputarkan sama Bu Deme ya.

7:40 waktu Indonesia Barat. Tapi tidak perlu khawatir karena kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita gaskan, ini dia Muksin Alatas dengan Cintaku. Pasti kembali spesial untuk Bunda Marlena.

Babe Rohim, selamat sore Babe Rohim. Iya, selamat siang ya, selamat siang. Terima kasih banyak. Kakak Kinar gokil katanya. Kakak Kinar ini musisi ya, pecinta musik sejati. Jadi semua genre tuh kayaknya asik aja. Gak pengen request lagu dangdut begitu. Terima kasih Bunda Marlena, kakakku sayang. I love you anakku, cintaku. Pasti lagi di kantor ya. Terima kasih banyak sudah sempet-sempetnya menyaksikan Mama live begitu ya. Hati-hati loh nanti ada nasabah. Tiba-tiba kamu live TikTok ngeliatin mamanya. Mamaku kok gini banget gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa yang ada di TikTok ya, Kakak Kinar, I love you Tuna, I love you, Mama selalu always begitu ya, mencintaimu sampai kapanpun. Oke, saya akan persembahkan satu tembang Junita Ababil. Ini dia Terguncang ya kalau gak salah judulnya. Aduh, lagunya Bude. Babe Rohim, ditunggu kalau mau request ya.

klasiknya musik dangdut ya. The music of our country ya, musik kebanggaan negara kita tercinta Indonesia. Meskipun lirik lagunya itu tentang berisi tentang kesedihan, tapi karena gendangnya dan juga harmonisasi musik yang ada di dalamnya ya, semua elemen bermain dengan sangat harmoni sehingga kita tidak fokus sama lirik lagunya. Oke Bang Dul, terima kasih. Tadi siapa tadi ya? Bilang saya cantik begitu ya. Terima kasih banyak.

Banyak ya, saya selalu cantik memang ya, karena saya wanita, saya perempuan. Terima kasih banyak, ada yang request sejaman madu ya, oke. Bisa dong, Babi Rohim, terima kasih ya. Sejaman madu udah saya siapkan.

satu tembang yang sudah di request sama Babe Rohim. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Suranto. Waalaikumsalam Bu Sri Purnomo. Makin digoyang, goyang senggol. Makin digoyang, makin nasi katanya. Terima kasih ya Ibu ya. Lagunya Dua Kursi sudah saya siapkan untuk Bu Sri Purnomo. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat Bu Deme dan tetap semangat. Terima kasih. Untuk pemirsa saya yang ada di TikTok sore hari ini menyaksikan program request lagu dangdut goyang senggol. Terima kasih untuk kebersamaannya. Satu tembang saya persembahkan. Ini dia Dua Kursi dari Rita Sugiarto. Kita nyanyi bareng yuk.

rekan Grandong yang ada di Turen, ditahan sebentar karena kita sedang memutarkan request lagu yang sudah diminta sama pendengar kita. Nanti dibuka

Aho, aho, itu kalau pagi bantengan ya. Nanti malam juga saya akan live ada bantengannya jam 6 sore sampai jam 8 malam ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Saudara-saudaraku ada Caplin. Wah, ini RRI cari panggung ya. Yes, betul sekali ya. Goyang terus Bapak Rohim.

0: di meja tak pernah engkau makan. Asik.
1: Kalau hanya kopi
0: yang kusuguhkan tak pernah engkau minum. Masih.

0: kita asik.
1: Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti.
0: Mami Hesti, Mami selamat sore. Justice Mbak awet muda ya, meskipun sudah cucunya mau keluar ya, tapi saya memang jiwanya jiwa muda.

Satu tembang dari Leo Waldi dengan judulnya Tak Seindah Mimpi. Dan sekarang kita akan kembali happy-happy lagi. Saya punya Hetty Sanjaya yang usianya sudah senior, pasti tahu lagu ini. Yuk kita goyang bareng yuk. Aku Bukan Hidangan.

budeme? Pak Maso Mas Jawa? Iya, mbaknya cantik lah yo yesta karena saya perempuan. Goyang terus, jangan lupa tap-tap layarnya ya.

0: makan ya, Hati Sanjaya, aku bukan hidangan. Enak banget ya, kita dengerin ya. Oke, selamat sore yang ada di TikTok KHR ya, nanti akan saya sapa-sapa dan saya akan bacakan. Sekarang saya akan masuk ke 081-5569-1053. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Iya, makin digoyang
1: makin nasi.
0: Oke, terima kasih. Iya dong, biar semangat. Oke, Kang Rendang sehat sore hari ini.
1: Alhamdulillah, Di. Apa Di kabarin dong, Di?
0: Sehat semuanya dong, selalu luar biasa.
1: Rame ya, Di?
0: Rame, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, cuma cedeng tak parani.
0: Iya, bener banget. Oke, Kang, sore hari ini pengen request lagu apa nih, Kang Rendang?
1: Lagu ini gala-gala.
0: Oke, sudah saya siapkan. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ono Putun, Bu Terbaik Indah, Bu Widi, ono Ning Leha.
0: Ya.
1: Terus ono Buriatin, Mama Yuda, terus Bu Marlena, Mama Dika, terus ono Bu Yatemi, Mbak Upi Sakita, terus ono Mbak Yujumi. Ya wes salamnya ono Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Pandan, Pak Utami, Islam sore dan selamat mendengarkan di acaranya Perempat RRI Malang dipandu oleh Bu Demi.
0: Iya, terima kasih ya Kang ya, sehat selalu ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih Kang.
1: Bu Demi sehat-sehat selalu, tidak ada dalam suatu apapun.
0: Terima kasih Kang Rendang.
1: Banyak rezeki yang barokah.
0: Amin, amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Rendang yang ada di Turen, terima kasih ya. Saya juga mau menyapa ini saudara-saudara saya ya. Tadi request lagu gala-gala KHR sudah saya sapa. Dari Tangerang Barat loh Bude hadir, terima kasih. Mami Hesti, Bude Meh, koyok Bengkowang ya, sehat semangat ya. Hah, koyok Bengkowang, oh iya. Mama Laras, ini lagunya lagu dangdut, bukan lagu Jawa. Kalau umpomo nanti di request jam 18 sampai jam 20 sama Bude Meh lagi ya. Oke, assalamualaikum, selamat sore, goyang senggol, aku ngismoyo.
2: Waalaikumsalam, goyang senggol, lololololol.
0: Akung, apa kabar Akung? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kemarin gak sukses saya.
0: Iya, karena Akung banyak banget yang request ya. Gak apa-apa. Harap
2: dimaklumi aja.
0: Oke.
2: Emang orang banyak.
0: Betul
2: bukan
0: sekali.
2: Banyak orang ya.
0: Terima kasih banyak ya Akung. Sore hari ini mau request lagu apa Akung?
2: Lagunya itu Menunggu.
0: Waduh, menunggu siapa?
2: Menunggu kok? Yang mau datang.
0: Oke,
2: katanya siap. Mas Grandong mau kesini katanya.
0: Oh
2: tadi.
0: Gitu, oke okay, siap, boleh.
2: Salamnya
0: boleh.
2: Untuk Bu Sri Purnomo, Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu. Dapat salam dari Grandong.
0: Oke.
2: Okay. ada itu Bu Anggi ya.
0: Mama Anggi.
2: Sama sama Mbak Titik W.
0: Oke. Okay.
2: W itu Watu Aji juga wakil.
0: Iya, Watu Gong juga bisa ya. Waduh juga bisa.
2: Yang cowok itu oke okay aja ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bu Deme.
0: Makasih aku.
2: Sehat selalu.
0: Oh, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Semprot-Semprot Madiun hadir, selamat sore. Selamat sore Bu Sri Panco. Asik-asik jos katanya ya. Bu Riatin selamat sore. Selamat sore ya. Uangel masuk telpune jere Mami Hesti yang enggak kok 081 itu ada di layar kaca Anda ya. Oke, sekarang saya akan putarkan gala-gala dan lanjut dengan Menunggu untuk Anda.

Ibu Dian saja. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semuanya, para pendengar dan juga pemirsa platform TikTok sore hari ini menyaksikan streaming kami ya. Selamat sore buat semuanya saja.

selamat sore. Halo Bude, halo juga Pak Ahmad, Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Halo juga, ditahan dulu ya. Kita masih putarkan lagu request dari para pendengar. Ya, ditunggu ya Pak Irfan ya.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah di request oleh Babe Ismoyo. Ini saya sore hari ini ditungguin anak saya ya. Seneng banget anak saya mau nyamperin saya ke kantor. Karena biasanya dia tuh paling sulit ya, anak sudah sebesar ini jadi dicium aja susah banget gitu ya. Oke, terima kasih banyak ini ya, Babe Rohim, ya betul, ini anaknya Budi, terima kasih. Kemudian juga ini ada siapa ini, dari siapa ini, Dev ya? Dari Dev siapa gitu ya? Oke, kita sapa ya yang ada di sini. Oke, dari Erwanto, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dava Safir dari kawasan industri Pulau Batam izin menyapa. Request dong lagunya Itje Trisnawati. Oke, boleh, lagu kesukaan saya juga ya. Itje Trisnawati, ada banyak, nanti saya akan persembahkan. Saya pilih yang enak ya.

0: Oke, Akung. Lagunya sudah saya putarkan. Sekarang saya terima telepon dulu sebelum saya putarkan Rindu Berat dari Itje Trisnawati. Mau yang Dana Asmara atau Rindu Berat nih ya? Boleh banget ya. Halo, selamat sore Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semakin bergoyang semakin asik.
0: Oke, boleh ya.
1: Ini anak buah KDM.
0: Hah? Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah, Pangesto.
0: Pangestonya, alhamdulillah.
1: Nggak ngomong-ngomong, Bu Demet udah punya anak, dikira dia masih lajang suaranya mah gitu kan.
0: Anak saya sudah 5 loh. Wah,
1: 5.
0: Cucu saya baru mau 1.
1: Oh, udah mau. Aduh, nggak percaya sama si udah punya cucu.
0: Iya, betul. Betul sekali, alhamdulillah dikasih anugerah terindah.
1: Ya, betul. Tapi suaranya masih indah tuh, kayak masih muda kayaknya.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Di channel YouTube kalau saya gitu kan aja.
0: Terima kasih Pak Irwan. Oke, Pak Irwan, sore hari ini pengen request lagu apa nih, Pak Irwan?
1: Saya pengen request lagu Untukmu Wanita.
0: Untukmu Wanita dari siapa itu ya?
1: Muksin Alatas.
0: Oke, siap, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang sudah pada masuk, siapa ya tadi, buat Mas Paris, buat Ibu Fajar ya.
0: Mm-mm.
1: Ibu Fajar, Ibu Sri Wigati, Ibu Sri Purnomo, Ibu Mm-mm. Pandan.
0: Mm-mm.
1: Pak Puji, Pak Bengus, ada juga buat Teh Dinda dan buat Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat.
0: Oke, buat Kang Deddy Mulyadi.
1: Iya. Saya mah pengen pantun dulu ya.
0: Boleh dong.
1: Pantunnya gini ya. Cipatat.
0: Cakep.
1: Betul gak? Betul, Cipatat ke Cibarusa. Cibarusa itu di Bekasi ya.
0: Cakep.
1: Ke Bambangan Jalatraha. Para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal.
0: Ya, oke. Luar biasa, luar biasa
1: harga
0: ya.
1: Harga pangan lagi mencerah minyak. Minyak subsidi jadi kelangkaan. Susah rakyat kesana kemari cari untuk bahan pangan. Masalah naik mah gak apa-apa, yang penting ada barangnya mudah. Betul. Makan susah
0: ya, mudah-mudahan segera membaik ya Pak Irwan ya. Oke,
1: ya, baik. Makasih itu aja dulu.
0: Makasih ya Pak Irwan ya, ditunggu lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semua pemirsa dan juga pendengar, terima kasih untuk semuanya. Kita langsung saja putarkan ada Rindu Berat yang sudah di request oleh saudara kita yang ada di TikTok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

49 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Yang jelas di kesempatan hari ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026, dan sepertinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asik harus berakhir sampai di sini ya. Oke, semua lagu sudah saya putarkan dan saatnya saya harus pamit undur diri. Tapi tenang saja, Butul Kiam, terima kasih. Kak cantik, semoga sehat selalu, lancar Radio RRI Malang. Terima kasih ya. Nanti saya akan live lagi jam 18 sampai jam 20 ya. Dalam program request, bukan request ya. Dalam program Tejo Wangi. Singkatan dari Tembang Jawa dan Banyuwangian pada pukul 18 hingga pukul 2.

20 ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana dan kembali live bersama Anda semua. Oke, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda, para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, dan juga para pendengar setia kami, dan untuk para pemirsa RRI Malang Official, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi saya Bu Demi pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Satu tembang dari Elvy Sukesi sebagai tembang penutup dari saya. Nanti ada yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan peninjauan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di sejumlah SMP negeri pada Selasa 9 Juni 2026. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan peninjauan dilakukan di beberapa sekolah, yakni SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3, Kota Batu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap pelaksanaan SPMB di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan, Alfi menilai sistem pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan semakin baik dibandingkan sebelumnya. Setiap pemantau, selain memantau proses administrasi, pihaknya juga berdialog langsung dengan orang tua dan calon peserta didik. Menurutnya, mayoritas wali murid dan siswa merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh panitia SPMB di masing-masing sekolah. Hal tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dalam melayani masyarakat selama proses penerimaan berlangsung. Alfi menjelaskan setiap calon peserta didik yang didatang membawa berkas langsung mendapatkan layanan verifikasi secara manual oleh tim SPMB sekolah. Setelah proses verifikasi selesai, data calon siswa kemudian dibantu untuk diinput ke dalam aplikasi oleh operator sekolah. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud.
Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu, agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatanu fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sya'iril kawakibi." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman warasatul ilma faman ahadahu ahada bihadzan wafirin." Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama, itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Seleksi tersebut menjadi salah satu jalur penerimaan yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP Negeri Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan SPMB 2026 terdiri atas beberapa jalur penerimaan. Jalur tersebut meliputi afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi yang masing-masing memiliki kuota tersendiri. Menurut Alfi, pelaksanaan SPMB pada dua hari terakhir difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, proses seleksi untuk jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah sekolah telah memiliki kuota yang jelas untuk masing-masing jalur penerimaan, pada jalur prestasi, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia. Setelah tahapan prestasi, jalur prestasi selesai, maksud kami proses penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili dan seleksi pada jalur tersebut akan dipertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Alfi menegaskan seluruh tahapan SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan agar berjalan adil dan objektif. Dengan sistem tersebut, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan di SMP Negeri Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, hei, hei, sudah stop.
4: Mungkin sebelum terlambat, kita antisipasi.
3: Hei, jangan terpancing, hei.
5: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
7: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng telu parokatan sutresno. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sugeng pepanggihan kalian kula budhe medal menika dinten Selasa tanggal 9. Napa niki? 9 Juni kalih pun mlekur wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Semoga yang kabar ngawiji kalian kula mangke para kadang pamirang kula aturi pinarak nggih. Semoga ingkang badhe ngersakaken sesekaran utawi badhe ngobrol nggih wonten 08 1 000 3 Nggih para kadang pamirang wilujeng dalu nggih kagem sedaya kemawon lan sugeng pepanggihan.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

92,3 Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ah, pepanggian malih kalian kula budhe me dalu menika para

Lu menika ngantos mangke jam kali dosa nggih. Sehat pokoke alhamdulillah sehat budhe. Masyaallah nggih. Wonten telat acan di panggung sak menika para kadang pamireng sampun pinten-pinten minggu nggih niki hampir setunggal wulan niki. Koyoke nggih mboten nate jawah mekaten nggih. Niki panas entang-entang lek ni siang, tapi lek ni dalu menika anu napa mulai asrep mekaten nggih, mulai bediding nggih. Nah musimnya musim bediding. Pak Nyoman Bija Wilujeng Dalu, selamat malam Bali hadir. Terima kasih. Derek kula ingkang wonten tlatah Bali nggih, Pak Budiono sugeng dalu budhe sami sehat sedoyo alhamdulillah Bapak. Sehat sedoyo saking Tenggarong Kalimantan Timur lah dalah Gusti Pangeran, berarti ki dulurku sing teko Kalimantan Timur iki asli wong Jawa Timur koyoke ya nggih. Ten pundi kemawon panjenengan kalian keluargi, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng nggih Bapak nggih. Semanuwon para kadang pamireng ingkang dalu menika nyawiji wonten streaming kita wonten TikTok mekaten nggih, budhe aturaken wilujeng dalu. Semoga sugeng midhangetaken sesekaran sakian budhe mengge Mas NH bediding niku mboten ngagem rasukan ta budhe, ha rasukan apa iki mboten ngagem rasukan. Nah ya apa sih Pak, aku iki lek digongkon ditemenani basa krama inggil iku asline gak ngerti ya wis iso aku iku iso basa Malangan ngene tapi ya gak sing krama-krama inggil banget katen nggih. Mail 081 Kerangalam nggih Wilujeng Dalu Kak Li sugeng dalu Malang Selatan hadir nggih, matur sumanuwun sanget lho derek kula sedaya wonten 170 nggih. Semanuwun sanget, Masya Allah luar biasa. Mugi-mugi panjenengan tasik niki nggih. Tasik semangat mekaten para kadang pamireng nggih. Made Agus Pradana Bali hadir budhe nggih, matur semanuwun. Pak Ahmad Gondrong nggih wilujeng wengi Bunda Me, wilujeng wengi. Matur semanuwun. Semangat nggih para kadang pamireng sedaya kemawon. Amargi napa kok budhe kok kedah semangat nggih. Kita sedaya semerep para kadang pamireng lek ni wonten situasi lan kondisi sak menika nggih mboten sae-sae mekaten nggih. Butuh perjuangan mekaten para kadang pamireng Milo nggih, nggih naminipun mengarungi wonten kehidupan sak menika engkang terus berubah alias dinamis lambene budhe lek lamis. Wonten 237 penonton ya. Ya namanya mengarungi kehidupan yang memang akan selalu naik turun mekaten nggih. Nah ini kan bisa dinamakan itu dinamis. Terus kadangkala niki semangat nggih kadangkala membara, semangat kadang-kadang meredup dan turun drastis. Tapi sing penting ojo sampai menyerah ya dulurku ya. Pokoke awake dhewe bagaimana caranya kita itu tetap semangat nggih. Dados semangat sak menika emang napa nggih? Emang iki basane campur-campur nggih. Napa nggih para kadang pamireng nggih, niki semangat menika sering kali mekaten nggih dados bahan bakar utama ingkang saged mendorong diri kita sendiri untuk terus maju. Lek isih awake dhewe sik duwe semangat, sik duwe harapan, alhamdulillah berarti awake dhewe baik-baik saja mekaten nggih para kadang pamireng. Semanuwon budhe muga-muga wis awake dhewe kabeh diparingi semangat. Tapi awake dhewe juga ketika situasi dan kondisi membawa keadaan kita menjadi terpuruk mekaten para kadang pamireng pramila kita kedah madosi kuwi apa ya, goleki ngono lho maksudnya. Aduh kok angel temen sih ya Gusti Pangeran, goleki strategi dan metode yang jitu bagaimana untuk kembali membakar semangat kita, ngono lho maksudku. Ya Allah. Nggih Pak Ahmad Gondrong, matur sembanuan Bu Suharti, rasukan itu baju ealah ageman tong. Nggih. Sembanuan nggih jaket ngono maksude. Pak Kasiati sugeng dalu budeme sehat selalu matur sembanuan. Pak Susanto Siswa sugeng rawuh, salam kageng sederek keluargi Singosari pahlawan nggih, dalam kulung pahlawan keluarga sukun matur suwun budhe sami-sami. Pak Rifai hadir lagi Mbak Yu semoga
Sugeng rawuh. Heeh, be ayune penyiare Rangga Warsito jerene yo. Anjene yo wedok, lek lanang yo ganteng ta lah yo. Pak Wahab, salam kenal saking Kalimantan inggih matur sembah nuwun. Ada Nyoman Bija, sampun dahar budhe wis

Imo, ya Allah, Pak Harian Yudi Nugroho, Bude salam kenal saking Palangkaraya, nyuwun gendeng kembang arum Probolinggo. Oh iya, mari ini tak golek no sese, coba, kembang arum Probolinggo, kaya enak iku ya, kembang arum. Oke, kembang arum kok gak ono pak, sama ngejo ngawur lo ya, lek golek jodoh. Pak Kasno sugeng dalu Bude saking Klaten Jawa Tengah nggih matur sembah nuwun Mas NH campur sari lah yes ta. Juragan soto Cak Supin jarene ya. Pak Priman waalaikumsalam sugeng dalu de saking Lombok Muncul adalah pedes ya. Pak Nyoman Bija sampun dahar Mbak Wes, Mbak Yuni MCAT. Waduh mboten mudeng basane Bude lah iku gawe basa Jawa. Sing kena talah lor-lor Gusti Pangeran. Ya Pak Kasno dalu, dalu ugi Bapak, inggih Mbak Dian saja Bude dalem. Bagus Sumatera hadir Bude sembah nuwun. Pak Haja Subari assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Yogyakarta Hadiningrat hadir Bun. Matur sembah nuwun Pak Slamet Donyo. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tetepangan. Nggih, matur sembah nuwun Pak Ilmiah. Gresik rawuh Bude, matur sembah nuwun sugeng rawuh. Ana lanang ayu Bude yo saiki oke ngono ku naudzubillah min dalik yo. Oke, waduh, iki kudu tak waca kabeh iki Umi Nafidia, waalaikumsalam hadir Mbak Yu saking Samarinda, nggih sugeng rawuh. Nyoman Bija song Sri Minggat. Oh, request so, anu Sri Minggat to. Iya, tak golekno kene wong Bude ku wis penakan wong e ya. Iku teng sing jenenge anu itu to. Apa sing jenenge iku to? Jalo jere pamit tuku terasi ku tak gak balik-balik ngono. Iku opo sik kok kembresek kabeh iki maksude karepe ku opo sakjane ngene iki? Sik tak benakno sik ya. Mbak Tria, Mbak Tia Malang Singosari hadir Bude sugeng dalu nggih. Guyu Mbak Yuni MC ya. Putra Gilang sugeng santen Bude Granjakan Banyuwangi berot Bude elah dalah Gusti kok marang ngono budene dikongkon berot se. Aduh wis ngerti aku ya. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan ya. Sik tak golekno. Gerajakan. Oke, Gerajakan Banyuwangi wis tak siapno iki yo. Sing apa? Sing bantengan gak ono iki pencak silat ono ya. Apa iki pencak oh, sing pencak iki anak koyo ya. Ya wes nggo tak golekno Gerajakan Banyuwangi. Oke. Okay. Matur sembah nuwun nyuwun tembang Mega Mendong Bude. Oke. Okay. Insan Kamil Ahafi. Salam kenal Palangkaraya nyimak request lagune Tresno bojone wong. Alah dalah Gusti Pangeran. Kok ya ono ayo gedulur-dulurku kabeh sing dino iki bengi iki nyawiji kalian Bude me ayo. Dan di tap-tap layar itu adalah salah satu bentuk dukungan untuk saya ya. Ini yang belum saya bacakan Mas Yudi, Mas Udi dan di bawah-bawahnya ditahan sebentar. Nggak usah khawatir nanti pasti diwocok karo Budene. Wong Budene ku ya seneng banget lek ketekan dulur oleh dulur anyar, golek dulur iku soale angel, ya lek golek musuh ngono gampang. Tapi ya ojo lali ambek di tap-tap layar ya. Heeh, dulur jadi untuk lali ya. Lek awake dhewe saiki mungkin anak dulur-dulur awake dhewe sing diparingi kurang sehat, sing diparingi ujian, cobaan, wis tentang apapun, ayo monggo sesarengan di tengah-tengah kebahagiaan kita malam hari ini, jangan lupa saling mendoakan satu sama lainnya. Yang mau kenalan langsung ya, monggo silakan bisa berinteraksi di kolom komentar. Kurang penak ya apa? Lek ambek budene koyo ngene iki ya, wis pokoke diwai dalan iki lho golek dulur sing akeh ya. Ya wis ayo saiki apa lek langsung ae diputerno Sri Minggat engko disambung ambek Gerajakan Banyuwangi.

update audio Bude request DJ Gowar. Oke, Mbak Yuni bengong kateri request apa jerene ya. Pak Sisanto siswa salam damel alumni Taan Playwood ya. Sibu Sarawak Jember matur sembanuan Bude sehat selalu matur sembanuan. Jaran apa mboten deh ya mangke lek wis panas jaran Pak Paiman. Bu Sri Utami kula

0: Oke, Pak Tulus Rianto, matur sembah nuwun, Pak Arisman ya. Selamat malam Kakak Nyidam Sari, Kakak diputerin. Oke, saya putarkan ya. Terima kasih Pak Erwanto, tanda cintanya sampun budhe nganti tipis jepolku yo.
1: Terus 103,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Oke, kita gaskan sekarang gerajakan Banyuwangi. Gemes aku budhe. Podo, aku yo gemes sampe awakku dhewe ya. Pencak silat yuk, versi pencak silat judulnya Gerajakan Banyuwangi, dilanjut karo Malang Pancen Rame ya. Salam kenal Bude Pak Erwanto, salam kenal kembali Den Joko lukisan Ati Penak Bude. Oke siap yuk, oke ditunggu, saya siapkan lagunya satu-satu ya.

lagu nih pon sami-sami. Bu Winda Astuti Kediri hadir bun, Pak Basir Sugendalu bunda kula hadir, ya sehat pokoknya amin. Mas Baruna Proling ya, waalaikumsalam, selamat malam Probolinggo hadir. Putra Gilang, alhamdulillah polo akune Bude. Mugi-mugi dados seduluran salawase Bude, amin. Pak Suyono Hadi Perempat Malang bersama Bude Me. Pak Tulus Rianto Madiun hadir, ayo podo pencaan bareng ambe Bude Me, yuk monggo monggo monggo monggo. Ya Putra Malang hadir, sembanuan Blitar hadir bun. Terima kasih Pak Salim Tembong ya. Pak Anang, salam kenal Bude kula saking Ngepeh Ngoro Jombang. Lomot Ngantang Malang hadir Bude. Matur sembanuan Mas Baruna. Oke, terima kasih. Oke, kita gaskan lagi pencahan bareng Bude Me.

gayeng temenan dulur nggih. Matur semanuan, kula sak niki balik ten TikTok kula sapa tapi sak derengipun budhe badhe nyapa dulu nggih. Sebelum saya baca komentarnya wonten TikTok, nanti saya sapa saudara saya satu persatu. Saya mau mengucapkan waalaikumsalam kagem Bu Sri Purnomo nggih wonten Tlatah Griya Santa nggih, Kopi Lampung budhe nggih mangke diputraken kagem budhe pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makaryo. Matur sembanuwon. Buriaten wilujeng dalu nggih, Buriaten matur sembanuwon sanget kagem panjenengan. Oke, Bu Sutira hadir, Bude saking Jogja nggih, Pak Muhammad Badri, Lebo Pandean hadir, selamat malam semuanya. Cindil Boys tok wis pokoke lale ora. Pak Sastro sugeng dalu Bude saking kula. Kuto Medan tomot jedul. Saget request ah Bude gantungan. Hah? Rondo gantungan. Ya Allah, ono lagu iki judule kambok.

Gih, sebanuan para kadang pamirang, ini salah satu seni tradisional gih, lekne mirengaken tembang Malang pancen rame niki versi pencak silat pekaten gih, kula dadi tangan kula niki refleks mboten saged meneng. Aku ngene iki kudu pencakan terus lho, lek wis kadung krungu koyo ngene iki apa jal? Gusti Pangeran, heeh. Nggih Pak Satra sampun kula sapa? Nggih sakniki badhe menyapa ada Uti wonten Malang. Selamat malam cantik, matur sembah nuwun. Pendekar RRI Pak Andrianto. Mari ngene engko kok pate bantengan. Makane kabeh ojo nandindi ya. Iki aku sik memenuhi request para pendengar. Nanti setelah ini saya akan bandengan ya. Oke, ditunggu mawon. Ya, matur sembah nuwun tanda cintanya. Oke, kemudian juga niki Mas Puji, Bude, nggonku kok enggak terang iki ya. Apa nih? Oke Mas Puji, matur sembah nuwun. Pak Andrianto sugeng dalu saking Malang Sumawe Bude, nggih matur sembah nuwun. Ani Widya sugeng dalu Uti Malang, aku maninjo B2 lho. Lah dalah Gusti, berarti awake dhewe tau tetanggaan. Pak Setiawan mantul. Salam saking Merauke Papua Selatan. Halo saudara-saudaraku yang ada di Papua. I love you semuanya. Cak Pan lawang hadir Bude nggih. Bang Yos Sendang Biru Bude. Oke, nanti saya putarkan ya. Arjuna Panj Cain nama Umbo sapa iki? Iki Tejowangi Purwosari apa Malang? Tejowangi ku singkatan tembang Jawa Banyuwangian. Ngono lho ya. Salam saking Segaran Gedangan Bude nggih. Leonata 88. Halo Bude me, halo juga. Saking Pasuruan hadir Bunda. Wonosari hadir, Siliwangi nggih, Bapak Evero. Mana Sawong Galeng? Oh iya sik. Oke, sebentar Bu Sri Itami ditahan sebentar nggih. Saya sekarang akan mutarkan satu tembang yang berjudul apa Bude? Nyidam Sari, digawe sing slow-slow dhisik sak durunge kok bantengan bareng Bude me. Ono mantos ya. Yo.

saestu buayeng nggih, matur semanuwun kula waca akan malih nggih. Ikan asap mendunia, produsen ikan asap kepanjen hadir Budhe, terima kasih, semoga apa namanya? Usahanya berkah barokah nggih. CV Rumah Jahe, terima kasih. Joko Tingkir Solo hadir Budhe, terima kasih. Rabani Mbak permisi kula magang untuk anak SMK di sana, bisa enggak bisa hubungi aja.

Walah, Masya Allah, luar biasa Kayeng Saestu nggih. Pak Arismen, terima kasih Kakak sampun diputerin lagunya nggih. Terima kasih. Dari Sentolo, Kulon Progo, Jawa Tengah nggih. Pur keren, Mbak, muantep jerene. Terima kasih Dwima. Halo, selamat malam. Terima kasih tanda cintanya. Heeh, Ngidam Sari. Almarhum Manto sampun kula puteraken kagem panjenengan Gubuk Asmoro. Kibito, oke siap. Muhammad Japar RI Malang Ponorogo, nggih. RI Malang, Malang lah ya.

Diudukno kopi Bilal, Bilal AJP hadir, terima kasih. Dwi Mas Sugeng Dalu saking Bekasi pun terima kasih. Jaini Asilole S Teh Bude hadir. Sumarsono Surabaya hadir, Kang Aceng. Selamat malam Kalimantan hadir, Kang Aceng. Mancus, terima kasih. Asmara Doang, terima kasih. I love you semuanya.

follow akunnya Bude, di follow saja ya. Ini ada nih, Teh Jowangi Prompat. Ini follow akun TikToknya Bude Me. Jadi cukup ketik BUDHEMEY, begitu ya. Silakan saja yang mau jadi saudara.

kopi Lampung yang kan sampun di request kalian Bu Sri Purnomo Wilujeng Dalu Bu Sri Tuami sekedap nggih ditahan rumiyin. Niki karena banyak saudara kita yang gabung nggih. Sembah nuwun Kang Ajeng iki pelanggan setia, pelanggan pendengar. Pelanggan warung gaul ya. Ambayong Sarjono gendinge dados marame manah. Oh nggih matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Cak tubir nggih, gak mberot maneh tambak mari ngene sik telah dilungkas, aku tak mberot ya. Bintang muda Niu Wonosobo jateng hadir Mbak Andi Yudianto. Campur darah Tulung Agung mersani TikTok nggih matur sembah nuwun. House-nya kok gak nyanyi? Yo sik telah wis kesel aku wis ketmang nyuwangi terus sok yo aku gak nyanyi dino iki ya. Sugeng Dalu Jambi hadir matur sembah nuwun. Terus Kang Sipi Rumah Jahit Gavin ya, terima kasih. Kang Ona Bojonegoro hadir Mbak Rezaka, terima kasih. Rondo Kempling Bude, kita isin tak siap no, iki judulnya apa? Oke, sampai ketemu nanti sayangku, I love you. Oke, iki ono rondo gantungan ya apa iki tak puter apa ora Sugeng Dalu Bude me, Pak Andi Sugeng Dalu. Oke, Pak Di Kediri nyimak laya-laya ngopi, rokokan denger RRI Malang, Jan Jos Gandos. Lah talah Gusti, apa iki komputernya kok moro-moro gak ono? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kenapa? Loh, ya wes sesek. Aku tandek kene sek engko tak waca meneh ya. Terima kasih banyak. Bu Sri Utami Wilujeng Dalu, Bapak dan Ibu Widi, lagunya Wadon Wadon Hang Kuat. Oke, siap. Bu Riate niki lagune apa? Arum

wau niku nggih, lah kok moro-moro TikTok-e iku mati dhewe. Semanuwun sanget nggih kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu kalian budhe wonten ing acara Tejo Wangi Jan Grespol dalu menika nggih. Ngapunten nek mboten kawaca niki komentare dulur-dulurku kabeh ya, ya apa? Lah wong ancene moro-moro iku mangka ono ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, Jakarta hadir Pak Doni, matur semanuwun. Pak Sastro ya, terima kasih. RRI Malang sinyale mundup-mundup Mbak E, lah ya iku Pak, ya apa ya. Putra Gilang, kok sinyale gak bagus Bude, ini tadi sudah barusan ya. Sudah dibantu teknik kita ya, terima kasih banyak untuk semuanya.

Jan Gayeng temenan dulurku kabeh. Pak Urip S matur sembah nuwun sanget sampun memberikan napa niki bunga nggih. Terima kasih Pak Di, sinyale kurang bagus nggih. Mudah-mudahan sekarang sudah ya. Setego Wiyoto nggih lembur ya Bude, lembur sampai jam 8. Matur sembah nuwun. Yu Mbak Yu deneng mandek apa iki? Aduh piyong gayeng temenan uripku. Matur sembah nuwun Gusti Allah. Pokoke kula pro kalian panjenengan engkang badhe memfollow akunnya Bude, akun saya pribadi. Saya persilahkan nggih diketik mawon BUDHE spasi MEY. Monggo engkang badhe kerso seduluran kalian Bude saklawase silahkan difollow akune Bude nggih.

buat Ali, Ali Tower ya. Avi Tower, ayo bunda, goyang terus. Ayo kancane remek. Kang Aceh gak sih ngantuk, aku sing menggeh-menggeh ya. Pak Rosidi, Dek dari Jogja pun ikut dengar gending Jawa, matur sumanuwun sangat ya. Oke, kemudian juga Pak Budiono Tenggarong Kalimantan hadir, matur sumanuwun. Ada juga Bu Wi, siapa ini? Bu Wi siapa lagi? Sik-sik tak deloki, tak wacani ya. Sik-sik-sik. Bu Wiwi Kaji Jadul Sugeng Dalu Budhe salam kenal Lereng Gunung Semeru hadir. Sembanuan, matur sembanuan sangat saestu. Kagem panjenengan sedaya engkang sampun sampun sampun sampun apa? Sampun sesarengan kalian Budhe. Saya aku tak ambaan dulu ya Lur ya. Lah tapi lek koyo ngene iki aku wis ambaanku menggah-menggah aku tapi kudu ngadek lho koyo ngene iki ya apa Lur? Ya Pak Suwanto PHD Sugeng Dalu Bunda semangat Bunda Sudi Sudi Moro semoga sehat selalu amin. Kreatif dan inovatif ya Bude iki. Terima kasih.

Rian, Bunda Rian, Matur Semanuwen, saku gak kuat iki. Saestu pun mboten kiat. Budhe sakmenika sampun senior para kadang pamireng. Curiga budhe niki tiang wager sanes, tiang godong kawi, tanggane wager. Para kadang pamireng, para pamirsa sakmenika sampun tabuh 19 langkung 50 sekawan. Nah, wancinipun budhe meniki harus sekedar pamit sekedar. Harus segera pamit undur diri para kadang pamireng. Laki ngenapa lo budhe wong aku sik gorong tawa. Yalah dalah lagi budhe wis kat jam pira lho lur, kat jam 3 mang lho. Budhe gak mandek-mandek lek

follow akun Budeme ya. Sing kate follow akun TikTok-e Budeme, diketik saja itu di layar kaca ada BUDHE spasi MEY ya.

Budeming nggih, monggo niki gambare. Niku Budeming nggih, sumangga kula aturi pinarak ingkang badhe memfollow akun TikTok-e Bude. Halo Druk, RRI kapan aku wis mari lo Druk, winginane iko ta ya. Ya, monggo di-follow akun Budeming nggih. Monggo sesarengan dados derek saklawase nggih. Para kadang pamireng matur sumbah nuwun sanget kagem panjenengan sampun 57 titi wancinipun Budeming kat. Dah pamit undur diri saking ruang dengar panjenengan dari layar kaca panjenengan. Besok ketemu lagi sama Budeme jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kita berot sorenya jam 3 sampai jam 5 ada dangdutan sama Budeme. Jam 8 sampai jam 6 sore sampai jam 8 malam ada Tejo Wangi, Tembang Jawa, Banyuwangian bareng karo Budeme. Saiki pamit ya. Lilakno aku pamit undur diri soare wayahe Bude istirahat ya. Mari ngene ana topik Miss Bun sing ngancani panjenengan sedoyo. Sembah nuwun Kang Gerandong, Bu Sri Utami dan semuanya. Ini ono bumi Pararaga digawe senenge gasek ya, kerasaan apa ndi ku ya. Ayo gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi panjenengan sedoyo tansah pinaringan kesehatan. Rahayu, rahayu wilujeng.

mendengar. Kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Woi, karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketemu anjing yang setia tuh.
0: Oh he, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini su satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan ko, musang ko, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin sa katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong su sampai di Nusa Dengka. Sonde mungkin to katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak lui lavo. Siapa tau katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sonde mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ini bulai. Sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh. Dugulah.
1: Kenapa?
0: Lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak burua. Ayo. Kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
2: Ya, tombak.
3: Kena.
2: Dapat toh.
3: Dapat toh.
2: Beta su bilang nah pasti kena.
3: Dapat toh Dubula.
0: Weh, Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan.
3: Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: pagi Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi Saudara.
0: Maaf oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi Saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu do lo ko? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung Saudara, adu ledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti kotong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa kotong Saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong Saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong, terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa sadi ini pulau, pasti katong kasih tahu.

0: Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.
1: Ini

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak, Mama, saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak, Mama, saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai.
3: Kemana?
2: Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, setuju, bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
7: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
8: RRI.

Gimana teman-teman kakak sedaya yang kemauan sugeng jalu sugeng tetap pangan kali kuliah pun Taufik Misbah nih kang sama Niko tansa ngarain cangi tansa ngancani panji dengan sedaya dulur geng kang sama Niko tase mide ngetakan kula terakan sugeng jalu kemauan nih kang sama Niko tase nyambut damel gimugi-mugi yang gini nyambut damel niki sageto nopo nih saget angsal berkait gusti kang moho ku kosong nggih. Waduh. Lah sak menika teng studio niki kula nggih ningali bal-balan iki antara Indonesia kalian Mozambik. Sementara ini sampai menit ke-31 niki Indonesia tasih unggul 1-0 nggih. Pokoke sing sak menika lagi mirangaken, lagi midhangetaken, lagi ndelok. Nah, sampe niko teng studio sementara ini di studio sampun jam 20 langkung 32 menit waktu Indonesia Barat. Nah, le panjenengan badhe ngrasake gending ngrasake lagu nggih monggo kula tur enggal-enggal request kemawon telepon WA mawon nggih 081-3569-1053 nggih ingkang badhe kirim-kirim salam nggih saged. Lah sampeyan niku Indonesia tertekan niki enten sendangan sudut saking Mozambik. Wah, sampun dilakukan alhamdulillah aman. Nggih pun pokoke kagem sedaya kemawon ingkang sampeyan tasih midhangetaken tasih manunggal raos kula aturi ingkang badhe gabung nggih monggo 0341 404504081 3569 1053. Lah sampeyan kagem para sanak para kadang teng warung rapat warung lapis prapatan niki biasanya nenten Mbah Pentol. Nah niki Mbah Pentol kebetulan nenten apa iki jenenge perlu dadi yo sing genteni putune no barang-barang iki lek ora iso ya digenteni putune mesti pokoke wis selamat malam aja sugeng dalu para pamireng para romo para ibu ingkang sakmenika nggih tasih media ngetaken nanten Bu Pandan nanten juga memanggi nggih kula dongaken mugi-mugi enggal saras terus ana Mbak Titi Widya Lestari pokoke kabeh ya dadi aja nandiri tetep nang kene ae nang 105,3.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Eh mas, mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Oh.

bojo, dan dukungan serayu ku. Kau datang yuk.

0: Gusti, banjir-banjir kaya bolak-balik nonton ketoprak. Mbok aku nek kepengin nonton ngono ku mau nonton ketoprak. Udan nyene iki enak turu nek aku. Tenang. Aku ngene iki nek kepepet entuk bayaran ngono ala wegah aku. Lah opo mblenyok-mblenyok ngene kok do mbok lakoni. Teng kowe esuk do katisen malah ciloko. Bedo mulih lah, Nduk. Penontone nek mulih ketoprake bari. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pamanggihan kalian pagelaran kita sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang dipun mimpin Bapak Anom Sudarsono dalah Ibu Kristin saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Ujug-ujug kaya wis setahun meneh ya Mak ya. Oh ya ora krasa ya Dik suwan rene meneh, Nduk. Iki kanggo dulur-dulur. Landoh nggih Bu mriki nggih. Heeh, mugi-mugi panjenengan sami tansah pinaringan karah harjan, selamat milujeng rezeki kathah barokah mboten wonten setunggal alangan menapa-menapa. Mugi-mugi diparingi seger waras sedaya nggih Bu. Alhamdulillah. Ibu kok aku ora takok bapak, bapak lha padha kepo. Nduk,
1: nggih Mbak.
0: Iki mumpung ketemu karo dulur-dulur saka Landoh kayen ya Nak ya. Coba diaturi permintaan yang di depan. Ini spesial buat ibu yang di depan yang minta cendol dawet tadi siapa ya?
1: Bu bawa payung.
0: Diaturi nduk direwang udan-udan aja ngono. Ibu nyuwun lagu napa kok ngene-ngene ketek kok kudu nyawer lho. Apa lho ngene-ngene? Ayo Bu, apa lagune Bu? Lha ibuke nduk. Cendol dawet. Ya cendol cendol dawet. Malah anggar anutan ae mae iki yo. Mae kok anggar anut ya, Dik.
1: Kono manut kok, Bu.
0: Kono cendol dawet kono kok ya anggar cendol dawet.
1: Lah engko nek ganti lagu nek kok nyawer. Dadi manut, Bu.

spesial buat ibu-ibu yang di depan, semuanya sudah terpenuhi. Satu tembang cendol Dawet ya Nak ya, terbingkiskan cantik dari Mbak Tantri buat Anda semuanya. Yuk tambah hati dipun aturakan langgung rumiyin, semoga ini permintaan dari Bapak Sunyoto dan kawan-kawan.

spesial kagem panjenengan. Coba dikasih satu hati sampai mati dulu, sing rancak dulu ya nak ya, ben podo semangat, ben ora podo ngantuk. Monggo Dek Tiara silakan maju.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Anda iki mau saka ngisor ana pundutan sing durung katuran satu hati sampai mati. Ada juga pria idaman. Wah, iki jalo diulangi kembali. Jangan ngeketan ya. Oke. Kalih jam 12 sih Mas ya. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya Nak ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska, oke. Maju.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mas Rara.
1: Wis rampung anggone gawe seneng-seneng.
0: Wah, wis komplit jangkep, Dok.
1: Ngono. Heeh. Yen wis rampung jangkep komplit, aku mesake kringetes sampean. Ayo podo atus kowe dhisik, mengko kumbane dijupuki terus ndang mulih ya, Lek ya.
0: Oh, gak bali sik atus ning omah.
2: Aku kudu atus ning omah bar ngangsu.

0: Lah wong semene oke kok ora ono sing ono. Kabeh pasuryane ayu kentan kok cacat.
1: Matur suwun.
2: Salah kang gunggung. Ora gumun nek digunggung, Dok. Kalau dikai dhuwit aku gumun.
1: Perkara nek dikai dhuwit ora tau.
0: Sepisan aku ngalem bono kelawan kowe perkara dhuwit aja suwun. Aku bebasan anak bondo putu. Apa kowe njaluk emas gelang sing gedene sak rante sepur. Lho aku sagun nuruti aja mbene wong siji. Jangkep kowe wong 12 bakal tak tukok.
2: Apikun sing nduk tak gokno sik. Iki tak aman nih.
1: Anus lho, Mbok.
2: Panas. Mas jenengan karep nyandangi bocah semene akeh aku kok ora percaya.
0: Kok ora percaya ngono.
2: Sajane tenan apa ora ngono.
0: Aku ki piyai luhur sawangan. Sandang penganggoku sarwa mas inteng berlian
1: mas padi
0: siji iki lho umpama mbodol bojone duit iki payu sak miliar
2: alah mlepo wong kalung iki diapure nek regane sak miliar
0: ora percaya
2: lho mak kalunge ketoprak kalung atom tak kandhane ora sak mlepo go wis saiki sandangane gumebyar wong kok iso ya paling-paling nek ketoprak prei pegawe ambil mocok terus belakok kowe mas kok sajane pamer arep ngono gelang bocah 12
1: jare pangeran kok kalunge butek
0: tak kandhani iki mon dhewe-dhewe
1: oh ngono
0: mas
1: bati kacang bati dile
0: inten
1: bati jagung
0: iki mono mas
1: iki jagunge
0: jagunge
1: mas kok beli kemas apa lah
0: 1 2 3 4 5 6 7 jangkep
1: 24
0: wow sandang penganggone sarwa modho yen tok disawang katon edilan pe
1: matur suwun
0: 1 kae sandang penganggone ya dhewe ya beto wiwi piyu ayune ta
1: ya sayang
2: aja dinamake
0: umpama aku tetepukan kelawan wong wadon kae nang kira-kira kepi.
1: Oh, kaget.
0: Aku malah kaget. Ya lek
2: kaget. Kaget darah. Sajake kok jenengan pengen kenal kali ngomongane kula.
0: Kuwi apamu, eh?
2: Ngomongane kula.
0: Ngomonganmu. Sepisan aku bisa tetepukan kae nang kok loro, aku bisa caket.
2: Kene iki lho, Nduk. Sak-sak tenan ta. Masya Allah, Dik.
1: Yes, tambah nias. Tambah nias. Apa ya,
2: Sina? Kliber-kliber ini apa?
0: Duit.
1: Wah, buatnya kayak awakku lah.
2: Duitnya orang zaman kuno beda karena di orang saya
1: ini. Wah, buatnya kayak nyobo awakku ini. Tak buka aja.
0: Warga dari Sici.
1: Ya. Sici lah.
2: Kok ceblok-ceblok.
0: Iki mono pralampi to panjir.
1: Oh ngono.
2: Mau tempel po. Andene pegawene ngedos nek aku ora jaiku. Ora dadi dhuwit yo. Ora usah percaya pe sandangane gemblek.
0: Iya, ngedos. Aku ki dudu ngedos.
2: Lah apa, Mas?
0: Ning aku bose kombi.
2: Yalah, mleko wong sikile mletek-mletek arep muni bos kombi, aku ora percaya.
1: Sing
2: ngene. Sikile mletek-mletek muni bos kombi.
1: Iya,
2: ngedos kan. Dicek wales.
1: Apa lho?
2: Wales. Sing di mas sing ngetel.
1: Rasake iki.
2: Tangan siap.
0: Tangan ki nek ngerti wong ayu kok kudu ndemok ae.
1: Lek. Tangkor diambung.
2: Wales. Wales. Wong lanang nek ora diwani metu, Mang. Wales
1: sak iki nang
0: dosa kesana. Lek. Wangi mesti wangi.
2: Pengen tepungan karo Mas Roro kon aku iki ya ayo bali ning omahe.
0: Kowe ra durung ngerti sapa aku.
2: Ra.
0: Perkara ning omahe ketemu kelawan wong tuane gampang. sing baku aku wis ngerti lan weruh sapa bocah wadon iki tak dudukno ya iki lho Pangeran Dameswara putra saka keraton ing Medang Kamulan putrane Rama Prabu Dewata Cengkareng
2: lho ajeng muni
0: lho mati
1: pangapun
0: mati kowe iki sembrono
1: pangapunten Kanjeng Pangeran
0: pangapura jaluk pangapura sing mbok demok jerawat tengah iki lho tengkat kok
2: napa
0: nek kelakon beko no piye bangsamu
2: mungkin aku goleke ya
0: aku Pangeran Dameswara
2: nggih
0: putra ing kraton Medang Kamulan nggih
2: pangapunten ingkang kathah Kanjeng Pangeran kula mboten mangertosi menawi panjenengan menika salah sawijining sesembahan kula teng mriki namung dapur kawula alit pangapunten ingkang kathah nggih Kanjeng Pangeran
0: kula saka kuwi kabeh uripku aku mengko sing nyukupi aja semelah
2: saestu
0: aja semelah sapa bojo wonten sebab kowe jembeling kowe ra diku.
1: Mboten napa-napa.
0: Ora apa-apa sing ngresikno aku.
1: Mangke nggih dosa Kanjeng.
0: Dosa piye to sing kongkonan wong liya. Kawula iki Medang. Nanging piye iki luhur kaya dene aku ora ana tembung dosa ya.
2: Ini kok ini kok.
1: Tepungan kene ya Le.
2: Ya kok
1: tinggal. Aku ngedek kok Le.
2: Tak kancani kok kene ngene kok. Dedek wedi apa piye?
1: Dedek priyang.
2: Terus?
1: Aduh,
0: kerangkong.
1: Boten kok Kanjeng.
0: Sopo jenengmu bocah wadon?
1: Punten pong kiki. Kula Larasati. Kula tesih Brahman. Lahir kula kemis legi.
0: Kemis legi.
2: Boten mutilanak iki
1: to. Bebet kula 55.7.
0: 55.7. Sopo manis koyo sir

0: wong edan sing kinawuhan. Ngemis-ngemis katresnan kelawan kuwi nanging saja ora kesedua tipu ora rasane.
1: Awak kula mboten tresna kalih panjenengan.
0: Opo to kurangi aku bagus aku bidekso. Aku putrane Nalendra ing Medang kawula.
1: Kula percaya sampean bagus gagah bidekso. Ning kurang setunggal kan.
0: Kok kurange dewa kaya pegal tondo.
1: Kurang aja.
2: Angin usah mundur lah. Nyerat, nyerat, ayo tinggal aja di rumah gede terlaya. Tak iris ya?
0: Iris terus! Sungguh iris! Kurang aja. Rasanya. Ning papan kini ruang mumung bucah waktu. Sawane. Ora ada wong li, kakung kejuang. Apa aku kakak so tegel mentolo kelawanku?
1: Aku itu minta menopo kancil.
0: Aku biayai muhur. Tuh minta Allah bisa becik uga bisa yang becik uga wikuku kapeksu aku tegel lawan
1: buten kancil
0: minta belajati nyampengmu
1: aaaah
0: we mesti ngelegenyo
1: aaaah
0: takber

0: Kowe iki sapa kang pernah opo kelawan Narasati?
1: Ora usah takon cek ambo aku.
0: Ora sudi.
2: Mbak,
0: kok wong tuwa lah sing nomé oke ora opo?
1: Seneng ae kok. Ketoke yo priyagungmu kok ning kok ora apa-apa.
0: Sapa kowe sapa?
1: Aku. Mboknya.
0: Kowe si mboke Narasati.
1: Lah.
0: Yen kaya ngono sampean salon Maratuwa.
2: Mosok
0: sampean salon Maratuwa.
1: Mbokne nduk mbokne. Gaul-gaul mboknya.
0: Yong. Tengane aku Trisno kelawan anak sampean Narasati. Yen to kelakon Narasati tak kersake tak kundhut tak mulyake ning kraton Medang. Sing mukti ora mung Narasati nang kumpul sampean. Mula Lila nono yang kau anak sampean tak mengku tak boleh yakin pindah kau jadi garwaku.
1: Garwa ini ku bojo.
0: Bojo.
1: Sampean kepengen jadi mantuku. Lu sampean ku sopo.
0: Pangeran Ganeswara.
1: Terus?
0: Putra yang keraton Medang Kamulan putra dari Romo Prabu Diwoto.
2: Mbak.
0: Tumbun, kaget ya.
1: Penjenengan putrane Diwoto Cengkak.
0: Bener.
1: Sing kereng sing ambek sesongaran
2: galak mbok
1: galak
0: iku mantung sing arani
1: lho nyatane kados ngaten nuwun sewu nggih Den.
0: Iya
1: nuwun sewu. Kula niku wedi nek duwe besan kok ratu sugih galak. Lah bapak emang galake ora jamak menapa melih putrane kados sampean
0: galak yang to karo wong liya. Nanging yang to calon Maratuwa bakal halus lembah panah apa meneh karo mantune.
1: Lho kok alus? Lho sampean kok iso alus? Wong nembe mawon mripat kula weruh, anak kula mang gledak keteng mriku ajeng mangkakai. Lho mboten kok alus. Niku mboten kok alus, ning carane kewan.
0: Pripun?
1: Carane kewan.
0: Sampean kon yo carane kewan.
1: Carane kewan
0: iki. Yen koyo ngono sampean tegelan mentolo. Ngino kelawan pengerat.

Vamos, eso para la chica. En dos horas la sátira.

Rarasati, kekiterang kaya kidang lombo kaya ulu, anggrono kaya manuk rancangan, ora bisa disebut tangane pangeran Daneswara. Rarasati.

0: kepala lo. Kepala
1: segirnya
2: ke dulu. Lo bos, sama nape tolong kerangkul lo kenceng ya rakan.
0: Ini lo kan.
1: Bongkak aku curuh nanti tepuk.
0: Bongkak lo, ini aku sing tengah. Coba sampean sing neng tengah kan.
1: Bedanya kok pas mulai bikin karo yang tengah.
0: Ini dapet. Ini
2: dapet.
1: Ini dapet. Ini dapet.
0: Ini saya bisa sampean ini kusin deh.
2: Bu, kulo Larasati.
0: Larasati, lajeng mriko.
2: Niki si mbake kulo.
3: Kulo Paina.
1: Sopo?
0: Aku mbok sewu sinten?
2: Kulo Mbok Paina.
1: Mbok Paina.
2: Enggak, Mbok Paina. Mbok kasihan kok yo, Nduk. Paina alias kasihan, Dek. Nggih, Mbak. Mbok
0: Paina kasihan.
2: Nek iso kulo kasihan, kulo niki mbok kasihan saking desa kulo.
0: Kok ngantos kejadian ke kalim nikom belajar konten?
2: Kok jodoh? Aku ngecek, Mbak. Kalau orang pokok sampean naik, Mbak. Aku dong. Ngeten, Dok. Wong bagus. Bagus tenan yo, Dok. Nggih, Mbak. Kalau si Mbak wis tuwa, nek ora wong bagus kok yo titen.
3: Tapi teng godok kok dhisik tawa ayu.
2: Pak, ngeten, Dok. Wong bagus. Kulo niki wau nak nganu golek anak kulo. Niki nang ngene malam dolanan kali kanca-kancane. Nek wonten bocah kurang ajar. Anak sapa ngono? Prabu Diwata ten. Lah, niku seneng kali anak kula. Ning anak kula mboten seneng. Lah meleke malah kok dikenjoti. Kok

0: sing salah dadi aku ning kowe.
1: Kok salah?
0: Umpama kowe manut mituhu mau apa sing dadi dawuhku mesti ora bakal benjo.
1: Kula mboten sudi iki batu sampean. Rupane bagus, tumindake ora bener.
2: Mboten ateges kula menika nyarwe kalih panjenengan niku. Lah yen apa leres menawi panjenengan menika ingkang bojone aku wanita kekalih.
0: Pancen ora kliru aku.
2: Sinten panjenengan?
0: Aku Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulang.
1: Pemaki ya pemaki lho, pemaki.
2: Datro kan
1: Pangeran.
0: Ali takon sapa kowe? Sapa kowe?
2: Dipun wanahaken. Nami kula Duru.
0: Duru.
2: Kula menika mertipun Guru Ajisa.
0: Kowe Duru.
3: Tetuko.
0: Tetuko.
3: Aku Prayu.
0: Nganti kowe magelah ana sak tengahing pengarepanku apa kekarepan kowe?
2: Awak sedaya kala wau kula dipun nyuwuni tulung kalih wonten kalih panjenengan. Menawi wonten keparengipun kula dene sampeyan.
0: Sabianto, kowe kuwi. Yen to wis saguh sumaguh tulung kelawan Narasati Ransimbo. Apa kowe ra nyawang sapa sing ngadepi? Sapa sing ngadepi? Pangeran Ganeswara putri kraton Medang Kamulan. Aja gegabah kelawan aku.
2: Kula ngertos. Menawi panjenengan niku satunggaling
1: bidara.
2: Lha nggih. Lha nggih tindak panjenengan menika sampun abaran saking budi ingkang
0: cukup. Aku ora butuh ki sesuatu. Aku ora butuh ki kekuatanku. Sing bakuke wis minggir. Suminggir aja nganti pepalangku nggonku bakal seneng kelawan dasa.
2: Menika malah dawuh kasuwan sulit. Menawi panjenengan sembah cukup kula ingkang
0: sepapa. Oh.

0: Tolong lo ganti nih.
1: Ganti nih apa Doro?
0: Ya anakmu kan?
1: Anakku lo. Niku.
0: Ini cocok sih.
1: Pripun anakku lo?
0: Anakmu tak setor ke ini udah mertang ngamulan. Lepas soko pajak. Anakmu.
1: Aku yang
0: digagak ikan sumur.
1: Ngeten mawon Dur. Apon anak kula sing dimongso. Luwung kula mawon.
0: Alah. Kula jalo dimongso.
1: Nggih.
0: Balung malot. Getamu sangit. Orang duwe daging duwe mumuk. Dagingmu kaya
1: kelihatan
0: krungu ana
1: kenapa
0: dagingmu rasane kaya
1: apa
0: lho kalau dhuwu kotok
1: ngaten lho nggih
0: kok gege katon sapa aku
1: kotok-kotok niku malah awet dikemah-kemah ora
2: enak
0: iya gege aku mang kotok untuku sing letek ayo keluar ke Ndoro Patih Kang Minul ya
1: Ndoro Patih Kang Minul
0: oh tak dengkul ya Minul ya mintal Minul Ndoro Patih Kang Minul ya
1: bukan mintal Minul
0: Patih Tarambono alias Haryo Sukleto ayo tadi Patih tambahnya ke Haryo Sukleto
1: nge Sukleto itu jenengannya sampai di
0: lo iya apa parah bal
1: nge Ndoro
0: itu sana kok do sirahe ngelu kabeh iki sapa iki? Wong do sirahe ngelu do bilih kok do melu metu iki apa? Iki waladan medhang kawolan, iki desa kasihan, ora kasewu ngono lho ya. Kasihan medhang iki.
3: Nuwun sewu, Gusti. Ditepungaken kula aji saka sedaya niki sok kabeh.
0: Sok kabeh?
3: Nggih. Pendherek kula saking Pulau Majethi.
0: Oh, wong bengkanane to.
3: Terus.
0: Napa lalatan biaya apa tekan wongkon ning
3: lajeng kula pirengaken panjenengan punggawa saking Medang.
0: Lho iya lho wong nomor loro. Piyai sing nomor loro. Nomor siji Sang Prabu Dewata Cengkar.
3: Kok lajeng rembugan kalih Mbarana kasihan.
0: Lho iya kanggonan. Iki lek kawula ning Medang Kamolan. Durung bayar pajak.
3: Pranatan ning Medang menika kedah asok
0: pajak. Tuladane mongso panen kepanenan sak ton stor gabah 7 mental kanggo negara sing 3 mental sing dhe sawase dhe kadoan ki mau nek ora di storke 7 mental ya omah tanah ditarik kon minggat saka ing Pedang Lamola rene dhe anak perawan pacet storke kanggo darane Sinun Prabu Dewata Cengkar gandeng balune yo simpuk kempremes ndepo segere
1: mboten dorong nggih aku yo bungun kok mboten sampeyan
3: dados
0: lho kene iki punggo tukang golek mangsa dari malang aku sing didahan
1: iki simboke kula
0: budek kowe nek mbokmu iki alop gede sangit ya ora ning nek kowe kempremes
1: ya enggak mau hati
0: pecah upama Sang Prabu Radoyan aku doyan kok
1: enggak kok
0: lu siapa orang?
1: Enggak kok
3: Sang Dewu, Ndoro Patih ini peranatan yang Medang Prabu Dewata Cengkar menika karmanipun mangan daging
0: jatahnya sesasi perawan 15
3: dan itu kamulannya tak telas dipun terdos
0: lho iya aku sebangang pelaturan sikat bangang pelaturan sikat lelo didahar patiye ngandani
1: pati gratis yang gratis
0: lho sauni
3: mohon ya dan mawon ini nyoto-nyoto niki tiba gilirannya Mbok Rondo Kasihan kedah asok bulu bekti perkawis niku mengikulosin tangguh
0: eh ya sekewani bener-bener ini bangun

larasasi kulo mek.

0: mboten ngaten. Tegese nek karo sampean niku mboten nol.
1: Sing wigati monggo sampean manut aku sing bakal matur karo Sang Prabu Déwa Jagat.
0: Tanggung jawab nyuwun tulung
2: nggih keselamatan kula.

Dengan terdengarnya lagu ini bakal sesudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Selasa di tanggal 10 Juni 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ateng mireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing Perempat RRI Malang edisi dinten Rebo tanggal 11 Juni 2016. Atas padatan wiwiti rangkaian adicara ing Perempat RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adicara Cahyaning Ati. Dinten menika dinten Rebo kados padatan insyaallah mangke narasumber kita Bapak Ustadz Abdul Aziz SAG menda tema tiga cara Allah menguji hambanya. Agar banyak dengan setoyo kang pada nyawiji agar nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kang sel kosong sekawan utawi sekat WhatsApp yang 081-5569-1053. Kita kasih nenggo sambungan langsung kalian langsung pergi tahu yang kau tangan injang menikah kadang pamirang Ustadz Abdul Aziz SAG.

0: Gak kata mamireng, kita sambung tersambung kalian narasumber kita yang kalau tangan yang penting Bapak Ustadz Abdul Aziz S.A.K. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah sehat, tidak kurang satu apapun ini Ustadz, amin.
1: Di Malang, cuacanya bagaimana
0: sekarang? Cerah, dingin. Loh, sekarang Ustadz di mana nih? Posisi?
1: Ya sudah, jasa buntung-buntungnya
0: di Pasuruan,
1: enggak di Malang.
0: Di Pasuruan?
1: Iya.
0: Oh, Pasuruan panas ya?
1: Pasuruan memang jarang
0: gitu. Pasuruan mana nih Ustadz?
1: Di Keraton.
0: Oh, di Keraton. Wah, enak itu kerangnya itu, sate kerang tuh ya. Terkenalnya itu. Ya.
1: Memang panasnya luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Saya sudah merasakan
0: sate kerang. Sate kerang sama apa itu? Oke, tema kita pagi hari ini tiga cara Allah menguji hambanya ya Ustaz.
1: Insyaallah kita akan bahas.
0: Baik, saya persilakan mukadimah terlebih dahulu, nanti kita buka sesi tanya jawab dengan pendengar di rumah. Silakan Ustaz.
1: Suara saya jelas ya?
0: Alhamdulillah jelas, jelas sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI Kota Malang, program saya Nihati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersama-sama bisa hadir dalam kajian via RRI Kota Malang. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang tiga cara Allah menghambanya. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam pembuka tadi, berharap luar mungkin bisa dimainkan kopi berdua. Pasti akan kami uji. Ya, karena kami kalau sekalian bisa dimainkan kopi dengan sesuatu, dimainkan kopi dengan rasa lapar, dengan ketakutan, dimainkan kopi berdua. Kadang diuji dengan rasa haus, kadang diuji dengan hal yang lebih besar dari itu semua. Tapi di kalimat berikutnya, Allah menyampaikan wasiris kodirin, sampaikan Muhammad kepada mereka yang bisa sabar terhadap ujian itu. Siapakah yang sabar terhadap ujian itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, wasiris kodirin, di ayat berikutnya Allah menyampaikan, latini idha asobat kumbatina, walu inna lillahi wa inna lillahi. Mereka yang ketika mendapatkan suatu musibah, ujian, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu musibahnya, apapun itu ujiannya, kita tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi itu bukan hanya untuk orang mati.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan kadang ketika kita ada orang kena cerita musibah inna lillahi wa inna ilaihi, belum mati. Padahal itu adalah kata-kata ketika ada orang di kasih musibah. Nah, dalam konteks ini, mari kita bersama-sama membahas sedikit tentang ujian Allah itu selain yang kita tahu. Hari ini kita sejenak menepi dari risiko dunia, letakkan semua beban di pundak kita dan membawa hati kita untuk menerima suatu hati kehidupan. Kehidupan ini bukanlah tempat beristirahat. Dunia adalah madrasah, sebuah ruang kelas besar di mana setiap detiknya adalah ujian. Jadi itu hakikat dunia ini, Pak Haji.
0: Yeah.
1: Mari kita artikan kehidupan ini bukanlah sekali lagi tempat peristirahatan. Dunia ini adalah madrasah, sebuah ruang kelas yang sangat besar di mana setiap detiknya adalah ujian. Seringkali kita salah memahami ujian kita yang dirahmati Allah. Kita kadang mengira bahwa ujian itu hanya datang saat mata menetes. Ya, dianggap bahwa ujian itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian itu kadang hanya kita artikan dengan sempit saat sempit kita kosong. Atau saat rasa kita digerak sakit. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu bisa dikembalikan. Lagi saya ulangi ya, bahwa kadang kita memahami ujian Allah itu dengan pemahaman yang sempit lagi.
0: Iya.
1: Jangka bahwa ujian itu hanya dalam berupa kesedihan, kita tidak punya uang, dan kita sakit. Padahal di dalam surat Allah menegaskan bahwa Allah akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Jadi keburuk dan baik ini juga ujian. Rasa sakit ujian, rasa senang juga ujian. Ya, rasa sakit ujian, sehat juga ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Haji sebagai kita pengantar.
0: Okay.
1: Jadi kita mengerti dulu bahwa ujian itu bukan sesuatu yang hanya tidak menyenangkan, yang menyenangkan bisa itu ujian. Gitu Pak Haji.
0: Baik. Jadi ujian itu bukan hanya sesuatu yang membuat kita merasa tidak menyenangkan, tetapi justru yang menyenangkan juga itu adalah ujian ya. Lalu
1: betul.
0: Nikmat Allah tuh bagaimana Ustaz? Kalau yang baik atau yang apa namanya, kalau misalkan kita mendapat kesusahan kita berpikir itu ujian, tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan itu juga ujian. Nah, lalu nikmat Allah itu yang bagaimana Ustaz?
1: Nikmat Allah pun juga ujian.
0: Nikmat Allah juga ujian.
1: Apa tujuannya? Hanya tujuannya pertama, kalau berusaha ketidaksenangan atau kesengsaraan, itu ingin mengetes apakah hamba itu termasuk orang yang sabar. Ujiannya di situ. Kalau mereka diuji dengan kesenangan, Allah juga ingin menguji kita ini termasuk hamba yang berhukum atau tidak. Maka di lapangan yang sering kita temui, banyak di antara kita malah tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Ketika diuji dengan ketidaksenangan, penderitaan, rasa sakit, malah kita tambah dekat dengan kita kepada Allah, malah kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita diuji dengan kesenangan, ya, malah kita enggak lulus, kita bersyukur.
0: Terlena ya Ustaz.
1: Ujian kesenangan itu adalah Allah ingin menguji dia syukur atau tidak. Kalau kesengsaraan atau ketidaksenangan itu Allah ingin menguji kita sabar atau tidak. Ini mengutip begini Pak, kisah Ibn Sa'id yang bermaksud Allah. Perkataan Nabi Sulaiman dari Quran. Kita tahu Nabi Sulaiman, beliau termasuk Nabi yang kaya. Beliau juga termasuk yang punya kekuasaan dan harta yang melimpah. Benar enggak Pak Haji? Nabi Sulaiman kan orang termasuk Nabi yang kaya ya.
0: Yeah.
1: Nabi Sulaiman termasuk orang yang kaya. Tapi ucapannya ketika ditanya tentang kekayaannya, kata Nabi Sulaiman, "Raja mimpat Yerbi, yap dua ni asyuruh anakku." Kekayaan yang saya punya ini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya kata Nabi Sulaiman? Sebenarnya dari nikmat yang saya terima ini berupa kekuasaan dan kekayaan ini, yap dua ni asyuruh anakku. Allah sebenarnya ini dalam hidupku. Saya ini termasuk yang syukur atau syukur terhadap kekuasaan dan kekayaan dari begitu bagi kata-kata Sulaiman itu.
0: Baik. Demikian Ustadz ya, pendengar yang sudah disampaikan mukadimah dari narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Ustadz Abdul Aziz SHG. Yang ingin bergabung di 404504 dan juga WhatsApp 081 555 69 1053 Aziz, persilakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aji.
0: Mas Faris ya.
2: Nah, iya. Pak Ustadz, selamat pagi.
0: Oke.
1: Selamat pagi, Pak Faris.
2: Oke, langsung mawon ke pertanyaannya ya.
0: Oke, silakan.
2: Gini, ngomong terus terang aja ya, Mas Aji ya. Ini kan saya penyandang disabilitas ya, penyandang tunanetra. Nah, ini kan kebetulan saya mau niat dari dulu tuh sudah punya niatan kepingin bisa mandiri, bisa belajar mandiri, seperti itu ya Mas Aji ya. Dan bahkan aku mau menyampaikan ke Mas Aji pun kalau nggak menemui jenengan langsung kan juga kurang abdol gitu ya Mas Aji ya. Terus akhirnya ibu saya itu, kan kebetulan orang tua saya tinggal ibu aja, sementara sama ayah sudah ditinggal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, pintu hatinya ibu saya tuh, orang tua saya tuh kok masih belum terbuka gitu loh. Jadi setiap kali saya mau belajar itu dipenging gitu, kasarannya dipenging gitu Mas Haji. Karena Mas tak benak gitu. Jadi kayaknya sangat-sangat kok nggak bisa terbuka gitu loh, pintu hatinya. Itu kalau menurut Pak Ustadz saya harus apa, tetap berdoa atau gimana apa, supaya ibunya itu bisa benar-benar terbuka pintu hatinya. Gitu aja Mas Haji. Mungkin dipahami ya.
0: Bisa diterima. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sebentar Mas Farid. Bisa diterima Ustaz?
1: Ya, tadi okay. Gimana?
0: Posisi di batu. Gimana? Di batu.
2: Di batu. Iya, batu.
1: Tidak ada. Ini kemarin di mana saya?
0: Gimana Ustaz kok tumben ini?
2: Kok putus-putus ya?
0: Putus-putus Ustaz, enggak jelas.
1: Misalnya Pak Haji dengan orang tua ya?
0: Iya, dengan orang tua, dengan ibunya.
2: Sama ibu.
0: Jadi sang ibu itu memanjakan lah istilahnya.
2: Iya.
0: Jadi Mas Faris ini mau belajar tapi dilarang karena dianggap ada keterbatasan.
2: Iya.
0: Terus maunya Mas Faris bagaimana?
2: Ya gimana menurut Pak Ustadz, saya harus bagaimana, harus tetap mendoakan ibunya supaya pintu hatinya bisa terbuka, atau saya harus, itu yang membuat saya bingung Mas Haji. Itu aja.
1: Oke. Kalau gitu Pak Haji dan Mas Faris ya. Saya tidak bisa menangkap Mas Haji ya.
0: Yep.
1: Apa yang disampaikan Pak Faris, intinya Pak Faris ini memang punya keinginan ya, dan keinginan itu sampai sekarang belum diakomodir, dituruti sama orang tua. Dia ingin mandiri, hanya pintunya kayaknya memang belum sepenuhnya pasrah.
0: Halo? Iya, Mas Farisnya udah putus Ustaz.
1: Suaranya nggak putus-putus ya?
0: Udah jelas, udah jelas.
1: Nah, jadi begini Pak Farid, mudah-mudahan Pak Farid sabar ya. Di keinginan senengan ya mulia juga untuk tidak membebani orang tua.
0: Iya.
1: Mungkin belum sepenuhnya kayak pasrah lah yang melepas tadi menuju kemandirian. Maka dengan satu-satunya ya sudah Pak Faris, dengan apa keadaan kayak begini, satu kasih pengertian aja kepada orang tua. Apa yang menjadi keinginan Pak Faris? Yang kedua, kalau orang tua juga masih belum percaya apa yang ingin sang bayang inginkan, apa harus buktikan? Kok Faris bisa?
0: Gitu. Nah, ya, pembuktian ya Ustadz ya.
1: Ingin mandiri, buktikan bahwa sampai mandiri tidak tergantung kepada orang tua. Gitu loh. Itu buktikan aja Pak Faris. Pertama minta ya kepada orang tua. Yang kedua buktikan kepada orang tua belum bisa. Kalau pada akhirnya ketika sudah segala upaya disampaikan, ya segala upaya sudah diupayakan oleh Pak Faris, kok belum orang tua juga belum mengizinkan, belum, itu bukan satu kesalahan, sudah harus mereka hidayah gitu. Kalau mereka hidayah itu biasanya yang kafir kan begitu. Itu hanya kan sikap kasih sayang orang tua aja yang mungkin kepada Pak Faris, hanya yang pengungkapannya itu dari orang tua ke Pak Faris itu begitu, bisa diterkenakan sikap kasih sayang orang tua kepada Pak Faris itu dianggap Pak Faris dan suatu pengetahuan begitu. Jadi itu saja ketemunya. satu itu merasa terkekang, yang kedua ingin menunjukkan kasih sayang dengan menuruti apa yang menjadi kemauan anak. Nah, maka dari itu satu, bicarakan baik-baik. Yang kedua, buktikan saja kenapa harus bisa begitu. Kalau semua sudah diupayakan dari bapak, kok belum juga, ya kok belum juga diakomodir, ya dituruti permintaan bapak itu oleh orang tua, ya sudah, doakan yang terbaik dari bapak. Okay. Tugas kita kepada orang tua ini, wabil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak boleh berdoa jelek, tidak boleh kita kurang ajar. Karena mungkin ada kemauan kita yang tidak dituruti oleh orang tua kita, kok kita menjadi anak yang tidak baik dan berdoakan yang baik, yang jelek-jelek, itu namanya kita. Seperti itu Pak Faris, semangat Pak Faris. Okay. Sampaikan baik-baik kepada kedua orang tua. Dan kedua, kalau belum juga, kami buktikan saja bahwa Pak Faris bisa mandiri, bahwa Pak Faris bisa hidup mengurus dirinya sendiri. Itu aja Pak. Salam dari saya Pak Faris.
0: Jadi pembuktiannya, jadi pembuktiannya mungkin melakukan sesuatu ya Ustadz ya.
1: Melakukan sesuatu bahwa dia bisa sendiri tanpa orang tua, karena dikasih sampaikan ya bahwa pada suatu saat ya lambat atau tidak, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, harus tetap sendiri kok. Karena orang tua nanti mungkin suatu saat akan meninggalkan kita kan begitu. Ya kalau sekarang tidak dibiasakan dengan mandiri, bagaimana ke depannya? Itu paling juga kasihan. Kalau nggak dilatih mulai sekarang.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Sampaikan begitu nggih, Pak Faris nggih.
0: Betul. Oke, baik. Semoga bisa diterima Mas Faris ya. Oke. Assalamualaikum. Ada telepon lagi Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Sri Ponco, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah, moga-moga panjenengan sekalian sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Silakan Bu.
3: Nggih, nyeret banget niki Pak Ustaz. Untuk mengoreksi diri sendiri ini Pak Ustaz. Bagaimana cara pengoreksi rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada kita, apakah ini merupakan rezeki yang semestinya diberikan Allah pada kita, dan apakah ini cobaan untuk kita, dan harus bagaimana menerima rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada kita? Ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa diterima ya Ustaz?
1: Bisa.
0: Semoga silakan.
1: Langsung saya jawab, Gie.
0: Siap, silakan.
1: Sebenarnya rezeki itu kan terbatas sebenarnya. Mungkin nikmat ya. Kalau rezeki itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita makan. Itu rezeki namanya. Kalau persahabatan saya dengan jenengan itu bukan rezeki, itu nikmat namanya. Gitu loh. Rezeki itu sesuatu yang bisa dikonsumsi. Itu. Kadang orang tidak bisa membedakan antara nikmat dengan rezeki. Tapi ya okelah, tidak apa-apa. Nanti Bu Sri Poncon menyampaikan bagaimana kita cara membedakan gitu ya. Kalau tentang rezeki, tentu hati kita ini kan punya filter Pak. Bagi mereka yang terbiasa dengan melatih dirinya ya, dengan pikir kepada Allah, itu dari situ aja sudah bisa membedakan. Kita bisa merasa deh rezeki yang kita dapat ini dengan halal apa tidak? Kecuali mereka yang sudah terbiasa dengan apa ya, dengan kebusukan, dengan kedoliman, hatinya menjadi kaku, hatinya menjadi hitam, hatinya tidak bisa memfilter. Bagi mungkin kita itu dari kita menerima saja sudah bisa membedakan. Caranya bagaimana cara kita memperoleh rezeki itu. Itu yang pertama. Jadi tanya kepada diri kita sendiri. Karena orang lain tidak akan bisa menilai itu. Gitu. Terus yang kedua, rezeki itu bagaimana caranya biar menjadi sesuatu yang mungkin enak untuk implikasinya atau efeknya ke kita. Kedua sebenarnya. Caranya cari dengan cara yang halal. Yang kedua, cara mengeluarkannya juga jangan cara yang halal. Yang memang diperintahkan dari Allah. Ada dua, Pak, tentang rezeki itu, tentang nikmat itu ya. Ada yang mencarinya dengan cara halal, tapi mengeluarkannya dengan cara yang tidak halal. Contoh, kita kerja jualan, dan sesuai dengan syariat Allah, kita jujur, ya tidak berbohong di dalam kita berbisnis, insya Allah itu halal. Tapi ketika sudah mendapatkan rezeki yang halal, malah dibelanjakan dengan cara haram. Contoh, dibuat main judi. Bagi laki-laki mungkin diberikan game online yang itu mengandung judi juga. Nah, itu mengeluarkan dengan cara haram. Maka bagaimana caranya biar rezeki yang kita dapat ini bisa menenangkan hati kita? Kalau sudah caranya dengan cara yang halal, maka manfaatkan juga dengan cara sesuai dengan ketentuan Allah. Ada juga nyarinya dengan cara yang tidak halal, tapi mengeluarkan dengan cara yang tidak mengeluarkan dengan cara halal. Contoh, jenengan kerja di LNI, Pak Haji, dapat bayar insya Allah halal.
0: Amin.
1: Yang tadi nyarinya halal, mengeluarkannya halal. Yang kedua, nyarinya dengan cara haram. Contoh, dengan cara korupsi, mencuri, atau begal, dapat rezeki, dapat uang. Caranya haram, Kak?
0: Haram.
1: Terus dikasih untuk nafkah keluarga. Boleh enggak? Ya sebenarnya boleh, tapi nanti enggak berkah itu. Atau nanti hasil dari korupsi disedekahkan ke masjid. Manfaat, tapi kan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena rezeki, harta yang kita impakan itu nyaringan dengan cara yang tidak halal. Ada lagi cara mencari rezeki itu sudah nyarinya dengan cara yang tidak halal, cara membelanjakan juga dengan cara yang tidak halal. Ini yang parah ini. Makanya yang paling baik itu yang tadi, yang pertama, nyarinya halal, mengeluarkan juga halal. Itu yang pertama, Pak Haji. Kita masuk kategori yang mana? Hati kita yang bisa memfilter itu semua. Ini Bu Sri, ini kan yang bisa memfilter itu. Kalau orang nggak terbiasa mencari sesuatu yang dengan cara yang haram, itu biasanya hati kita nolak, Pak Haji. Nolak. Punya rasa yang kayak tidak serg di hati kita. Itu kalau kita sudah terbiasa dengan cara yang halal. Yakin mencari rezeki dengan cara apapun, itulah takaran kita. Mau cari yang dengan cara haram atau dengan cara halal, kalau sudah takarannya segitu, ya segitu. Yang jelas, rezeki yang kita dapat, nikmat yang kita dapat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga belum membahas yang tiga loh, Pak Haji. Allah mengujinya dengan hambanya itu tadi.
0: Baik, kalau belum ada yang gabung, mungkin yang ketiga ini, Ustaz.
1: Secara garis besar, ya, hidup kita ini tidak pernah lepas dari tiga cara ya. Allah menguji hambanya. Tiga cara ini ya kadang menyapa kita secara bergantian setiap hari dalam kehidupan kita. Apalagi di kehidupan yang modern ini. Yang pertama adalah Allah memberi kita dengan apa yang kita mau. Yang pokoknya Pak Haji punya hajat begini, langsung Allah kabulkan. Pokoknya semua kemauannya dari hambanya itu terkabul. Itu untuk apa Allah menguji dengan itu? Sekali lagi, itu ingin menguji tentang kesyukuran kita, Pak Haji. Jangan sampai alhamdulillah semua yang saya doakan terkabul. Iya, betul, alhamdulillah. Tapi tunggu, bahwa setiap hajat yang dikabulkan itu selain juga merupakan nikmat, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cara pertama Allah menguji kita memang dengan kebaikan yang instan. Doa kita dikabulkan, urusan bisnis lancar,
4: Ya, karir melesat, anak-anak sehat, dan hidup kita memang terasa sempurna. Kita sering mengira ini adalah bentuk kepuasan Allah semata. Padahal ini adalah ujian rasa syukur. Begitu Pak Haji.
0: Oke.
4: Ini yang pertama ya.
0: Baik, bisa
4: terima kasih ya.
0: Ya, bisa dilanjutkan Ustaz. Oke, ada telepon dulu Ustaz, kita terima nggih Ustaz nggih. Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Siap. Pak Ustaz, saya mau bertanya ini. Bagaimana supaya kita hati kita ikhlas dan lapang walaupun kita sudah memberi terbaik sama seseorang, menolong, mengasihi, memberi dan lain-lain itu dengan ikhlas, tapi dia membalas dengan yang sebaliknya gitu. Bagaimana caranya supaya kita hati kita tetap ikhlas
0: menerimanya apa, gitu
5: menerima
0: ya.
5: Menerimanya begitu. Begitu. Supaya kita ikhlas gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat lagu air susu dibalas air tuba ya Ustaz ya.
4: Dari siapa tadi Pak Haji?
0: Dari Bung Maesera di Jakarta ini sekarang posisinya.
4: Oh di Jakarta
0: semua. Iya.
4: Jadi bisa ditangkap ini ya?
0: Bisa, bisa. Iya, kita kan live stream apa namanya streaming juga Ustaz.
4: Oh streaming.
0: Iya, bisa diterima di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri juga bisa.
4: Oh gitu Pak Haji. Oke. Okay. Ya. Jawab Pak Haji.
0: Monggo silakan Ustaz. Bagaimana cara kita bisa mengikhlaskan ya bisa ya karena memang kadang-kadang susah ya kita ingin ikhlas tapi ada aja nih hati yang dongkol yang apa emosi mungkin ya tapi kita gimana nih caranya supaya kita bisa ikhlas ini Ustaz?
4: Makanya dalam surat An-Nas begitu Pak Haji. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
0: ilahin nas,
4: malikin nas, ilahin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi pekerjaan setan itu kadang memang membisikkan suatu keraguan-keraguan dalam dada kita. Pada awalnya ketika kita ingin berbuat baik kepada orang, kita kan ikhlas itu. Apapun yang akan diterima oleh orang itu, ya, apapun orang itu berperilaku seperti apa kepada kita, inginnya kita kadang ikhlas pasti. Jadi nggak ada masalah dia mau berbalas baik dengan kita. Akhirnya kan begitu pada aslinya. Tapi setan sekali lagi sering membisikkan. Kata setan begini, kata jin itu, kamu kan sudah berbaik dengan orang itu. Tapi orang itu ternyata kok pembalasannya malah seperti itu kepada kamu. Sudahlah, gak usah terlalu baik dengan orang itu. Hentikan saja, kamu termasuk orang yang teraniaya nanti. Dibisiki itu. Akhirnya apa? Kita pada akhirnya berhenti untuk berbuat baik kepada orang itu. Padahal dalam konsep Islam kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada siapapun. Termasuk kepada orang yang mungkin tidak membalas kebaikan kita. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak beliau berbuat baik, akhlaknya terpuji kepada orang lain. Tetapi apa kebaikan beliau dibalas dengan kedoliman-kedoliman? Apakah dia membalas?
0: Tidak.
4: Beliau tidak membalas kejahatan itu. Walaupun Rasulullah berbuat baik kepada dia. Justru Bapak Pak Haji dan Pak Sinten tadi?
0: Maisera.
4: Akhlak tertinggi. Ya, ajaran tertinggi dalam agama itu bukan sholat, tapi akhlak. Ajaran tertinggi itu Pak Haji. Sholat itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Jadi ajaran tertinggi dalam agama itu bukan sholat, bukan haji, tapi akhlak. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran dan dalam hadisnya bahwa saya diutus oleh Allah diutamima maka diman akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Karena sholat yang kita laksanakan, haji yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, pada ujung-ujungnya itu akan membentuk karakter akhlak yang mulia. Kalau sholat kita, puasa kita, haji kita belum membentuk karakter akhlak yang mulia, berarti sholat, puasa, dan haji kita itu belum bisa menjadi alat sebagai pembentuk makarim al-akhlak tadi. Maka tugas kita, ya, di antara salah satu bukti akhlakul karimah tadi, kita berbuat baik kepada siapapun, kepada orang yang baik kepada kita ataupun kepada orang yang mungkin jahat dengan kita. Ini alat tertinggi, Pak Haji.
0: Ini malah malah cobaan terberat, Pak, ya.
4: Berbuat,
0: malah cobaan terberat lah istilahnya, ya, ujian terberatnya.
4: Cobaan terberat. Disitulah apa, ya, pahalanya, pahala tertinggi di situ. Kalau Pak Haji bisa berbuat baik dengan saya, karena saya mungkin baik dengan Pak Haji, itu wajar.
0: Biasa
4: Pak
0: itu, ya, wajar, ge.
4: Biasa. Tapi ketika Pak Haji berbuat baik dengan saya tidak membalas kebaikan Pak Haji, bahkan saya malah membalas kebaikan Pak Haji dengan kejahatan misalkan. Tapi Pak Haji tidak pernah terpengaruh terhadap balasan saya, itulah akhlak tertinggi dalam Islam.
0: Tapi caranya gimana, ya, Ustaz, supaya kita bisa ikhlas gitu, Ustaz?
4: Caranya?
0: Iya.
4: Ya berlatihlah. Berlatih bahwa pertama pahami dulu tentang akhlak itu. Iya, saya kan diperintahkan oleh Allah itu untuk berbuat baik kepada siapapun.
0: Iya.
4: Terus kalau dia tidak berbuat baik kepada saya, walaupun saya sudah berbaik ke dia, ngapain juga? Ya sudah, urusan dia dengan Allah. Kalau dia jahat dengan kita, caranya aja, kalau itu sudah berbentuk kejahatan, ya nasihati. Nasihat itu bukan berarti kita benci sama dia, justru kita kasihan sama dia. Gitu loh. Kasihan sama dia karena apa? Kejahatan yang dia, yang apa yang di, apa yang dilakukan oleh seorang itu akan kembali kepada dirinya, Pak Haji, bukan kembali kepada kita. Ya, kalau ada orang memfitnah kita, kita balik memfitnah. Ada orang berbuat jahat kita, kepada kita, kita balik berbuat jahat kepada dia. Ya buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau kita hanya bisa menerima kalau kita hanya pandai meniru kejahatan dan kejelekan orang lain. Sudahlah, orang yang kadang terpengaruh terhadap efek dari orang lain, perilaku orang lain, dia tidak punya pendirian, Pak Haji. Disitulah artinya bahwa berbuat baik itu yang disebut dalam Al-Quran itu harus ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti dia tidak keberatan, itu bukan ikhlas namanya. Kalau kita berbuat kebaikan, kita tidak berat mengeluarkan sesuatu itu ridho namanya. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tapi perbuatan baik kita kepada orang lain tidak berbalas kebaikan, tapi kita tidak menghentikan kebaikan itu, itulah ikhlas yang sebenarnya. Begitu, Pak Haji. Ikhlas yang sebenarnya itu. Jadi ketika perbuatan baik kita kepada orang lain tidak berbuah kebaikan kepada kita, tapi kita tidak menghentikan kebaikan kepada orang itu, itulah ikhlas yang sebenarnya.
0: Ini ya.
4: Gitu, Pak Haji.
0: Ini kita harus belajar untuk apa? Ikhlas, ya, Ustadz, ya. Terus
4: tidak,
0: terus
4: tidak mudah memang.
0: Betul.
4: Tapi
0: betul.
4: Bukan mustahil.
0: Ya. Enggih. Jadi ya, tetap kita harus berbuat baik kepada siapapun, ya, Ustadz, ya.
4: Berbuat kepada siapapun. Ada orang yang ngata-ngatai Pak Haji atau mengkritik Pak Haji. Soalnya kita bersyukur dong.
0: Iya.
4: Tidak boleh frontal. Kita kadang enggak dikritik, malah dianggap yang mengkritik membenci kita.
0: Iya.
4: Itu hati iblis itu, Pak Haji. Ketika ada seseorang, baik pribadi, maupun golongan, maupun ketua, pemimpin, bahkan penguasa pun, ya, kalau sudah dikritik tidak mempan, bahkan ketika dikritik dianggap pengkritiknya adalah membenci dia, itulah sifat-sifat iblis dan sifat-sifat Fir'aun ada di situ, Pak Haji. Fir'aun itu hanya sebuah kisah. tapi dia akan tetap ada di sebuah zaman, hanya aktornya yang berbeda. Begitu Pak Haji.
0: Baik, semoga bisa diterima, bukan cuma buat Bung Maesera yang bertanya, tapi untuk kita semuanya. Kita
4: semangat.
0: Tetap semangat ya Ustadz ya. Dan tetap berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu istilahnya, tanpa pilih-pilih ya Ustadz ya. Walaupun orang tersebut membalas dengan perbuatan tidak baik, ya kita serahkan kepada Allah. Itu urusan dia dengan Allah ya Ustadz ya.
4: Iya betul.
0: Ya kita
4: Wajib
0: tugas.
4: Pernah dengar ceritanya Rasulullah di Taif?
0: Yang gimana Ustaz?
4: Yang di Taif? Taif Rasulullah itu berjalan dari Mekah ke Taif.
0: Yep.
4: Itu kalau kurang lebih 300 berapa ratus ya? 200 kiloan mungkin Pak Haji. Dari mana ke mana itu?
0: 200
4: dalam
0: kilo.
4: Dalam rangka mendakwakan Islam, mengajak kepada kebaikan toh kepada orang-orang Taif. Tapi apa yang diterima orang-orang Taif? Dengan akhlak yang begitu santun, Rasulullah itu mengajak dengan cara yang halus, dengan cara yang elegan tentunya. Tapi apa balasannya orang Taif? Balasannya orang Taif malah tidak manusiawi. Bukan hanya ditolak, tapi Rasulullah dilempar batu, dilempar kotoran sampai luka Rasulullah. Karena tidak diterima dakwahnya Rasulullah. Sehingga dalam suatu sejarah, malaikat sampai menawarkan, ya Rasulullah, apakah saya bisa enggak gunung yang ada di balik bukit itu, yang ada di balik bukit itu, saya timpakan aja kepada orang Taif, biar mereka binasa semua, karena sudah kurang ajar kepadamu.

0: yang terjadi di Taif itu termasuk apa komunitas Muslim yang sangat taat terhadap agama Islam. Hmm. Begitu.
1: Inggih.
0: Jahat mereka, tapi yeah. Rasulullah tetap mendoakan. Jadi tingkatannya begini Pak Haji. Kalau kita berbuat baik kepada orang, mm-hmm. ya orang itu membalasnya dengan kejahatan. Yang pertama kita nggak usah balas. Mm-hmm. Ya. Yang kedua kita nggak usah menghentikan kebaikan kepada orang itu. Mm-hmm. Yang ketiga, tingkatan yang paling baik itu juga mendoakan. Sudah tidak membalas, mendoakan yang baik buat orang itu.
1: Yeah.
0: Sulit Pak Haji, sulit. Nah, sekarang malah begini, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kalau orang lain membalas dengan kejahatan, wah, mesti kita akan mendoakan yang jelek-jelek itu. Kurang ajar. Saya sudah berikan ini, berikan itu, ternyata balasnya kayak bengong, wah, mandarmu, wah, mu isceloko. Nah, ada nggak yang begitu, Pak?
1: Ada.
0: Tidak boleh, Pak. Tidak boleh.
1: Iya. Baik. Oke, semoga kita selalu diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang sesuatu yang di luar dari kemampuan kita ya, Ustaz ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau yang ketiga ini, Ustaz. Yang ketiga ini kan apa ya? Ujian dengan apa ini istilahnya? Fitnah ya, Ustaz ya.
0: Ya, jadi ya? Pertama masih diuji dengan apa tadi? Dengan yang
1: dengan kenikmatan, dengan musibah. Yang pertama dengan musibah. Nah.
0: Terus ini baru satu loh, Pak.
1: Terus kenikmatan tadi juga. Nah, sekarang kalau ya kita diuji dengan fitnah itu gimana, Ustaz?
0: Nah, mungkin kita lanjutkan ya, Pak.
1: Iya, silakan.
0: Nah, di zaman sekarang ini, pemirsa, di era media sosial, ujian itu menjadi sangat berat. Ya, sekarang ya wajib ya.
1: Yeah.
0: Kita diberi nikmat, apakah kita menggunakan untuk pamer hanya ria? Ada enggak orang dikasih jabatan hanya dibuat pamer dan ria?
1: Ya, ada.
0: Ada enggak orang yang dikasih kelebihan rezeki, kekayaan digunakan untuk ria?
1: Ada.
0: Atau lebih tinggi dari orang lain? Dikasih kejabatan hanya kepala ketua RT aja sudah merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi dikasih jabatan kepala desa, pak camat, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, sudah merasa lebih tinggi dari orang lain. Atau justru bisa mendapatkan akan ibadah kita. Ini yang kita makanya tadi rezeki yang diterima oleh Bu Sri itu, apakah hanya untuk dia bisa melipat gandakan ibadahnya? Kan seperti itu. Ingatlah, ya salam dari ulama besar Imam Al-Busri pernah berkata. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana. Ingat Pak Haji, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana.
1: Oke.
0: Ya, seperti itu Pak Haji. Itu yang pertama Pak Haji.
1: Iya.
0: Kalau masih ada waktu nanti kita lanjutkan dengan yang kedua.
1: Ini waktu 3-4 menit Ustaz, apakah mencukupi?
0: Kayaknya tidak mencukupi, mungkin dilanjutkan pekan depan ya.
1: Siap. Oke, karena waktu juga sudah mepet ini Ustaz, mungkin kesimpulan sekaligus penutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini Ustaz, silakan.
0: Bisa ini yang dimaksud Allah, di kajian yang pertama ini Allah memberikan ujian kepada kita yang berupa apa yang kita mau, mungkin Allah mengabulkan, itu namanya ujian kesabaran, apa kesyukuran kita, apakah kita termasuk orang yang bersyukur seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika melihat singgasana ratu Bukit berpindah di hadapannya dalam sekejap mata, dia tidak sombong, beliau justru berkata seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 40, ada min fadli rabbi dia peluani ta'askuru an akur, ini termasuk karunia Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang syukur atau terhadap orang yang ingkar. Mudah-mudahan Pak Haji, kaya, panjenengan dan semua RRI yang dirahmati Allah, ketika mendapatkan ujian yang pertama ini kita tetap bersyukur.
1: Amin.
0: Kita tidak kufur.
1: Amin.
0: Kita tidak arogan. Ketika mendapatkan ujian berupa kenaikan pangkat, ayo kita syukuri dengan cara rendah hati, bukan dengan cara kita memamerkan ke sana kemari.

0: ketika diuji dengan Allah menguji dengan harta, perbanyak sedekah. Jangan sampai kita riya dan merasa lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain. Itu yang kita mau, Pak.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan sekali lagi, insya Allah kita lanjutkan di Rabu yang akan datang untuk bagian kedua dan ketiga.
1: Siap.
0: Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Malang menghentikan sementara distribusi program makan bergizi gratis MBG. Pemberhentian layanan ini disebut berkaitan dengan keterlambatan pencairan anggaran operasional dari pemerintah pusat. Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Kota Malang, Muhammad atau Ilah, membenarkan adanya beberapa SPPG yang tidak beroperasi sementara akibat keterbatasan dana operasional. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana tersebut membuat sejumlah pengelola SPPG kesulitan melanjutkan operasional harian. Namun pihaknya belum memperoleh informasi pasti mengenai jumlah SPPG yang terdampak karena masih dilakukan pendataan. Atoilah mengatakan hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut. Informasi yang diterima hanya menyebutkan adanya keterlambatan proses pencairan di lingkungan Badan Gizi Nasional BGN. Ia menegaskan penghentian sementara operasional akibat keterlambatan anggaran berbeda dengan persoalan suspend yang sebelumnya dialami sejumlah SPPG di Kota Malang. Suspend tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, Mika.

0: Saudara pendengar, pemerintah kota Probolinggo melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi 88 aparatur sipil negara ASN yang dalam formasi jabatan manajerial di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Puri Manggala Bakti Kantor Wali Kota Probolinggo Senin 8 Juni 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, dan dihadiri Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua TP BKK Kota Probolinggo, Dr. Evariani Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, serta para ASN yang dilantik. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas birokrasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik di Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa pengisian jabatan manajerial dilakukan melalui proses dan pertimbangan tesi akualifikasi integritas, rekam jejak, dan potensi masing-masing ASN.
1: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.